mendiamkan cacian dan penghinaan. Imam Ali alaihissalam mendengar ada orang yang memaki pembantunya, Kanbar. Ketika Kanbar hendak membalas makian itu, Imam Ali alaihissalam menasehatinya, "Jangan engkau membalasnya dengan makian, dan bersabarlah agar Allah meridhoimu. Ketahuilah bahwa kesabaranmu akan membuat setan marah dan engkau menyiksa lawanmu dengan cara ini. Demi Zat yang menciptakan setiap makhluk yang bernyawa, seorang mukmin tidak akan dapat membuat Tuhannya ridho melebihi dari bersabar. Dan setan paling marah ketika melihat seorang hamba Allah tidak banyak bicara, dan seorang jahil paling tersiksa ketika tidak dijawab." Pesan kisah ini mendiamkan orang yang memaki

Iya, dari Jalan Pagi 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortune FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Saudara Fortuna. Jumpa lagi barengan Ispa Dahlan di Celah Bewara hari ini. Hari pertama di bulan Agustus 2026, tepatnya jatuh di hari Sabtu akhir pekannya ya. Untuk Celah Bewara sampai nanti pukul 9 pagi dengan berita terupdate seputar Kota Sukabumi dan sekitarnya.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjering Nadi Sukabumi. Genjering, selamat pagi jelang siang. Alhamdulillah, sang mentari sudah mulai memancarkan sinarnya. Kehangatan pagi hari ini kita syukuri, nikmati. Yang lagi jemur-jemur, apalagi jemur dede bayinya, silakan. Yang belum berjemur, ayo manfaatkan apa yang sudah Allah berikan ya. Alhamdulillah, terus bersyukur menikmati segala sesuatu yang sudah kita miliki, yang sudah Tuhan berikan. Alhamdulillah wa syukurillah.

banyak-banyak bersyukur ya tentunya. Kalau yang satu ini kayaknya kurang bersyukur deh. Udah mah pilot, lumayan kan? Tapi masih kurang aja pastinya. Ya kan kegoda sama uang. Kenapa Ispa? Oh ya, yang sudah gabung di live TikToknya Radio Fortuna barengan Ispa di celah bewara pagi hari, terima kasih ya. Ah, jangan lupa di follow. Sudah follow di tap layarnya atau tap lop orange-nya ya. Atau mungkin di share ya. Boleh live-nya di share banget. Boleh di share ke tetangga, ke saudara, ke lomyu, ke orang tua boleh. Kemanapun, ke penjuru dunia. Terima kasih sebelumnya Mimoy, terus juga Ajag ya. Terus siapa tadi nih? Aza, bukan. Rumah pindang. Aduh, ikan pindang. Azara ya, terima kasih. Terus juga buat semua-semua yang sudah bergabung, yang sudah tap-tap deh. Baik, informasi celah biwara pagi hari ini terupdate nih ya. Nah, ini tidak bersyukur nih ya. Kenapa? Bawa 170 penumpang ke Jakarta, pilot Malaysia selundupkan 70 ribu ekstasi dan ternyata positif narkoba. Astagfirullah, bisa-bisanya. Hai kau pilot, tidak bersyukur sekali dirimu. Jabatan kamu punya pilot, gaji atau rezeki ya lumayan, kenapa masih kurang? Mau aja ya. Astagfirullah, nah inilah godaan hidup ya saudara Fortuna. Perhatian. Oh, serasa gitu. Baik, dikutip dari sukabumiupdate.com, saudara Fortuna ini mengungkap atau pengungkapan kasus penyeludupan narkotika yang melibatkan pilot berkebangsaan Malaysia berinisial MS 39 tahun membeberkan fakta yang sangat mengejutkan. Oh my gusti, bisa-bisanya. Hasil pemeriksaan urinnya pula menginformasikan bahwa kapten penerbangan tersebut positif mengonsumsi 3 jenis lagi zat terlarang sekaligus. Aduh, sekaligus yang dibawanya itu ya. MDMA alias ekstasi. Nah, ini jenis obat terlarang ini nih, MDMA alias ekstasi. Terus juga metamfetamin dan juga kokain. Oh my god, kokain juga. Kalau kakao itu coklat, ini kokain bahaya. Kakao. Aduh, Pak Pilot, kok iso? Kau tergoda uang ya, Pak Pilot? Ya, manusia ya. Tapi di saat kita tergoda hal-hal yang sangat mewah, uang-uang gitu kan ya, sok. Jangan sampai kita ya namanya juga godaan, Mbak. Aduh. Kagoda. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Soekarno Hatta Pak Hengki Tomuan. Selamat pagi Pak Hengki. Pak Hengki Tomuan Perlindungan. Wih, namanya keren. Mengungkapkan kalau bahwa MS ini, Pak Pilot ini diduga kuat mengemudikan pesawat dalam pengaruh narkoba. Astagfirullahaladzim. Untung Allah jagakan ya. Ya Allah, ya Rabbi. Nanti-nanti mah ini harus ada tes nih sebelum membawa pesawat nih. Dites sejam sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya. Ih, takut. Aduh, bisa-bisanya lolos ya. Astagfirullah, alhamdulillah Allah jagakan penumpangnya. Ya, 170 penumpang, jangan ditanya ya, dari Malaysia ke Jakarta. 170 itu alhamdulillah berkat mungkin doa-doa para penumpang selalu ya, orang yang ada di pesawat itu mungkin doa dari dia sendiri, dari keluarganya semua, alhamdulillah Allah jagakan. Ya Allah, bisa-bisanya. Astagfirullahalazim, bisa-bisanya dalam keadaan selain dari hasil tes urin, petugas juga menemukan narkotika di dalam koper pribadi milik tersangka yang diduga digunakan untuk konsumsi sendiri. Mungkin itu bonusnya kali ya. Upahnya berapa sih, Mbak Ispa? Ternyata upahnya ratusan juta. Penyidik mengungkap MS bukan lagi kali pertama menjadi kurir narkoba. Aduh, selama ini kok bisa lolos ya?
mungkin ini hari apes. Kemarin itu hari apesnya ya. Percaya gak ada hari apes? Ya, semua akan terungkap pada waktunya. Ya, MS bukan kali pertama menjadi kurir. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ia telah 3 kali melakukan penyelundupan. Aksi pertama dilakukan dengan membawa sabu-sabu ke Sabah, Malaysia. Yang kedua, penyelundupan sekitar 7 kg sabu ke Jakarta. Terakhir, ia kembali membawa sabu dan ekstasi ke Jakarta. Oh, jadi ke Jakarta udah 2 kali. Kenapa yang kemarin lolos? Gemes ya. Aduh, tapi ya itu, balik lagi, semua sudah ada jalannya. Semua skenario yang dia lakukan, Tuhan sudah berikan jawabannya. Ya, jadi 3 kali ya sudah menjadi kurir ini ya. Pertama Malaysia ke Malaysia nih ya. Terus kedua ke Jakarta, ke Sabah Malaysia, terus juga ke Jakarta ya, terakhir ini ke Jakarta. Sebelum akhirnya tertangkap petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Dalam penguapan terakhir, petugas menemukan 14 bungkus ekstasi berisi total 70.144 butir yang disembunyikan di dalam koper bagasi milik tersangka. Paket narkotika itu ditaruh di bawah tumpukan pakaian. Yang jadi pertanyaan, kok kemarin-kemarin bisa lolos? Lupa bayar pajak? Aduh, astagfirullah al-azim. Menurut Pak Hengki, MS ini memanfaatkan fasilitas jalur kru penerbangan. Oh iya, betul-betul. Jalur kru emang gak diperiksa juga ya? Mestinya diperiksa tuh. Mulai sekarang harus hati-hati. Jalur kru juga harus diperiksa. Tidak hanya jalur penumpang saja, tapi jalur kru juga harus mesti kudu wajib diperiksa. Paling enggak kan itu masuk tuh tasnya ke yang alat tat. Kalau ada alat, ada apa? Ada sesuatu yang menjanggalkan gitu, tanya. Mampang mempeng ciga nama IT-nya Mr. Pilot teh MS. Sehingga pemeriksaan barang bawahnya berbeda dengan penumpang biasanya. Nah, kalau udah kejadian gini tuh harus tetap tuh ya. Jadi pelajaran ke depannya. Nah, dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku menerima bayaran sekitar 50.000 ringgit Malaysia atau setara dengan 220 juta dari aktor utama yang kini masih diburu penyidik. Who is aktor utamanya? Ini kan pemeran pembantu nih ya. Terutama siapa ya? Duh, penasaran deh ya. Ya wes, mudah-mudahan segala sesuatunya akan terungkap dengan jelas dan pastinya Tuhan akan menunjukkan kebenaran satu saat nanti, entah kapan waktunya, tapi paling tidak Mr. Pilot ini jera ya dengan aduh ini. Kalau enggak jera kebangetan banget dah. Jadi perhatian-perhatian, selalu ada hikmah di balik peristiwa atau kejadian. Mudah-mudahan tidak terulang lagi hal seperti ini ya. Pilot, mau co-pilot, mau apa itu namanya, pramugari ya. Apalagi jalur untuk kru-krunya itu harus tetap ya diperiksa and check and recheck. Mestinya, harusnya ya. Aduh, gemes deh mister kamu. Jabatan udah, uang oke. Masih kurang juga hari gini ya. Astagfirullah.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah, doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
11: Wingscare.
12: Hi Glitz, we are Glitter.
13: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
14: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
15: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
12: We love it so much.
14: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
15: Tinggal seduh, langsung slurp.
14: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Minya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
15: Plus ada topping crush. Gemes.
14: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
15: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
12: Semua variannya favorit kita-kita dong.
13: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
15: Soya mie gelas,
12: we love it so much.
17: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
18: Ariel. Hai semua.
19: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
18: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
18: Mie-nya kenyal.
19: Wah, enak tuh.
18: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
18: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
18: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks Ariel.
18: Gimana?
19: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
18: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
19: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
18: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
15: Jadi gitu ceritanya.
19: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
15: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
19: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
15: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan. Bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
19: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
15: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: 90,7 Fortune FFM.

0: Oh, api, api, api.
1: Jauh, kok begini, udah.
0: Ya, salam mencet.
2: Saudara Fortuna, follow Instagram @radiofortunaskabumi.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Bang Genjreng dari Sukabumi, Genjreng. Terima kasih Saudara Fortuna yang masih selalu setia kebersamaannya di 90,7 Fortuna FM atau bahkan di streaming radio fortuna.id. Bunda Sagila hatur nuhun, terima kasih. Teh Siska juga selamat pagi. Teh Siska boleh mau kirim salam buat siapa? Nanti dibacakan sama Ispa ya. Hatur nuhun sekali lagi yang sudah bergabung lewat komen Facebook pagi hari ini. Nanti dibacakan juga komen-komen di live TikToknya pagi hari ini. Terima kasih. Sekali lagi diingatkan, jangan lupa di follow yang belum follow, yang lagi live TikTok sama Ispa di Radio Fortuna untuk celah bewara pagi hari ini di follow. Sudah follow lanjut ke Tap Lop Orange, bergabung tap-tap layar, komen-komennya boleh banget ya. Kembali informasi terupdate pagi hari ini Saudara Fortuna. Kemarau panjang di mana Curug Cikaso Sukabumi mengering dan wisatawan kini hanya mungkin bisa dihitung ya. Kemarau panjang yang melanda wilayah Sukabumi Selatan ini mulai berdampak pada salah satu destinasi wisata alam unggulan, Curug Cikaso. Ayo yang kemarin sudah liburannya ke Curug Cikaso, siapa saja boleh absen ya. Kang Mus biasanya tuh ya. Ke Curug Cikaso gak ngajak-ngajak. Ya tahu-tahu update aja. Iya, destinasi Curug Cikaso di Kampung Ciniti, Desa Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi, di mana air terjun dikenal sekali memiliki tiga aliran utama yakni Curug Asepan, Curug Meong, dan Curug Aki. Curug Asepan, Curug Meong, dan Curug Aki ya. Niniknya mana? Aki Nini ya. Kini mengalami penurunan debit air cukup signifikan di mana Curug Cikaso yang juga dikenal sebagai Curug Peluhur ya, selama ini menjadi ikon wisata alam karena aliran airnya yang berasal dari anak Sungai Cikaso yaitu Sungai Cicurug. Biasanya ketiga aliran dari air tersebut mengalir deras sekali dari tebing setinggi sekitar 80 meter dengan bentangan mencapai 100 meter. Namun akibat musim kemarau yang berkepanjangan ini, aliran kini hanya tersisa sedikit sehingga dinding bebatuan air terjun tampak sekali jelas. Pengelola Curug Cikaso, Pak Gojal, selamat pagi Pak Gojal, semangat ya Pak Gojal, mengatakan penurunan debit air terjadi akibat hampir 3 bulan wilayah tersebut tidak diguyur hujan ya. Dan menurutnya kondisi tersebut juga turut berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Jika biasanya Curug Cikaso menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun luar daerah, kini pengunjung yang datang hanya mungkin 1 hingga 2 orang dalam sehari. Alhamdulillah masih ada yang mengunjungi. Ya mudah-mudahan kedepannya akan lebih banyak ya. Kita berdoa saja mudah-mudahan hujan akan segera turun ke daerah sana ya, di daerah Curug Cikaso. Paling tidak kan itu teh air dari gunung tadi, Sungai Cicurug gitu ya. Mudah-mudahan Sukabumi diguyur hujan ya. Hujannya hujan berkah lagi, alhamdulillah. Meski air dan dari atas tebing ini menyusut ya, Pak Gojal juga menjelaskan kalau kolam alami di bawah air terjun ini memiliki kedalaman sekitar 15 meter. Jadi masih menyimpan air tuh, hati-hati ya yang bermain air atau mungkin tujuannya ke Curug Cikaso. Ternyata ya air terjun itu memiliki kedalaman di bawah air terjunnya memiliki kedalaman 15 meter ya, masih menyimpan air. Enggak kebayang 15 meter. Aja nggak ada segitu. Ya jadi hati-hati, mungkin selfie-selfie, dan kalau selfie juga harus hati-hati, jangan yang membahayakan selfie-nya. Di pinggir batu yang jangan lah ya, yang wajar-wajar aja. Sepinya kunjungan wisatawan juga dirasakan wisatawan, maksudnya atau kunjungan wisata di sana juga dirasakan para pelaku usaha ya. Di kawasan tersebut banyak sekali pemilik warung memilih tidak berjualan sementara karena mungkin minim pembeli. Begitu pula para penyedia jasa angkutan perahu yang biasanya mengantar wisatawan menyusuri Sungai Cikaso menuju lokasi air terjun. Mungkin beralih ya aktivitasnya, yang tadinya mungkin ada perahu, nah mungkin ayah nama kana tani, namanya kebun, berkebun kita tanya. Kini deretan perahu tampak sekali ya, hanya terparkir, terpajang di sana di bantaran Sungai Cikaso tanpa aktivitas, menunggu datangnya musim hujan yang diharapkan dapat mengembalikan debit air Curug Cikaso sekaligus menghidupkan kembali geliat wisata dan perekonomian masyarakat sekitar. Amin, semoga saja ya. Kang Gojal juga warga yang membuka UMKM di sekitaran tetap bersabar, dan kita memohon
supaya diturunkan hujan. Mudah-mudahan jangan berkecil hati, jangan putus asa, apalagi menyerah gitu kan ya. Saudara Fortuna, tetap kita panjatkan doa, memohon pada Yang Maha Kuasa pasti. Baik, Saudara Fortuna, selamat pagi. Terima kasih buat Anda yang ada di luar kota Sukabumi atau mungkin baru saja sampai di kota Sukabumi karena mau menikmati hari libur, weekend bersama keluarga tercinta. Selamat datang. Selamat berlibur di kota Sukabumi. Ya, yang mungkin rencananya mau ke Curug Cikaso, mau ke jembatan sana ya, jembatan gantung itu, keranjang itu ya. Kemanapun selalu hati-hati dan selalu pantau keluarga tercinta Anda.

90,3 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi Genjreng. Selamat pagi, terima kasih buat saudara Fortuna pagi hari ini yang sudah komen di komen WhatsAppnya. Telisna, selamat pagi ya. Waalaikumsalam. Pagi hari ini di komen Facebooknya kita di Celah Bewara ya Telisna. Untuk warawirnya tadi hanya 1 jam edisi hari Sabtunya, 1 jam saja untuk warawirinya. Pokoknya selamat pagi, selamat bahagia buat Telisna bersama keluarga tercinta, sehat selalu pastinya. Baik, sebelum nanti juga kita bacakan yang sudah komen-komen di komen Facebooknya atau bahkan nanti di live TikTok. Terima kasih buat Kak Siska bersama anak-anak hebatnya ya, yang pagi hari ini sudah bergabung juga di live TikToknya. Kang Miftah juga, Ibu Ipung, Sapuro, Bohim juga, selamat pagi, terima kasih. Tehnisa, selamat pagi. Buat Kak Siska Apriliani bersama anak-anak hebat penyandang Cornelia de Langer Syndrome ya di Sukabumi, kalian hebat banget ya. Terus juga di sini ada Dila, selamat pagi. Len juga, LL-nya double L ya, Len. Kini Radio Fortuna. Caca, selamat bergabung. Kang Miftah juga, Mama Rihanna. Mama Rihanna, apa kabar? Selamat pagi buat semua-semuanya yang sudah bergabung pagi hari ini, yang masih standby juga ya, alias Mangco di live TikToknya, di 90,7 Fortuna FM atau bahkan di streaming radiofortuna.id-nya. Terima kasih banyak kebersamaannya. Informasi berikutnya, saudara Fortuna, ini tindak lanjut atas kejadian dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa SDN Bojong Koneng usai mengonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG yang terjadi pada Selasa 28 Juli. Badan Gizi Nasional atau BGN kini memutuskan untuk menutup sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Cibada 02 Kabupaten Sukabumi. Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Sukabumi, Pak Firman Juliansa, mengatakan kalau penghentian sementara ini mulai berlaku pada Jumat, ya berarti kemarin. Keputusannya tanggal 31 bulan Juli 2026 kemarin ya. Keputusan tersebut merupakan arahan dari BGN Pusat melalui Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian Gizi. Meski surat resmi penghentian operasionalnya masih dalam proses ya. Pak Firman juga menjelaskan sebelumnya BGN memiliki dua ketentuan dalam petunjuk teknis penanganan kejadian menonjol. Ketentuan pertama adalah apabila kejadian hanya terjadi di satu sekolah, maka penyaluran dari MBG ini dihentikan untuk sekolah tersebut. Langkah itu telah diterapkan sejak Rabu 29 Juli 2026 terhadap SDN Bojong Koneng. Namun setelah pihaknya melaporkan kejadian tersebut kepada BGN pada Kamis 30 Juli 2026, sorenya ia menerima arahan agar operasional dari SPPG dihentikan sementara. Nih dapurnya ya, dihentikan sementara ya. Pak Firman juga menghentikan operasional tersebut sudah berlaku meski surat resmi dari BGN ini belum diterima, ya masih proses. Beliau mengatakan kalau status penghentian sementara tersebut masih menunggu kajian dari BGN, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium dan juga penelusuran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Di mana selama masa penghentian ini seluruh kegiatan operasional produksi di SPPG dihentikan, namun kepala SPPG-nya atau akuntan dan juga admin tetap menjalankan tugas pelaporan. Meski melapor ya, harus melapor tetap meskipun pemberhentian dapurnya itu. Dan Pak Firman juga memastikan penghentian operasional tidak menghentikan layanan program makan bergizi gratis bagi para penerima manfaat. Distribusi makanan dialihkan ke SPPG terdekat. Jadi dipindahkan tuh. Dan beliau juga menyebut kalau SPPG Cibada 02 sebelumnya melayani sebanyak 2.091 penerima manfaat. Wow. Termasuk kelompok posyandu yang tersebar pada 13 kelompok penerima manfaat agar dapat kembali beroperasional. Pak Firman mengatakan kalau SPPG dapat kembali beroperasional. Pak Firman

Pengawasan secara berjenjang melalui koordinator kecamatan dan koordinator teknis. Pemantauan juga difokuskan pada perkembangan kondisi para siswa yang sebelumnya mengalami keluhan. Baik, mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi ya kejadian-kejadian seperti ini. Berharap akan lebih baik lagi evaluasinya kedepannya ya untuk para SPPG pastinya. Baik, untuk pagi hari ini juga Ispa mau sapa nih yang sudah komen-komen di komen Facebook. Biasanya yang jauh-jauh, tidak hanya di dalam kota Sukabumi, di luar-luar juga sana banyak juga ya para pendengar kita di streaming di kawasan Langkat, Sumatera Utara. Dumayanti, selamat pagi warga Stabat. Pagi Ispa nih untuk Supri Lover di kawasan Parkut, Parung Kuda di Celah Bewara pagi hari ini digenjrengkan saja. Salamnya buat semuanya pejuang receh, laris manis ya. Buat si itu, si ini. Aktivitas pagi, selamat menjalankan aktivitas pagi. Spesialnya buat semuanya, saudara Fortuna, sobat Amir, ucapannya buat Bispa mas, selamat pagi aja. Mat siaran digenjreng-genjrengkan. Teh Renata, Sakura, Celah Bewara. Celah Bewara, Teh Renata, Celah Negara. Aduh, baru dengar Celah Negara ini, tipo ya, digenjrengkan aja. Bagi my sister, semoga sehat selalu, bahagia dalam lindungan Allah SWT. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semuanya juga Teh Renata, bahagia, sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama Anda yang sudah menyimak di pagi hari ini untuk Celah Bewara.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak
1: gedung dari Simoni, namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan, eye catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821283. Kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna. 90,7 Fortuna FM. Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857 1924 8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi.

0: Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.
1: Saudara Fortuna, follow Instagram @radiofortunasukabumi.

0: 90,7 Fortun FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.
4: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalnya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini Mie Sukses isi 2.
13: 2, 3, aku suka. Makan Mie Sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain Mie Sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
12: Dari Wings Food.
4: Yes.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.

0: mana aja.
1: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
0: Kuah gurihnya bikin lagi.
3: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
0: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
3: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
4: we love it so much!

Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi, Genjreng. Terima kasih Saudara Fortuna yang sudah bergabung pagi hari ini di live TikToknya Radio Fortuna. Kayaknya waktunya Ispa pamit ya. Lukman, Ibes, Waalaikumsalam Fortuna Genjreng, Segok, Karang Tengah, Cibadak hadir. Selamat pagi Bu Mimi, selamat pagi di Bojong Genteng Bu. Terima kasih, atur nuhun ya. Aku nih ditunggu-tunggu katanya mau request, tapi dia nggak, belum follow, belum taplop. Karena syarat dan ketentuan untuk yang mau request ya, yang lagi nonton di live TikTok Radio Fortuna, bisa request dengan syaratnya gampang aja. Follow dan taplop orange-nya ya. Terima kasih semuanya. Kita langsung sapa saja ke Facebook-nya. Hatur nuhun yang sudah kirim-kirim Facebook. Teh Aminah di Genjreng, Teh Dumayanti, selamat pagi, terima kasih. Ibu Ipung, Waalaikumsalam Celah Biwara Fortuna FM Genjreng Ey. Matugel, semoga sehat selalu, selamat pagi. Pagi juga, salam-salamnya buat semua fans Fortuna aja. Semoga semuanya sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Ibu Ipung ya. Teh Dumayanti di Stabat Langkat, Sumatera Utara, selamat pagi. Teh Olivia juga di Kolebere, selamat pagi. Waalaikumsalam untuk Celah Biwara pagi hari ini digenjrengkan saja. Teh Meliandi juga, assalamualaikum Celah Biwara Fortuna FM genjreng. Selamat pagi Teh Sai, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, puncak bayam hadir di genjreng. Tumiam Virgo juga, warga Mabar Medan, Horas Medan, Mas Irul Bangkalan Madura Jawa Timur, Dok Rema, tak iya Mas Irul, Waalaikumsalam. Ada juga Erwanda, selamat pagi Radio Fortuna, selamat pagi Ju. Aku gak bosen, aku akan makan sarapan bagaimana lah. Kang Erwanda, kebetulan Kang Adi sudah salah. Oh ini Kak Kang Adi yang itu kali ya. Kalau Kang Adi yang di Radio Fortuna sudah ngantunkan Kang Erwanda, salamnya untuk Kang Lim, Kang Kung, Kang Adi. Itu adalah Asep, Boboso, Uus. Nah, teh ya teh. Khusus untuk Ayu, kamu seperti petir yang menghantam hatiku. Kamu seperti termos air yang menghangatkan aku. Waduh, ternyata rayuan Pulau Kelapanya boleh juga ya Kang Erwanda. Nurkania, selamat pagi juga di Celah Biwara pagi hari ini. Selamat pagi, spesialnya buat yang merasa aja. Oke ya, sok yang merasa. Siapa dari Nurkania di Celah Biwara pagi hari ini? Joy Mirza juga, selamat pagi. Semoga terkabar baik ya. Terkabar di sini mah. Alhamdulillah, jangan lupa bahagia selalu. Renata Sakura juga, selamat pagi. Wasupri, Kang Ateng, selamat pagi. Tadi Wasupri udah ya. Kang Ateng, selamat pagi, semangat terus pastinya. Tumir Idawati juga, Bunda Cepi juga, selamat pagi. Terima kasih. Hatur nuhun.

banyaknya. Terima kasih ada siapa saja. Ada Lead Channel, ada Rizky, Bunda Cepi, Teh Dewi Sulastri juga, Tumiredawati, Wasupri, Renata Sakura, Samsul Hidayah, Putra Ardiansa, Lelwati Binangki, Tenteram juga, Junaidi, Hadi Suhandi, Rans Bajiran, Akang Dadang, Nurkania, Ajib, Bundanya Aca, Adi Triana, Fris, Sukma Wijaya, Wonggo juga, Erwanda, Mas Iru, Reni, Rentina, Acang Hasan, Tumiem, Teh Meliandi, Neni Mariani, Olivia Senja, Ujang Suhenda, Dumayanti, Diki, dan Amina. Terima kasih sudah like-like ya. Mohon maaf, kebersamaan kita tuntas sudah sampai di sini. Hatur nuhun sekali lagi yang sudah komen-komen di komen Facebook, WhatsApp-nya juga, bahkan untuk komen di Instagram-nya. Terima kasih banyak. Bentar. Pokoknya terima kasih sekali lagi ya buat Saudara Fortuna. Mohon maaf setelah ini akan ada acara Femina dan Keluarga masih bersama Ispadalan juga Badegawati ya. Tetap semangat, tetap sehat makin tak, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman

0: Kulon Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Badian.
1: Pagi juga,
0: Sukab. Pagi, ibu rumah tangga, saudara Fortuna dimanapun berada. Kita jumpa lagi di Femina dan Keluarga ya.
1: Iya.
0: Untuk hari pertama di bulan Agustus nih.
1: Iya, sudah Agustus lagi. Nah, kita
0: ngerasa banget, ya. Alhamdulillah. Sudah masuk bulan Agustus lagi. Dan mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya.
1: Dari bulan kemarin ya.
0: Betul sekali. Mbak, seperti biasa kita punya tema ya, Mbak ya. Pagi hari ini kita punya
1: sudah
0: tema.
1: Posting ya,
0: sudah temanya. Posting, betul sekali. Jangan lupa untuk komen-komen ya, ibu-ibu rumah tangga. Juga ada calon ibu rumah tangga dengan tema pagi hari ini. Saat Anda menganggap orang lain beruntung, saat itu pula kita itu kurang bersyukur ya.
1: Iya. Selamat pagi buat semuanya ya, untuk grup komunitas Panda De Fortuna juga, untuk ceria inspirasi juga selamat pagi semuanya. Kita genjeringan sebuah tembang perdana.

0: Berikutnya ibu rumah tangga, memang manusia memang tidak bisa jauh dari perasaan iri. Pada saat kita merasa iri, hal-hal sebenarnya yang terjadi adalah kita sedang tidak mensyukuri hidup yang kita miliki. Terkadang tanpa diminta, perasaan iri datang dengan tiba-tiba. Perasaan datang dengan dirinya, dengan sendirinya, di luar kendali kita. Kemudian perasaan tersebut juga bisa menyebabkan penyakit hati, karena kita selalu menganggap orang lain tuh lebih beruntung daripada kita. Padahal mungkin kalau kita garis bawahi sama aja ya, mungkin ada kelebihan kekurangannya. Namun sebenarnya perasaan ini bisa dihilangkan. Menghilangkan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Proses membutuhkan kesadaran diri dari diri kita masing-masing tentunya. Namun tidak ada salahnya jika kita mencoba sedikit demi sedikit untuk menghilangkan ataupun menghindarinya jika itu belum terjadi.
1: Iya, ibu-ibu rumah tangga, juga Anda calon ibu rumah tangga, di sini masalah keberuntungan dan rasa syukur ya. Jika kita menanyakan kepada orang ini sih kan, kata beruntung itu sebagai suatu fenomena atau kejadian yang istimewa yang hanya bisa dirasakan oleh mereka sendiri dan tidak dirasakan oleh orang lain. Sebagai contoh, ketika seseorang menemukan secarik uang kertas ya bernilai Rp50.000 nih, ketika ia sedang berjalan, maka bisa dikatakan dia sedang beruntung karena hanya dia yang mendapatkan uang itu, sedangkan orang lain tidak. Padahal jika kita telaah lebih cermat, Tuhan memang menuntun orang itu untuk mengambil rezeki yang memang untuk orang itu. Namun karena kejadian tersebut dianggap langka dan istimewa bagi orang itu, maka dia menganggap dirinya sedang beruntung. Pada intinya, ketika manusia dapat menyadari bahwa ia memperoleh sesuatu yang belum tentu didapatkan oleh orang lain, maka dia dapat dikatakan beruntung. Dan pada kenyataannya, setiap manusia dapat menganggap diri mereka beruntung setiap saat. Mereka tidak harus menunggu mendapat rezeki seperti yang tadi dimanapun ya untuk menyebut mereka beruntung. Orang-orang Indonesia dapat dikatakan sebagai orang-orang yang beruntung karena mereka dapat merasakan hangatnya sinar matahari panjang sepanjang tahun ya, dibandingkan dengan orang-orang Rusia yang jarang sekali mendapatkan sinar matahari dalam setahun ini mungkin. Begitupun sebaliknya, orang-orang Rusia dapat pula dikatakan sebagai orang-orang yang beruntung karena dapat melihat dan merasakan salju hampir di sepanjang tahunnya, daripada orang-orang Indonesia yang tidak pernah melihat salju di sepanjang hidup mereka karena tinggal di daerah tropis. Nah, dari contoh tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa keberuntungan sangat tergantung pada perspektif seseorang atau sesuatu kelompok terhadap suatu kejadian atau fenomena. Dan kata kunci dari keberuntungan adalah rasa syukur. Ketika kita bersyukur, kita akan merasa beruntung karena kita mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak didapatkan oleh orang lain.
0: Baik, ibu rumah tangga, kita akan berikan sebuah tebang untuk Anda semuanya. Selamat pagi.

0: hari ini untuk Anda temanya ya. Untuk semuanya selamat pagi.
1: Pagi.
0: Di sini ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Namun atau mungkin terkadang tanpa diminta perasaan ini tiba-tiba muncul ibu rumah tangga. Namun sebenarnya perasaan bisa dihilangkan tentunya dengan menghilangkan. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Proses membutuhkan kesadaran dari diri kita masing-masing. Namun tidak ada salahnya jika kita mencoba sedikit demi sedikit untuk menghilangkannya ataupun menghilangkannya jika itu belum terjadi. Nah, mungkin kita sering menyimpulkan bahwa orang lain tidak lebih baik daripada kita, sehingga kita menganggap bahwa orang lain tidak berhak mendapatkan pencapaian melebihi pencapaian yang telah kita dapatkan. Hal itu tidak kita sadari bahwa sebenarnya tidak benar-benar ada dan tidak benar dan tidak semestinya berlarut-larut dilakukan. Karena jika terus dilakukan, maka akan membuat kita kurang menyukuri apa yang telah kita dapatkan, yang kemudian menyebabkan kita menganggap bahwa orang lain lebih beruntung daripada kita. Nah, keberuntungan tidak selamanya terjadi tanpa dilatar belakangi oleh sebuah pengorbanan yang besar. Mungkin tanpa kita ketahui, orang lain juga telah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pencapaian terbaik seperti yang banyak orang impikan. Hanya karena kita tidak mengetahui, bukan berarti orang lain tersebut tidak melakukan apa-apa. Tetap berprasangka baik, meskipun apa yang menurut kita baik belum tentu memang baik sebenarnya.
1: Iya, ibu-ibu rumah tangga juga ada calon ibu rumah tangga, di mana ketika kita bersyukur, kita akan merasa beruntung karena kita mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak didapatkan oleh orang lain. Tentunya sangatlah mudah untuk merasa beruntung ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun apakah kita masih bisa merasakan keberuntungan ketika kita mendapatkan apa yang tidak kita inginkan? Berita baiknya jawabannya adalah masih bisa. Jika kita masih terus ada hikmah apa yang kita bisa ambil dari kejadian yang tidak mengenakan tersebut. Sesuatu yang tidak kita inginkan atau bahasa Jepangnya itu jelas dan gampang gitu ya. Musibah atau kesialan misalnya yang kita dapatkan bisa menjadi batu loncatan atau berkat terselubung. Atau mungkin bagi yang kita untuk meraih masa depan, kita bisa lebih baik lagi. Sebagai contoh, seseorang tengah mencoba membuka usaha penjualan pakaian di dekat tempat ia tinggal, namun tidak berapa lama kemudian ia mengalami kebangkrutan karena ia mengalami berbagai kendala dalam menjalankan bisnisnya. Apakah bisa dikatakan bahwa kebangkrutan itu merupakan musibah bagi orang tersebut? Jawabannya bisa iya dan tidak. Iya, karena kita berpikir bahwa semua usaha yang telah dilakukan oleh orang itu terbuang sia-sia dan berbagai kendala yang muncul merupakan bagian dari kesialan orang tersebut. Tidak, karena kita tidak langsung menghakimi kejadian tersebut sebagai hal yang negatif. Kita menelaah kembali apa yang salah dari kebangkrutan tersebut. Kita jadikan itu sebagai pengalaman berharga untuk menjadi bekal tentunya untuk masa depannya. Maka kita bisa mengatakan bahwa kebangkrutan tersebut adalah sebuah keberuntungan buat kita karena kita mendapatkan pengalaman berharga dari kebangkrutan tersebut. Kesimpulannya, jika kita ingin selalu menjadi orang yang beruntung, penuhilah hidup kita dengan rasa syukur dan berpikir positif, maka kita akan selalu merasa beruntung selama hidup kita karena kita selalu dalam mengambil sisi baik dari segala peristiwa yang kita alami dan selalu berpikir positif.
0: Baik, mungkin kita akan melihat dulu ke Facebook kita ya.
1: Iya, komen-komen.
0: Komen-komen Anda.
1: Di nah, sini
0: ya, baru ada 10 orang ya.
1: Oke, terima kasih kita yang sudah komen. Iya.
0: Dan Mbak Dian akan membacakan yang di WhatsApp dulu aja.
1: Boleh.
0: Ispa nanti di sana ya.
1: Oke.
0: Karena baru sedikit. Silakan Ispa dulu aja.
1: Oke, dari Reni Rentina, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Dian dan Teh Ispa, hadir Medan di Genjreng. Menyimak saja Mbak. Semangat bertugas ya, sampai tuntas, happy weekend, sehat selalu. Terima kasih buat Reni Rentina. Ibu Ipung Sapuro juga, assalamualaikum. Familia dan keluarga Forni FM Genjreng. Selamat pagi Neng Haji dan Neng Ispa, bertugas, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Salamnya buat semuanya fans Fortuna, semoga semuanya sehat-sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Hadir. Berikutnya di langsung aja.
0: Iya.
1: Diki, Familia dan keluarga Forni FM Genjreng. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi Teh Dian dan Teh Ispa yang cantik-cantik, selamat bertugas kembali ya. Gimana kabarnya atau semuanya? Waktu tidak terasa, sudah Sabtu lagi dan awal bulan lagi menuju Indonesia Merdeka.
0: Iya.
1: Pokoknya mah sehat-sehat selalu, amin. Lagunya pengen Iwan Fals, Wakil Rakyat. Salamnya buat semuanya penggemar Fortuna dimanapun berada. Pokoknya Fortuna FM genjering. Terima kasih. Waalaikumsalam Diki. Terima kasih. Teh Renata Sakura juga, assalamualaikum pemirsa dan keluarga Fortuna FM genjering. Selamat pagi Teh Dian dan Mas Sister.
2: Pagi juga.
1: Apa kabarnya? Yang cantik dan ramah, sangat baik hati. Teh Renata, semoga sehat semuanya, sehat walafiat juga ya, tak kurang satu apapun. Doa yang sama untuk Teh Renata, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih dan udah dibacain buat yang siaran, miss you love forever. Oke, miss you too juga. Soca Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir, Femina dan keluarga, Teh Ispadalan dan Teh Diana Gawati digenjrengkan. Ada juga Teh Melianri, assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM genjreng. Selamat pagi menjelang siang, bahagia Dian cantik, baik juga Tessa, selamat bertugas, sampai tuntas, semangat, semoga sehat-sehat selalu, rezeki lancar, bahagia panjang umurnya, juga selalu dalam lindungan Allah SWT, amin.
2: Nah, ada kita wakil rakyat, kayaknya ada yang hapus ya.
1: Sepertinya Iwan Fals ya, Puncak Payam mungkin hadir. Itu sedikit agak bau-bau politik. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, katanya ini temanya ya. Puncak Puyam hadir, jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, apapun yang kita miliki, jangan lupa selalu bersyukur. Lagunya Pengen Saya Hidupku dari Lady Alfisa. Salamnya buat Mami Minok, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Marin, Teh Olivia, Teh Lilis, Kang Ujengjay, Bang Lens, Paman Apero, Manini juga, Mami Papi, Teh Ranti, Teh Citra, Kang Budi, sama Teh di lainnya juga, Kang Ateng, Korban Fitnah, Ibu Atika, sama Neng Herainya juga, buat semua-semuanya pendengar setia Radio Fortuna di Genjreng, dimanapun berada, semoga sehat selalu digenjrengkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus juga ada satu lagi, Late Channel. Assalamualaikum Mbak Dian dan Mbak Ispa, Fortuna FM genjreng. Izin nyimak aja sambil kerja, sambil dengerin ya yang lagi siaran. Kena jatuh handphone. Terus juga salam sambil dengerin yang lagi siaran. Makasih sudah dibacain sama-sama, Late Channel di Femina dan keluarga.
2: Sudah namanya cukup. Late Channel.
1: Iya, Late Channel. Late Channel, channel mana ya? Ya.
2: Baiklah, berikutnya kita bacakan dari Balebat nih di WhatsApp-nya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Femina keluarga Fortuna FM genjreng. Bagi bahagia yang cantik dan sangat baik hati. Dan sangat baik hati Lope. Semoga sehat terus dan semangat terus ya. Bagi juga buat keluarga Balebat, buat ibu, buat grup Ceria Inspirasi, ibu dan bapak Marwan. Semoga di hari yang cerah ini semoga kita semuanya selalu diberikan kebahagiaan, keceriaan, amin. Dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Buat Mami Minok, Bang Len, kirim salamnya ya. Kang Anjas, Kang Surya, Manini, Pak Ben, Bu Ipung, Ujengjay, Kamawan Apero, Waaong, Mahrin, Maliandri. Lagunya Mencintai, makasih bahagia yang cantik dan sangat baik hati. Ini bersama Mbak Ispa ya, enggak di sini. Makanya dengerin dulu sebelum komen. Berikutnya nih ada satu lagi nih sebelum nanti kita di yang lainnya. Ini dari Bang Lena. Assalamualaikum, waalaikumsalam Femina keluarga Fortuna FM genjering. Selamat pagi Mbak Dian dan Mbak Ispa, semangat menjalani hari ini, penuh bahagia, selamat berakhir pekan. Dan juga selamat pagi juga untuk Teh Lisna, Ibu Amarwan dan keluarga, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Ibu Liliana, Mami Minok, Mami Papi, Manini, Kang Amwan Apera, Yuni Ratu, Bunda Fatma, Teh Olip, Mel, Meli, El Aren. Selamat pagi semuanya, Saudara Pertuna dimanapun berada. Lagunya Tulang dan Nadi, Tiara Andini. Kita semua mengira hidup orang lain jauh lebih beruntung, melihat senyum mereka di layar pencapaian yang terus bertambah, foto-foto yang tampak sempurna lalu tanpa sadar membandingkannya dengan hidup kita yang terasa begitu berat. Mungkin hari ini sedang memikul beban yang orang lain tidak mengerti. Namun bisa jadi orang yang diam-diam kamu iri padanya juga sedang berjuang mempertahankan dirinya agar tidak runtuh. Begitu kehidupan kita, hanya saling melihat permukaannya sementara. Setiap orang sedang menyelami lautan yang tidak pernah benar-benar diperlihatkan kepada siapapun. Ada yang sedang kehilangan arah, ada yang sedang berusaha mengikhlaskan, ada yang setiap pagi memaksakan diri bangun karena hidup terus berjalan hatinya ada yang sedang kehilangan. Oh ini kehilangan arah, ada yang sedang berusaha mengikhlaskan, ada yang setiap paginya memaksakan diri bangun karena hidup terus berjalan meski hatinya sudah lama kelelahan. Maka sebelum merasa hidupmu paling berat atau menganggap hidup orang lain selalu lebih indah, ingatlah satu hal, setiap manusia sedang memikul ujiannya masing-masing, hanya bentuknya yang berbeda-beda. Barangkali dunia ini memang tidak pernah memperlihatkan seluruh ceritanya. Karena itu belajarlah untuk lebih lembut kepada orang lain, sebab bisa jadi orang yang hari ini terlihat paling kuat adalah orang yang semalam hampir menyerah. Oke, terima kasih Bang Lem. Talgu apa ini teh? Oh tadi udah ada ya. Oke, kita akan berikan dulu sebuah tembang. Meliani tadi minta lagu ya. Oh, Lady Apisa ya.
1: Lady Apisa.
2: Ini dulu deh Lady Apisa. Nih.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedap.

0: Nikmatnya yang terdalam kan?
1: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare. Hi Glitz, we are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
14: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh. Langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
14: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas,
14: we love it so much.
16: Jadi gitu ceritanya.
17: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
16: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
17: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
16: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
17: Kenyalwinya maksimal.
16: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
17: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
16: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: Hi Glitz, we are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
14: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh. Langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping keras-keras. gelas emas.
15: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
12: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas.

kan sekalian live TikTok kita harus wajib katanya. Dan juga iya tahan apa? Terima kasih juga untuk semuanya ya.

0: Dah.
1: Untuk okay, yang ya, dari Fortuna FM ya, ada juga dinantikan di live kita TikTok ya.
0: Radio Fortuna.
1: Radio Fortuna Sukabumi. Jadi seperti dulu-dulu lagi, silakan ya, Anda.
0: Kita kembali.
1: Di sini baru ada 5 orang, kita sebut aja siapa aja.
0: Mangga.
1: Ini coba ya. Tapi Ima Iwayanya. Alang, Jian Irama, Bang Gareng, aduh Bang Gareng. Kemudian Napisa juga ya. Sudah ada di kita nonton dia ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Dan kita akan segera menuju dulu ke sini ya.
0: Iya.
1: Ke Facebook atau materinya tuh komen.
0: Sepertinya kita ke komen dulu di sini.
1: Iya, boleh.
0: Sudah ada Teh Fitri Imut di Femina dan Keluarga Fortuna FM, Gincuring Eui, kawasan Cikaret. Judulnya pengen bertahan 5 menit, sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayangnya buat suami bawel aja, Arwin Ijem, ucapannya di Gencereng. Terus juga Kang Ateng, selamat pagi di Femina dan Keluarga Fortuna FM Gencereng. Assalamualaikum, Bahagia dia Digawati dan juga Teis Padahlan yang cara rantik, cantik-cantik baik. Semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya Amir, dilancarkan rezekinya. Semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya Amir, dilancarkan rezekinya. Semoga bahagia selalu, sukses Kang Ateng Duren.

0: Lame.
1: Aduh, sampai di dua komenkan saja ya.
0: Alang.
1: Semoga tuh, tapi di sini dilancarkan rezekinya, semoga
0: genap perenan Alang. Genap.
1: Oh, selamat tinggal ya Allah. Oh. Selame tehnya ketinggalan. Jadi selamat tinggal. Kang Ateng, selamat tinggal penderitaan jena. Salamnya buat Teh Meliandri, Ibu Ipung Sapuro, Lela Lela, Renata Sakura, korban fitnah, pokoknya buat semuanya fans Fortuna, semoga sehat selalu. Spesial buat yang lagi tugas aja sampai tuntas, semoga sehat-sehat, amin. Doa yang sama untuk Kang Ateng juga digenjreng ya.
0: Genjreng lah ya.
1: Oke, terus sebelum kita ke Facebook lainnya, ada di sini komen WhatsApp Fortuna, Mbak.
0: Boleh.
1: Ada Telisna ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng euy. Selamat pagi Mbak Hajadian sama Neng Ispa. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Oh, di sini Neng Sulis. Oke, request
0: salah.
1: Lagunya Sunyi Aku Menangis dalam apa nih? Sunyi Aku Menangis. Oh, dalam Sunyi Aku Menangis lagunya dari siapa itu? Dalam Sunyi Aku Menangis. Kirim salam buat Bang Len, Kang Egi, Kang Joko, Waom, Teh Nurul, Teh Aren, Teh Jule, Manini, Mais, buat semuanya aja saudara Fortuna. Spesialnya buat lagi tugas aja ya, semoga sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Makasih digenjreng Teh Lisna ya. Teh Lisna nih dengarnya hari apa, tapi komennya sekarang sih. Kemarin hari kemarin sepertinya Teh Lisna dengarnya ya.
0: Jadi baru dibaca hari ini ya.
1: Selamat siang juga untuk Mama Nurul. Selamat siang bahagia sama Teh Ispa. Oke, waalaikumsalam. Mama Nurul hanya menyapa saja. Terima kasih. Kita lanjut ke Teh Olivia Senja. Kolebera, assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng euy. Pagi bahagia juga Teh Ispa, semoga sehat selalu. Pagi juga buat semuanya di Kolebera hadir, nyimak selalu digenjrengkan aja. Kang Erwanda Aditya, Radio Fortuna digenjreng, temanya bagus untuk mereka berdua yang agak kurang bersyukur. Pada intinya seperti itu ya. Tetangga beli pizza. Kita yang sakit perut katanya. Karena mungkin yang sakit perut salah makan, makan cabai kayaknya kebanyakan. Dia tetangga kebeli kasur empuk, kita yang sakit pinggang. Ada-ada aja ya Erwanda Aditya. Percontohannya lumayan lah ya.
0: Ini Dewa nonton ya.
1: Mana?
0: Dewa ada.
1: Oh, ada Dewa. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Dewa.
1: Abah Wesa sang pelanggan Gianyar Bali juga di Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat siang Teh Diana Gawati juga Teh Ispa. Selamat salam sehat, lancar rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terus kebetulan ada juga komen Diwanti ya. Lailewati ini kayaknya Dewa ya. Assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Waalaikumsalam. Tema yang paling bagus tuh untuk bahagia dan badian selalu. Aku bersyukur banget kalau orang lain beruntung, aku ikut gembira senang. Semoga keberuntungan membawa keberkahan. Semoga orang yang belum beruntung sabar dan jangan kecil hati. Harus berusaha dan berusaha terus mencoba, mencoba dalam segala hal ya mungkin ya. Yang belum dikasih keberuntungan jangan kecil hati, harus berdoa dan berusaha. Makasih Mbak. Waalaikumsalam Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Digenjreng. Terima kasih Diwanti. Warga Medan juga Horas Tumium Virgo ya, digenjrengkan aja. Mama Rindu juga, assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Santun pagi, jelang siang bahagia Neng Ispa selalu. Cimantaja hadir digenjrengkan. Oke, Sukabul juga Kota Bumi Lampung Utara. Lampung Utara selamat pagi hadir. Bunda Cepi juga assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng digenjreng. Dan Sari Levia Sari, emot aja kecup kecup kecup katanya. Oke, terima kasih Teh Sari Levia Sari. Komennya cukup sepertinya.
0: Cukup ya komennya. Jadi kita akan berikan lagu aja untuk semuanya ya. Untuk ateng-ateng nih.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Armado de um Vovô na FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
6: Iya di.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wings Care. Yes.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam. Banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalwinya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari spesial dari Wings Food.
11: 90,7 Fortune FFM.

0: live TikTok nih. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Siang udah siang tapi redup hari ini ya.
1: Betul. Terima kasih banyak sudah mampir ke live TikTok, ke Facebook, komen WhatsAppnya semua-semuanya. Terima kasih banyak. Komen terakhir di sini, Mbak, dua sisanya yang belum terbacakan. Boleh. Ada Ami Ani di Family dan Keluarga Fornavim Genjreng Euy dan Kang Resta Orok Pamoyanan.
0: Aduh.
1: Family dan Keluarga Fornavim Genjreng Euy, selamat pagi.
0: Komennya.
1: Bahaja Dian dan Teh Isa, semoga sehat selalu. Amin. Lagunya pengen slam yang mana aja? Slam yang mana aja? Oke, mudah-mudahan ada waktu. Kalau enggak ada, mohon maaf ya.
0: Karena komennya telat mungkin ya.
1: Iya, betul sekali. Itu komen terakhir yang belum terbacakan untuk pagi hari ini di Femina dan Keluarga.
0: Boleh yang teplok aja. Yang teplok.
1: Yang like ya. Oke, terima kasih buat yang sudah like-like pagi hari ini di komen Facebooknya. Ada Adela Nurhayati, Rastafana Orok Pamoyanan, Supri Lover, Ami Ani, Diwanti, Lewati, Sari Levia, Bunda Cepi, Sukabo, Lati Binangkit, Wongo Prasetyo, juga Tumium Virgo, Marah Rey, Abah Wesel, Erwanda,

0: Ma'ar juga Maria Olivia Senja Hadi Suhandi Wati Sinaga Socha Ade Triansah Lead juga Lead Channel Meliandri Tony Supriyanti Kang Ujang Diki Renata Sakura Ujang Suhenda Reni Rentina Ibu Ipung Sapuro Rizky Rahmatullah dan Ade Sui Jange Suk. Waduh, Jange Suk Korea keturunan nih.
1: Dari Korea.
0: Terima kasih yang sudah like-like-nya ya.
1: Di sini juga sudah lewat WhatsApp tadi ada Mamah Nurul ya. Kemudian juga ada Bang Len, ada Barebat, Ibu Ibung Saporo dan semuanya cuma segitu. Ibu Liliana cuma genjering doang ya.
0: Dan tadi WhatsApp juga ada WhatsApp Fortuna, Telisna, terus juga Sendal Jepit juga tadi ada masih jawabannya sih masih di Bandung gitu.
1: Oh, masih di Bandung ya.
0: Sama tadi satu lagi ya, siapa itu? Handphonenya dipinjam AM Nur.
1: Aduh, kumaha narik dangdutan ya.
0: Dijemput bola lagi.
1: Jemput bola lagi.
0: Baik.
1: Baik, terima kasih. Saya Dian Gawati.
0: Ispadahlan.
1: Maturkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjring.

rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman. Sebagaimana

0: Hari ini terbisa hari Sabtu akhir pekan di 1 Agustus 2026. Jadi sementara ini Mbak Dian nanti harus live TikTok, tapi mungkin next aja, bukan hari ini, karena hari ini kurang enak badannya, kurang maksimal ininya, duduknya juga tidak enak karena sakit ya. Baik, kita terima. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Domisol perkenalan. Jenjering E.
0: Jenjering E.
1: Yang pertama,
0: Dian. Yang Adesin. Pertama.
1: Cuma susah kalau.
0: Celodi. Dengerin. Selingkuhnya, sok selingkuh.
1: Tara-tara selingkuh.
0: Ah, celodi itu. Celodi dia.
1: Ya, tara-tara selingkuhan.
0: Salah. Mau lagu apa?
1: Seni dari Wahaji. Udah lama enggak seni.
0: Seni dari Wahaji, Roma Irama.
1: Yang lagu panjang tening teh aja.
0: Gila atau.
1: Nyiapin batu.
0: Seberapa menit coba ke iya.
1: Sendiri teh aja ya.
0: Ayo nama kudu 25 menit soalnya ini kan ada ratingnya nanti Domisol tuh. Kalau enggak ada yang naiknya sedikit berarti enggak akan dilanjut. Mantap mulila jadi nggak misalnya harusnya 15 jadi nggak jadi 10 antara ini lebih panjang lagu nak.
1: Diganti aja. Diganti aja.
0: Diganti aja ya.
1: Sama apa itu? Sendok garpu, piring sendok garpu.
0: Piring sendok garpunya.
1: Eta we biasa.
0: Waasnya.
1: Para buat.
0: Piring sendok garpu. Piring.
1: Emeliandri kemarin
0: dulu kita
1: ada Den Bantas si Udin Kang Oo
0: piring sendok garpu kita kejarikan jinglenya.
1: Iya boleh. Fortuna radio paling rendah di Sukabumi. Fortuna FM Kenjreng E.
0: Kang Adut, piring sendok garpu, kenjreng. Bayangin iya wajahnya parasmanan.
1: Kapten Tanah, pasti Citra Kapten Mangyeni. Ayah kesan tiba anom.

Siap-siap nih. Pak Iin, Pak Iin, Pak Iin, Pak Reja, Pak Anu, Genre.

0: Iya, terima kasih Teh Ajaan.
1: Nanti naik lagi aja ya kalau mau.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Domisol
2: kartu naik FM Benjreng.
1: Dengan siapa ini, kayak sinyal ya?
2: Ini sama Temin Idam.
1: Siapa?
2: Temin.
1: Aduh. tidak jelas suaranya. Dengan
2: Temin di Cikidang.
1: Teh Mimin di Cikidang.
2: Iya.
1: Teh Mimin di Cikidang.
2: Iya, mau ikutan, Mbak.
1: Boleh menyanyi lagu apa tuh? Boleh.
2: Apa?
1: Saban
2: di Cikidang.
1: Diejah coba S.
2: Saban di Cikidang.
1: Saban. Saban
2: Desi Inam.
1: Saban gak ada.
2: Gak ada ya?
1: Gak ada.
2: Oh ya udah itu aja, Mati Aku aja. Yang dari Bunda Rita.
1: Mati Aku. Bentar ya.
2: Oke.
1: Mati Aku.

0: Oh iya iya Mbak. Sering naik.
1: Baru badan baru tahu.
0: Kalau di acara kroket baru naik
1: iya.
0: Sekarang.
1: Boleh kita gencarkan jinglenya ya, 3, 2, 1.

0: Mimin dari Cikidang, kereta malam.
1: Buat Pak Adit, Pak Mai.

Biar slow gitu. Cicing telepon di sana. Mama Adit ayo, Ponura.

0: Kang Adu tapi Udin. Yang lainnya pada kemana ini? Kagak ada. Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan ini?
1: Iya.
0: Bukan Citra.
1: Citra.
0: Oh Citra. Boleh menyanyi lagu apa?
1: Pengen Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam.
1: Iya.
0: Rembulan Malam. Rembulan Malam. Dar.
1: Buat tetehnya sama siangnya. Ini mimpi ke barusan.
0: Kereta malam, rembulan malam.
1: Iya. Pengadut sama Adit juga ya.
0: Rembulan malam. Evita Mala ya?
1: Iya.
0: Baik, kita genjrengkan ya. 3, 2, 1.

0: Bahagia.
1: Iya.
0: Yeah. Iya. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam buat Kang Fajri ya. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gendreng
1: euy. Mama Adit, apa
0: ya,
1: kabar?
0: Iya,
1: Bu Haja.
0: Alhamdulillah, gimana sebaliknya Bu Haja?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, sendirian ya.
1: Iya, mau nyanyiin lagu apa?
0: Pengen Air Mata ya, Epita Mala.
1: Air Mata, boleh.
0: Buat yang barusannya Teteh Citra sama Teh Mimin. Asti juga ya.
1: Air Mata. Air matanya.
0: Ya, dari Epita Mala. Kang Adut.
1: Air mata.
0: Teh Ranti. Teh Meli. Teh Olip juga.
1: Kita genjeringkan ya.
0: Ya. Fortuna.

0: Terima kasih ya Bu Aja.
1: Sama-sama Mama Adi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Adit. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Duk nih soal person FM genjreng.
1: Genjreng, ey. Boleh menyanyi lagu apa nih? Bahagia. Iya, genjreng juga.
2: Matahariku.
1: Matahariku. Matahariku. Tadi nggak nonton live ya?
2: Nonton. Live. Tadi komen.
1: TikTok.
2: Ada. Iya di TikTok Femina.
1: Iya ada.
2: Ada Mbak Aja.
1: Nggak ada ah.
2: Ada komen. Mbak Aja pakai baju merah kan, kerudung merah.
1: Aduh, nah dia tinggal lihat memang nggak ada.
2: Ada, nge-like juga kan.
1: Aduh. Boleh nih matahariku. Nyanyinya siapa?
2: Matahariku itu dari
1: Isdalianya.
2: Bukan, jangan yang dari Is.
1: Ada ini bukan dari Is, coba ini genjering dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Dumisol Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Mau nyanyi lagu apa?
1: Nanti di pintu surga.
0: Aduh. Ku nantinya.
1: Iya.
0: Ngan ke surga moal. Hayong.
1: Hayong.
0: Tujuan akhirnya kan ke surga.
1: Iya, cuma cita-cita.
0: Ah, insyaallah mereh.
1: Pasti kalau kita bertakwa.
0: Harus bertakwa atuh. Maknya deui teu bertakwa.
1: Oh, mau bertakwa ke neraka.
0: Pak.

0: orang ini. Abi, Bibi Rena tas pupus di payun ya. Abi menyusul ke surga.
1: Pasti dia menanti di sana.
0: Iya, tuh pasti.
1: Kalau sebelah kanan atau sebelah kiri?
0: Ya harusnya sebelah kanan, kalau surga sebelah ya, kiri neraka. Ya.
1: Mudahan ya.
0: Udah.
1: Pokoknya dinanti di situ surga aja ya.
0: Iya, pasti.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Genjreng.
0: Waalaikumsalam. Kita kan iklan dulu Saudara Fortuna semuanya ya. Kali ini banyak iklannya.
2: 90,7 Fortuna FFM. 90,7 Fortuna FFM.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Ariel. Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Ah, mundur, Mir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Wika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.
10: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
10: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping kres-kres. Gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
13: 90.7 Fatun FFFM.

0: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan dzuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang gak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan kantor. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 90,7 FFM.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Winscare. Hi, Glitz. We are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
10: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh, langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping keras-keras gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
15: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
16: Ariel. Hai semua.
17: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
16: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
18: Emang bedanya apa?
16: Mie-nya kenyal.
17: Wah, enak tuh.
16: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
18: Ekstra 20%?
16: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks, Ariel.
16: Gimana?
17: Bener, bikin gak bisa berhenti.
18: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
16: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
17: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
16: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: Iya, mangga. Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Domiso Fortuna FM. Genjreng
0: euy. Genjreng euy. Hayang kawih naon nyanyi na.
1: Hayang nyanyi nama Pami Aya mah. Citra Cinta teh aja.
0: Naon?
1: Citra Cinta.
0: Asana Aya Citra Cinta.
1: Ya.
0: Coba.
1: Sana Citra Fajri sana.
0: Citra.
1: Nah,
0: cintanya.
1: Citra Cinta.
0: Dah teu aya dina lagu mah tinggal penyanyi ya coba.
1: Oh teu aya aja.
0: Iya. Citra Cinta aya tapi istri nu nerima tuh. Teu aya istri hungkul.
1: Eta.
0: Raib alhamdulillah.
1: Pohon.
0: Gejrengkeun lah.
1: Spesial kan kau penyiar favorit sadayana teh aja dia Megawati. Fortuna Radio Pagenggan kami ini Fortuna FM.
0: Nah, Udin. Kang Deden Bantas Raib.
1: Kang Budi Tenela Mama Rindu Teolik.

0: Kemananya Kang Dede?
1: Tuh, nggak Kang Budi nih. Ibu Kang Budi mah TikTokan wae.
0: TikTokan wae nya.
1: TikTokan wae Kang Budi mah. Kang Budi dan Mas Kakra Kang Budi.
0: Genjreng lah Kang Deden Bantas, keren, keren lah.
1: Terima kasih hadir ke Kulbang Len, padahal ya.

0: hiji deui cenah cek mamih minok naon.
1: Aduh hiji deui ka mami.
0: Da alus sarana mareun.
1: Aduh bisa we. Eta we atuh saja hiji deui mah.
0: Naon?
1: Resah mantur ge aya teh.
0: Aya.
1: Oh, resah mantur tegan nya bianya tegan biasa. Mami minok.
0: Weu gitu.
1: Mami minok pilih jengkian, Mami minok.
0: Ya itu sih Mami minok teh gering. Geringa.
1: Pula gering wae nih, saya nunggu jemput teh aja. Ya. Gering wae teh.
0: Saya nunggu masake, saya nunggu maturan teh aja gitu.
1: Ya gitu.
0: Ya, kudu nama calager, jadi kapuri teh urang botram. Sayur lodeh. Goreng goreng asin tanggiri nya, goreng hayam sambal medok nya. Lalapna teuing lamun ieu mah.
1: Tapi kalau ngalagung mah katingali teh aja.
0: Lamun itu teh ambina rineh nyata hayang ieu teh balado sepi teh asik banget teh nya. Eta atuh.
1: Yang atau gue halu teh aja
0: teh. Nya nu ngaliwat teh nya eta mah pokona urusan teh amingan coba ieu iraha anjeunna waktuna bisa na
1: nah, gitu aya teh ambil cenah di eta cenah waktuna iraha
0: nya si Cika sibuk anjeunna di jalan pan
1: nah gitu
0: kembali hadir Deden Bantas eta urang pesan.

0: Gunjreng,
1: ey.
0: Terima kasih, Tasya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teka tingali poik, iya nak. Bang Len nyanyi tuh, kata Mami Minok, hayo nyanyi Bang Len. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sarang sahanya. Salahuddin, nuka pengusok sering kadianya. Kapor tu nanya rekamaning.
2: Eta ya, kerengora bukan
1: ya? Kerengora, saya lagi ngora gelah, mau mungkin langsung kolot. Nawan nyanyi na Salahuddin teh.
2: Coba dari imamnya.
1: Apa?
2: Janda.
1: Waduh, kesindiran atau janda? Jandaku imam. Okay, perlu dipenyanyi. Wah, imamah. Jandaku Imam S. Arifin. Gunjreng euy sok ye. Mana nih mana ye? Ieu tah.
2: Bang Len yang barusan
1: ya. Bukan Bang Len bieu mah. Eta Deden Bantas. Di Sukabumi Fortuna FM. Mun teu nyanyi nya. Nyanyi teh bieu. Nyanyi teh bieu. Jinggalna, jinggalna balikan ya,

Soalnya nyanyi si Mami Minok. Nyanyi pop sepanjang jalan kenangan. Ayah di DJ-nya pop teh-teh tanah. Soli Houdin.

0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Solodin, terima kasih.
2: Pak Ben,
0: waalaikumsalam.
2: Bisa Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Boleh nyanyiin lagu apa Pak Ben?
2: Lagunya biasa Pak Ben, Langgana Harus Kau Berakhir.
0: Aduh.
2: Mbak Dian kayaknya nyanyi lagi bahagia. Mau lagu papangihan.
0: Bukan Pewa. Lagi bahagia itu teh lagu, itu teh lagu dulu terakhir.
2: Oh, gitu.
0: Sebelum meninggal teh, seminggu sebelum meninggal teh nyanyi itu menyesal. Baru-baru oh. Ingat Harus Kau Berakhir yang dari siapa?
2: Harus Kau Berakhir itu dari
0: cowok
2: Ridho, nya Ridho Roma.
0: Iya.
2: Iya,

0: coba mana ya? Langsung ya lah ya mas, spesial buat Pak Ben. Ngarang ngirim jeruk deh. Itu kabar ya sana. Pak Ben harusnya berakhir. Pak Nura.
1: Pak Nura, ke boy. Injeng.
0: Sok pake boy. Bang Len tulungan ta si Pak Ben nyebut naon dia ge boy.
1: Kutik yang sedang ber

0: Kacau itu tak itu menang naik teh.
1: Amat kerang itu jereng.
0: Rayungan
1: semuanya. Bang Mer,
0: jereng. Jereng mau ah cuma ngelain dia
1: Bang Mer, mau pas lagi mengedar lagi ni hari ini. Jereng lagi ah.

0: 자세히 나왔는데 왜 아직만 하는 게 terakhir mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jemisol pertenap em kenjering.
0: Kenjering, eh. Boleh nyanyiin lagu apa?
1: Sehat atau teh?
0: Alhamdulillah.
1: Syukur itu yang selalu diharapkan. Pengen karang cinta aja teh.
0: Oh boleh.
1: Iya.
0: Karang cinta. Karang cinta. Ayah, Irawatinya.
1: Iya.
0: Baik langsung, mau yang menghemat waktu. Boleh. Ya. Aren.

tembang di Persik nih. Judulnya Mendadak Cinta. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Selamat malam panjang. Malam itu sama aja panjang setiap hari ya, 12 jam siang, 12 jam jadi 24 jam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gencring eh. Jam 1 nanti ada Mbak Nino di Gentra ya. Waong juga aduh pohon.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Everybody in the house, clap your hands up. Beautiful
1: como estoy yo.
2: Hi, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
0: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa kita tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi dua.
10: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
9: Dari Wings Food.
12: Hi Glitz, we are Glitter.
13: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
14: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
15: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
12: We love it so much.
14: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
15: Tinggal seduh, langsung slurp.
14: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crush, gemes.
14: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
12: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
15: Soya mie gelas,
12: we love it so much.
16: Everybody in the house, clap your hands up.
17: 97.7 Kompas FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan lujeng siang kaum dongeng sedayana. Eta tepang dangu deui sareng sim kuring teh nindo teh. Ulah hilap dina apidangan gentra perahyangan. Dinten Sabtu kaping 1 Agustus 2020 genepnya jelang kemerdekaan Republik Indonesia anu ka 7 aduh kosa barayana teh. Etang we 45

0: dalam di tahun 45 merdeka. Akhirnya 2002 genet sok seberat tahun coba sok etang nyaliranya. Jelang kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2020 genep. Teh Ninu hadir di acara Gentra Perhiangan Fortune FM Genjering. Hey, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gentra Perhiangan Fortune FM Genjering.
0: Hey. Aduh Genjering, merdeka.
1: Merdeka.
0: Amin. Merdeka selawasna. Alhamdulillah. Kang Egi atuh ka manahungkul asa ka kuping.
1: Bapak kakarek di bensinan deui yeuna.
0: Naonana?
1: Pulsana.
0: Oh, pulsana. Ai PT Kang Egi teh tos bulan madu cik abdi teh nya kitu. Oh, teh acannya kedai. Sabar we. Cik abdi teh sigana teh Pak Kang Egi mah tos bulan madu, sigana teh cik abdi teh kitu mah jembling kitu ngahep-hep. Emang bulan madu. Atuh
1: kawinanya.
0: Kawinna bari naon?
1: Katirisan.
0: Katirisan yang disimbut we atuh katirisan malam teh pada cihaneut gitu. Oh, katirisan cenah nya.
1: Mohon.
0: Wayake katirisan sateu meni hareudang.
1: Hareudang di luar mah di jero mah tiris.
0: Ah kitu pasti katirisan nya sapatu. Kinten salamna
1: mah. Kinten salamna mah. Mamah Ranti.
0: Tengah semangat tapi semangat
1: yeuh. Terus. Buat Anibar.
0: Mohon.
1: Terus buat Mamah Rindu, Mamah Rita,
0: Mamah
1: Rita, Meliandri.
0: Mohon.
1: Kang Maman Apero,
0: Yunika Bohak. Siap.
1: Terus buat
0: buat Saha.
1: Buat Teh Nurma. Teh Dewi Sulastri, Teh Krisna. Terus buat Kang DG. Terus buat Manini. Terus buat Kang Reja, Pak Ben, sareng Mamah Alamna.
0: Mohon.
1: Terus buat Pak Kang Barlen.
0: Mohon.
1: Terus buat
0: Saha.
1: Teh Putri Panila.
0: Lerus.
1: Terus buat Abah Oon. Terus buat Kang AM. Terus buat Teh Jule.
0: Mohon.
1: Terus buat
0: Saha.
1: Kang Surya. Terus buat Kang Irfan. Kang Badri Teh Citra. Terus buat buat semuanya saja.
0: Kang Osedena wainya.
1: Mohon.
0: Siap.
1: Spesial nama
0: spesial
1: Kang Saran waya di saat
0: Neng Sarah. Oh, eta Neng Sarah.
1: Mantapnya buat Manino, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Egi. Sa pengkerenana mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM.
0: Genjreng euy. Aduh, ieu Pa Ben. Bandar rambutan anu teu gaduh rambut hayo gerah rambutan aduh oh nya kana air eta apa air rambutan tina rambutan kan nempelkeun eta teh bulu-bulu rambutan aduh ya babe diganjreng pokona mah rambutan aduh ampun dahnya. Ira atau kadia atau pak bentenya rambutan
2: si namanya.
0: Siap gerak kita aja mangga tuh siap gerak. Oh nya tuh mangga genjreng hei cina doh Ira. Amin mohon ken welah pokoknya masalah rehat sedin. Wadah kawin naon?
2: Kawinan Mumun.
0: Mumunas. Mumun eta si Mumun oh mohon mangga. Sok dikinten salam na.
2: Kang Egi sama bebebna.
0: Tah
2: kitu. Bulan madunya Bang Ninu.
0: Oh, kata jempling cuy tengah hep-hep kitunya budak teh cuy teh bulan madu bangun nama. Oh, cuy teh tak kuping deui. Sigana mah bulan madu cuy teh Kang Egi teh ieu teh.
2: Tah kitu.
0: Tah kitu leres nya. Teras.
2: Teras atuh kinten salamna.
0: Mohon.
2: Teh Meli.
0: Mohon.
2: Kak Buihung, Bapak Lebar.
0: Leres.
2: Kak Manini.
0: Mohon, mangga.
2: Leres. Salam kenapa, Manini. Mudah-mudahan uju manco di nasi yang iya, Baninya.
0: Mohon, amin.
2: Gerak Kang Eka, Anibal. Kak Teh Santi.
0: Mana Teh Santi itu ayahnya?
2: Ibu Manuro.
0: Iya.
2: Kenapa dan Ibu Manora Ponuro
0: Kasan ke mana
2: Manora terus kayak Kang Banglen Kang
0: Kasan
2: ke mana
0: sih
2: sok Kang Ujing Jay
0: terus
2: kayak Kabaung Seraong
0: mohon
2: terus Mika.
0: Mamah Nurul, sareng Mamah Nurul nak mohon.
2: Terus Dika ta Olivi.
0: Leres.
2: Terus Mama Indah.
0: Mohon.
2: Terus Kang Eka Usaha.
0: Oh, Teh Meli Andri atuh
2: kitu. Selamat kali Teteh Meri kemampuan kenaikan
0: teman-teman.
2: Terus Kang Eka siapa benar atau apa bicara Kang Egi gini ngara rapat tentang kita teh. Ah pokok nama di pang-pang nama kasadayana we di acara gentra parah yang Fortuna MM. Pemuda sing sararehan.
0: Amin ya Allah amin.
2: Sebab jangan mah kayak kan tugas teh Baninu.
0: Siap.
2: Sing sehat Baninu nya.
0: Amin. Amin tapi ayeuna teh sehat Pak Ben ayeuna teh sehat.
2: Alhamdulillah ayeuna teh mendingan Baninu. Terting opat si dokter
0: dekat. Oh gitu. Mohon eta teh eta teh Mas Zakat teh rambutan. Cacan. Eta ya bulu rambutan eta tuh kari nempel ke eta gaya tegaduh mah gitu nya. Aduh ganjreng hey, siap yo hatur nuhun. Waalaikumsalam. Yo tong sesa-sesa Pak Ben yang ayah rambutan Mas Dakama eta we bulu rambutan tempel ke nya. Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kenapa rayangan Fortuna FM?
0: Gereng-gereng. Taranas, taranas.
3: Itu haradang.
0: Oh, haradangnya. Aduh, bang-bang itu sengal liwat haradang.
3: Mam, ya,
0: oh, mantul atuh mamnya. Sarang pesmol deh, pokoknya mam pedo elom, pedo elom.
3: Oh, itu pasti ayah.
0: Oh.
3: Masak
0: deui iya. Aduh.
3: Nikmat mana lagi yang kau dusta?
0: Ah, betul sekalinya nikmat mana lagi.
3: Nikmatin aja hidup mah.
0: Nah, gitu.
3: Jangan
0: anon, jangan banyak mengeluh gitu kumaha.
3: Banyak mengeluh, oh, banyak
0: bersyukur. Oh, iya, gitu bersyukur.
3: Kita itu dikasih sehat aja alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Allah. Betul sekali. Leres pisan, leres pisan Temel.
3: Kita dinikmatin aja ya.
0: Mohon gitu komo we atau komo.
3: Nikmat dari Allah.
0: Tah gitu. Sudah bisa bernafas hari ini coba sok.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, secara gratis ieu oksigen diberiku Allah. Ta alhamdulillah ya Allah Gusti.
3: Dikasih
0: nafasnya, dikasih oksigen ya. Ki Allahu Akbar.
3: Silaturahmi.
0: Tah gitu. Masih kena tiasa ngaliwet. Masih kena tiasa nelepon, masih kena barang tulang nuraos coba. Ya Allah, ya Rabbi. Temel bari kawin naon sok mangga?
3: Kawinna korejat.
0: Oh, korejat. Kasaha korejat. Si kore korejatnya. Siap, siap mangga. Kinten salamna.
3: Kita salaprakan nu namenya Pabe. Alhamdulillah atuh atuh
0: sendiri
3: di udara.
0: Tah kita terus damang alhamdulillah.
3: Damang. Mudah-mudahan we damang masakan oge damang.
0: Insya Allah anjeunna mah aya rambutan kin mah masakan.
3: Aya pasti eta rambutan suan
0: mah. Ah sugane teh karita kitu ketumbuh cubingkin rambut aku mah seueur masian kan usaha kita tumbuh rambutan.
3: Paben hapuntennya.
0: Mohon intermeso Teh Melma da sadayana geus sepere. Ah kitu.
3: Ambil
0: eta we nyana kita tah. Ambil peuteung geus eta.
3: Semua
0: itu. Ah kita kitu tah nya. Siap lah. Mohon
3: ibu Bapak Marwa.
0: Siap.
3: Ibu Ipung Sapuro, Ibu Baleba.
0: Mohon. Mohon mangga.
3: Oh, Kang Egi.
0: Mohon.
3: Ya, terus salam ya Kak Egi
0: alhamdulillah. Ya alhamdulillah muncul deui. Ya Allahu Akbar.
3: Bang Oka Mama Rindu. Masih kedi Mama Rindu teh
0: cantik. Oh, Ten Uih nya.
3: Mohon.
0: Oh, mohon mangga.
3: Terus.
0: Terus.
3: Budi sareng Citrana. Teh Citra anu
0: mohon
3: sebutnya
0: siap
3: Teh Citra
0: mohon mangga
3: wilujeng siang Teh Ranti oge
0: leres
3: tah
0: Teh Ranti cejule sok diantos
3: cejule
0: mohon
3: Teh Aren
0: siap
3: Kang DG aya
0: mohon
3: Santi,
0: mohon
3: ya, Bang, Bang Len
0: Bang Len Bang Anjas ka mananya Bang Anjas sus lawas di lawas
3: iya, ya
0: Bang Anjas ka mana hey hello
3: cepat ya Bang Anjas
0: iya
3: Kang Basar,
0: mohon.
3: Kang Senja, Kang Adut, Kang Santana.
0: Leres.
3: Waaong,
0: Sarangkun
3: istri.
0: Mangga.
3: Mbak Yuni, Ilujeng siang Mbak Yuni.
0: Leres.
3: Diantos naikna Yuni
0: siap.
3: Tanjung. Atau Tanjung
0: Sari.
3: Sari. Kamu kak
0: NTW Asun, tak Asun terus miskol Asun.
3: Ayah Susanti, sekedapnya eta ayah Susanti ayah
0: menunjuk
3: sesama cina ayah
0: Susanti. Mohon siap Asun.
3: Kalau kaman ini si gacor.
0: Tak mami mau tadi mami, mami dari yang
3: mami papi,
0: mohon diantos. Siap.
3: Kang Joko, Kang Deden Bantas,
0: Kang Joko tahu. Tiarin mohon.
3: Kang Oka, Mama Adit.
0: Siap.
3: Sahadi teh Asti.
0: Mohon leres.
3: Mama Sa, Mama Indah, Mama.
0: Lah Mama Indah leres pisan Ponura. Mohon.
3: Sahadi
0: atuh. Tadi sok we lah pokona mah.
3: Ka oh Api Udina Baan.
0: Oh iya betul.
3: Sahadi
0: sok mebleng cenanya cen Juli Bunda Aca Mama Sipa. Mama Sipa Bunda Aca can ka can ka kintun.
3: Bunda Aca Bunda Aca Mama Sipa Mama.
0: Mohon teh mohon. Mohon
3: Mam. Ai Ci Jule di antos.
0: Nah Ci Jule cenata. Eh Kang Roma ka mana Roma?
3: Kang Roma.
0: Eta ka Roma Iraha
3: ieu teh. Mama Rita nah ka mana Mama Rita?
0: Oh, Mama Rita. Kang Basar ta. Kang Santana, Kang Santana.
3: Kang Santana tos.
0: Oh, tosnya. Heeh, sadenya. DG. Siap, siap, siap, siap. Oke.
3: Kasihan nama kamu Teteh Ninu we.
0: Mohon siap.
3: Kang Roma di atas atau
0: oh, ya, Kang Roma
3: di, eta, di studio eta.
0: Nah Kang Roma kenal Kang Roma wayah kieu sok di atas Kang Roma. Mohon ya Allah.
3: Spesialnya Teh Ninu sehat selalu.
0: Amin amin hatur nuhun siap. Amin ya Allah amin.
3: Amin
0: ya,
3: assalamualaikum Genjreng
0: euy. Genjreng euy hatur nuhun Teh Meliandri Palihan Puncak Peuyeum. Sapengkerenana mangga kalebet.
4: Halo.
0: Halo.
4: Jentra Perahyangan Fortuna FM.
0: Genjreng euy, aduh.
4: Deno.
0: Taririse paling dinya ente.
4: Ngelekep.
0: Ngelekep da mohon digi ngelekep.
4: Panas
0: mohon. Panas henteu ieu teh nya ieu teh nya ngelekep bayang yang siga nama bade hujan, pami bade hujan nya alhamdulillah.
4: Mudah-mudahan atunya hujan.
0: Bade mohon ulah ngebul teh.
4: Ieu pan cai di dieu mah teh Nino ieu hujan wae teh.
0: Galaring nya.
4: Ai garing pisan sih.
0: Ngan kena dikeduk deui sok jadi jadinya. Jadi keluar kalau buat gitu we pokok namanya.
4: Kena dikeduk.
0: Kena di deui dipancing deui gitu sering pancing. Siap. Mama Indah kawinna bade naon mah mangga?
4: Kawinna hoyong cinta munggaran.
0: Cinta munggaran mangga. Dikintun salamna.
4: Bikin tun salamna ka anu nembe teh nya Teh Meliandri nya. Hatur nuhun kana penggolanana, mugi singgih sehatkeun sapapaosna.
0: Amin.
4: Terus deui ka
0: mamah. Bungsu kita ka mamah bungsu Lapi tadi nuhun.
4: Oh nya mamah bungsu.
0: Nuhun.
4: Tah. Maiis ka mana wae atuh
0: ieu? Oh nya Maiis tuh nya ya Allah. Maiis sibuk kan nya teh sibuk da ieu teh ka ibu kadar masalah ribut. Hari Sabtu ya. Healing bagian healing Sabtu Minggu manjeuna masih kana teh.
4: Oh, masih sibuk wae. Alhamdulillah.
0: Sibuk, alhamdulillah.
4: Nah, laras. Mudah-mudahan we atuh sing sehat jeung jarak-jaraknya.
0: Amin, amin ya Allah, amin.
4: Terus deui ka Teh Olip, ka Teh Ares, Ce Jule.
0: Mohon,
4: so. Mamah Ranti.
0: Mohon.
4: Kang Basar, Kang Santana.
0: Siap.
4: Kang Api Udin, Kang Surya.
0: Siap.
4: Kang Deden Bantas, Kang Deden Gembo.
0: Mohon, mangga.
4: Terus deui ka Mamah
0: Enjes. Manjes, mangga. Sok Manjes,
4: Manjes ka mana Manjes? Manjes, ayo naik Manjes.
0: Manjes, saya Manjes.
4: Ayo. Terus deui ka
0: Saha.
4: Mamah Sam.
0: Mohon.
4: Pok Nura.
0: Leres.
4: Manini.
0: Leres.
4: Mama.
0: Saha
4: Teh Citra.
0: Teh Citra.
4: Teh Asti.
0: Mohon mangga.
4: Teras deui ka saha.
0: Saha sok nu apal eh pokona mah Ce Jule atuh Ce Jule, Ce Jule atuh Ce Jule.
4: Ce Jule entos
0: eta mah. Tosnya mohon. Teras biasa we pokona mah. Heeh. Saha atuh?
4: Heeh jadi ngebleng ieu kunaonnya?
0: Sok ngebleng ge hilap deui.
4: Oh, Ben nya
0: tadi. Pak Ben, oh nya Pak Ben, Kang Egi
4: tah. Mamah Dapi Kang Egi.
0: Mohon mangga.
4: Teras Teh Lisna,
0: mohon.
4: Teh Norma,
0: leres.
4: Dikumkeun we sadayana.
0: Ya sadayana tuh nya hari ieu mah.
4: Moga sing disarah
0: rehatkeun. Amin, amin ya Allah.
4: Dijarahkeun sagala rukmina.
0: Amin.
4: Utamina Kang Teh Ninu nu mancen damel.
0: Moga
4: sing disehatkeun.
0: Amin.
4: Digampilkeun rejekina.
0: Amin ya Allah.
4: Moga sing enggal kenging.
0: Yang nang kenging artos. Kayak ngartosnya. Aduh, cenah kengeng naonnya.
4: Sing aya dina perlindungan Allah
0: Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin.
4: Kami nama kanggo keluarga pada beunghar sadayana.
0: Siap.
4: Mugi sing disarehatkeun, digarantiakeun sagala rupina aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Sairing cariyosana mah.
0: Gentra
4: para hiangan Fortuna FM.
0: Genjreng
4: euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hatur nuhun, Mamah

0: Indah, sa pengrenana mangga kalbat manini, wilujeng siang.
1: Wilujeng siang, assalamualaikum.
0: Salam.
1: Mitra Parahyangan, Fortuna FM, Tinyereng, oi.
0: Manini, damang mak.
1: Alhamdulillah.
0: Rada mendingan panginten nama.
1: Neng kumaha damang.
0: Sakintan, alhamdulillah manini. Sok balik kawin naon atuh sok.
1: Kawin nama Kolot Kalapa we.
0: Mangga kinten salamna.
1: Kintun salamna anu atos teh Mamah Indah.
0: Mamah Indah leres.
1: Sareng Ning Mel.
0: Mohon mangga.
1: Sareng Pak Kang Egay.
0: Kang Egay.
1: Mamah
0: Egay kada nyebat Egay.
1: Kang Neng Sarahna.
0: Neng Sarah. Mohon. Sakinta. Kang Osaha.
1: Bang Len.
0: Bang Len leres. Mohon.
1: Sareng Kang
0: saha mohon
1: sareng deui kanggo aki-aki gaul.
0: Aki-aki gaul mohon mangga.
1: Sareng deui Abah pergi kanggo Bapak Marwan sareng ibuna.
0: Leres.
1: Sapuro.
0: Leres. Siap. Mohon.
1: Neng Baleba.
0: Leres.
1: Deden Gemo, Deden Tata.
0: Leres.
1: Neng Jule.
0: Leres.
1: Neng Olive sareng Neng Lilisna.
0: Mohon.
1: Marindu, Mama Ranti. Mami, Papi.
0: Leres. Mohon.
1: Mohon joget.
0: Dang joget cenanya tak gitu. Mohon.
1: Sarjai kanggo Waang.
0: Leres.
1: Mama Nuruna.
0: Mohon.
1: Sarjai Pak Ben deui atos jadi Kang Santana.
0: Mohon, mohon. Leres. Tak gitu leres pisan nya.
1: Kang Pasar.
0: Mohon siap.
1: Kang Yusman, Kang BG, Kang AM.
0: Mohon.
1: Anjat.
0: Siap.
1: Sarang deui Joko tak. Wow. Sarang deui kanggo Duda Araban Amar Tepi.
0: Mohon.
1: Sarang deui Mama Dapi. Mohon. Mama Dapina. Mama Citra sareng Kang Pajrina.
0: Leres.
1: Sarang Mama Rita.
0: Leres.
1: Mama Bungsu.
0: Leres.
1: Mama Sam. Mama Nje.
0: Leres.
1: Sarang Neng Lina.
0: Mohon.
1: Ami Ani, Neng Ratu, sareng Neng Yuni na.
0: Kunaon? Pangpangna kongo sama, Mami. Pangpangna kongo sama.
1: Ateng.
0: Mohon.
1: Sareng geningan korban fitnah.
0: Pangpangna mi mami mami pangpangna kosami
1: cep Agung cep Tendi Abah Jaya
0: komuter lain ieu wajik babe
1: basak kitu
0: amuhun sayang iya mangga siap leres siap mohon mangga
1: kangen neng ninung anu
0: gelis
1: anu cantik anu
0: bagus Agung da istri mah gelis sote Gendring ey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun nya. Sapa kerenana mangga halo. Nah ieu teh. Mami kunaon? Atuh tadi perantosnya. Sok mangga. Sa ieu teh. Ini perantos lebet. Kin sok. Ieu teh internet, ieu teh HP teh nah hanya make teh internetan. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng.
2: Siang Teteh.
0: Siang Teh Aren.
2: Sehatnya.
0: Alhamdulillah sakit. Teteh sok kawin naon teh mangga?
2: Kawinna hoyong eta we.
0: Eits. Kumaha?
2: Bagja jeung Cinta
0: Pinina teh. Oh, bagja. Tajan mungkin orang yuk puterkeun.
2: Nya, eta we bagja jeung cintanya.
0: Kintu salamna mangga.
2: Manini, Mami Papi. Dapi, Teti Liandri, Mama Rindu, Teh Olivia Sinja, Maiki, Sarang Si Abahna, Kang AM, Kang Deden Bantas, Buah Kang Libra juga, Kang Goka Yutap, Puan Nuro, Kang Basar, Kang Santana, Mama Syam, Teh Lisna, Mama Depina, Kang Goka, Kang AM, Kak Bayusman, Kak Aman Servis, Kang Deden Gembol, Teh Anibar, Kang Teh Citra, Kang Fajri, Teh Yuni Tanjung Sari, Kang Goka Sadayana,
0: Sadayana we beres, mangga. Itu
2: tidak kesekeun, utamina. Kak, iya tak, Kak Teh Minunya, anu gaduh gelis, anu gaduh bagus.
0: Amin. Teh Aren. Cari
2: tidak berkaki taren. Kang Joko tahun juga dulu lautnya hasilan jeng siang.
0: Kang Joko, ayo naik Kang Joko. Kang Surya tutus miskom.
2: Kang Surya atas dia dedehnya. Nanti kau kasih nocane nuju ya teh baceo ciga manuk puter ringan. Ya, hatunuhun teteh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nuhun teh Aren. Siapa kerana mangga Kang Surya kalbet.
3: Waalaikumsalam.
0: Genjreng deui ka mana hungku atuh Kang Surya teh bangun ieu nuju empul kumaha henteu
3: ieu rada
0: rada teraos nya nya kitu pasti nanya rada empul kitu mah panginten ku cuaca sok narebul pan kebul bersin empul we kitu teh nya mohon mangga gabung hatur nuhun pami kitu mah siap mangga beres mohon mangga
3: terus di ka
0: Kasaha
3: Uni sebelah
0: mohon
3: Pareba
0: terus
3: di ka Ibu Marwan sareng Bapak Marwana
0: mohon
3: di Mama Bungsu
0: mohon
3: Kang Basar
0: terus
3: di Kang Maman Apero di ka Kang itu tuh
0: Amal mohon siapa enggak
3: di Abah Oon
0: mohon siap mangga sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedapnya.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap? Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar, WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollo, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat saudara Fortuna, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Nah saudara Fortuna, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap ya. Jadi hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 3060 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar, WC 20x20. Atau menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: 90.7 Purple FFFM.
2: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Dik.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh, langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crush, gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas. Soya mie gelas,
8: we love it so much.
11: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
12: Ariel.
13: Hai semua.
14: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
13: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
15: Emang bedanya apa?
13: Mie-nya kenyal.
14: Wah, enak tuh.
13: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
15: Hah?
13: Apalagi sekarang ekstra 20%.
15: Ekstra 20%?
13: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
15: Wah, thanks Ariel.
13: Gimana?
14: Bener, bikin gak bisa berhenti.
15: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
13: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
14: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
13: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
15: Jadi gitu ceritanya.
14: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
15: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
14: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
15: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
14: Kenyal mie-nya maksimal.
15: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
14: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
15: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah ada.
2: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
0: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
0: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
0: Mantap Neng Wika, salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
4: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7
5: for FFM.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang gak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu dapet. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 FM.

0: 80,7 tanya-tanya
1: gelombang radio.
0: Oh, kita tak gelombang frekuensi, bergelombang. Jadi ingat Parit Harja, kita tanya ada gelombang radio. Bapak Charlie apa Romeo? Muntah Salama itu lagu naonnya, Bercinta di Udara. Muntah Salama Parit Harja tanya, aduh jadi ingat almarhum Bung Parit Harja dulu ya. Bapak apa Charlie apa Romeo Cinata. Halo, selamat siang, wilujeng siang. Dina pidangan getra prahiangan Teh Ninu pamirsa dugi kareng seta betilu sontarnya. Tenun paratus ngiringan jabung lauk dina pidangan getra prahiangan Bang Len nyungkan kawin ate Nyimas Kunti cina meureun. Aduh eta meni kitu ya teh si Bang Len. Gusti miwaasnya. Nyimas Kunti Teh Ninu dul sumbang. Bulu wah enggak atuh. Sok mangga genjreungkeun halo. Halo. Eh mana itu colokan ae kedap-kedap. Kenap Jekna? Iya Nyimas Kunti. Ah, Bang Len Nyimas Kunti orang pelarian Nyimas Kunti nanya di mana? Ning chat sih kana mana tangkal kelapa, timna tangkal naon Nyimas Kunti tingna tangkal eta sugan. Halo, wilujeng siang, sakedap. Halo.
2: Halo, wilujeng siang.
0: Wilujeng siang.
2: Siangan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Ieu sareng Nyimas naon ieu?
2: Nyimas Sam.
0: Oh. Tadi kan Nyimas Kunti kawira ti Bang Len hayang kawih eta ieu Nyimas naon Nyimas Syam. Aduh menipasnya. Menipas eta. Oh pantesan atuh cita ieu teh. Benten nomorna teh ieu teh 85 hiji teh sah. Cik SIM kuring teh.
2: 511 jumna ini.
0: Oh mohon Mama Syam. Palidinya halo do atuh napi pras-pres hujan Mama.
2: Oh bae teh acan aya hujan mah.
0: Mohon. Ya nembe pras-pres prasip sembendung-bendung saalit kitu teh. Acan ge dia mah. Acan nya. Acan saya acan mohon leres pisan ketangnya palidinya mah nya teh acan leresnya.
2: Oke cuman iuh doang.
0: Oh iuh mendung nya kitu tepatos ieu teh. Tapi dalam masih kena bayang yang hareudeung da ieu teh. Mohon kan tenan we atunya. Mohon kan tenan tuh Nyimas Sam kitu tah wayahe maraosna teh ngaliwa sareng metisnya sareng ngarujak bebek kitu tah. Raosna kitu leres.
2: Meujeuh we cin wang liwat.
0: Meujeuh nah atuh tah. Sok Mama Syam bari kawih naon mempengak kena waktu.
2: Eleke sekeng we.
0: Eleke sekeng kunaon araratel. Araratel cenacan iba kata eca ieu da sararaat meureunnya ibu. Nu agung eulah. Mangga atuh kinten salamna. Bade
2: intuna ka Teh Ranti nya.
0: Teh Ranti tos naek. Teh Ranti teh acan miskom-miskom siga nama urang tinggal Teh Ranti. Mamah
2: hayo naek atuh ka.
0: Siga nama?
2: Teh Ninu.
0: Mohon.
2: Bade mamah mah can teh kitu.
0: Mohon sok teh.
2: Ranti atuh.
0: Leres mangga sok diantos nya.
2: Sama Marin.
0: Mohon.
2: Leres. Teras Olga Senja teh Aren. Leres
0: pisan.
2: Teras Teh Yati, Mama Yati Bali.
0: Siap, mangga.
2: Mohon, Teras Teh Mano.
0: Mohon.
2: Mama Bungsu, Mama Rosi.
0: Leres, mangga.
2: Terus Kang.
0: Kang Gesaha.
2: Kang Budi.
0: Mohon.
2: Kang Budi.
0: Leres.
2: Kang Helu Ribra.
0: Mangga.
2: Kang Mama Apero.
0: Leres.
2: Kang Amat Serpi.
0: Kang
2: Makan. Kang Santana. Teras Bunda Cepi, Mama Hina.
0: Leres, mohon.
2: Mohon terkase itu tuh
0: sahata
2: sawit
0: duren sawit tidak keren banyak duitnya memusir duit nak mohon
2: abah
0: Ajung terus mohon
2: terus
0: Citra
2: Haji
0: Asti mohon mangga terus pisan
2: abah
0: Anom terus mangga mohon siap Mama Syam Nyimas Syam siap Mas Syam mohon amin siap wah camperego ieu mah da Gusti nu agung aduh amin amin amin amin amin
2: mangga
0: sami sami Genjreng Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Sabarkan Mama Syam mangga kalebet. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Bayangan.
0: Aduh. Pak Joko. Pak Joko. Pak Eta palihan Pelabuhan Ratu nganggo tau cina merenya.
1: Haridang.
0: Haridang sereng masih kena tau cina merenya. Oh. Haridang mah nganggo AC paling ten di lebet ruangan mah biasa di supermarket sok aya AC cobi.
1: Asenan nuju ameng.
0: Nuju angin gelebug heula nya panginten laras atuh lah. Aya kipas pangintennya. Naon we anu tiasa di anu tiasa di geber-geber kitu tah aya hihid kitu tah. Ah, di bumi ge lamun taya kipas eta mah ku hihid we kitu tanya. Sareng kipas geber-geber sesa-sesa teh ku hihid de cenah meureunnya. Nya eta tos aya tapi sok aya kadang-kadang mah pengen sok ngalanggung taya tukang hihid tukang boboko ningnya. Mang eta boboko ye aya boboko pengki teras naon geuningnya sok ieu nutus lami eta teh naon teh nganyam lagi nu kitu mah tararanggeung mata kahargi nagira da sae da kumaha kitu tararanggeung kitu nya ieu nage nya nu nganyam nage nya kitu kadang-kadang
1: sae
0: da padahal mah eta teh hihid boboko kitu teh nya dina sanggo teh masuk sok raos di ieu nana kitu digeberna di tuangna boboko teh.
1: Atuh komo anu ngalahirkeun mah eta teh eta tuang boboko teh sok di eta.
0: Naon tah?
1: Sok diberi tuang boboko
0: anu kunaon kitu? Oh, diberikna kunaon? Oh, diberiknya mereka di diberik cenah meureunnya ya Allah. Mun bade ngagaleuh masalah diberik teh kitu, diberik. Mohon da eta mah rada-rada ayaan da atuh nganyamna ge mitra ranggonya. Sok atuh mangga Kang Joko, ieu teh aya kawihna teh Nyi Mas Kunti, aleukeun seksa sang bade kawihna sok Mas Joko tahu teh.
1: Aya teh we dordar gitu lah.
0: Ngan dordar we nya. Dordar.
1: Ana anom jeung sepuh sok dordar.
0: Oh, eta jeung dordar. Mun dordar Gusti. Anom jeung sepuh. Papanggi dordar, papanggi dordar, dordar. Oh, eta dordar gelut sih lain sadis teh mun mah dordar. Mun kitu cenah beureut ih, bisa teu da teh kitu teh. Oh, nyiar ati Mas Joko dordar gelap gitu ya Allah lain merenya si ucing jeng ucingnya datang durdir cina ayo cina aduh ampun yaudah sok kita salam nak kakak sama Mas Joko tahu mangga oh seneng nawainya kadang gula durdir jeng durdir wae kita dah pasti si Ajeng si B jadi dordar wae cina berenge ya Allah perebut naon eta teh perebut naon cina perebut naon Kang Joko eta perebut naon sih nama paisan hiwe eta palang anu teh perebut lauk hiwe sih nama kitu
1: lumba-lumba
0: sih nama malah ikan lumba-lumba jeung lauk hiwe atuh kan nikmatna kan pasihan atuh lauk hiwe na ulah dordar kitu teh tapi karena
1: anu hiji ngau kalapan jinteu
0: halo, ya ampun ya. Tosan sakit wae panginten.
1: Sakit wae.
0: Siap mangga
1: teh nindu wae nya.
0: Mohon mangga. Si nyetan wasit tu sae atuh aya dordar wae batu kumaha itu sok dordar naon teh nya.
1: Ge bade milarian wasit nasional heula gitu.
0: Na profesionalnya ronde ketiga langsung.
1: Kartu kuning berarti. Mangga teh.
0: Mangga tuh mangga. Sakit wae nya. Siap. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Joko tahu sapengkerenana mangga halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Le.
3: Iya, keporotan.
0: Keporotan sih nama da ngelindur heula sih nama kitu nya. Naon atuh?
3: Panestos botram sareng Bunda Aca.
0: Oh. Mani nikmat botram moyah kieu. Aduh, Gusti.
3: Biar tak atubing di saung.
0: Oh, tubing. Oh, mantul atuh didinya teh di anu tubing teh sanes.
3: Mohon di saung. Aduh,
0: mantap atuh di saung di sawahnya botram ngaliwetnya.
3: Kaporotan.
0: Teu naon kitu tanya. Teu naon sok wae teh Jule nya. Ngiring bingah lah kitu nya ku ieu nage. Pasti dadakan nya. Ce Jule kawinna gabungnya engkin atuh pami ieu mah hayang kawin naon manawi ieu teh 10 menitan deui da ieu teh nya. Janten atuh urang.
3: Alhamdulillah diangkat oge.
0: Mohon Cece atuh kumaha sok kinten salamna?
3: Ah, enggak usah daya.
0: Pami aya kawih naon, pami aya kawih naon, pami kabujeng ya coba. Kabujeng mau.
3: Awi lujeng ke pangtau
0: dan pada Agustusan. Oh, kita beri jeng ke pangtau nyanyi.
3: Pas Agustusan,
0: ayo nak. Agustusan deh nya, terus pada ulang tahun deh. RI teh nya, ya Allah, ya
3: Robin.
0: Nya eta teh nya. TKI nya, ya Allah, terus Agustus deh, terus lomba-lomba deh nya,
3: merem gitu. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah.
3: Mohon. Kanggo teh minung nunu mancen dambal da, nuju mancen dambal.
0: Mohon.
3: Nuju mancen dambal dugi ka rengse.
0: Terima kasih hatur thank you nuhun.
3: Mugi aya dina panang tayungan Allah.
0: Amin.
3: Salam kanya ah sareng kadedeuh mah teu teu.
0: Kanggo
3: sejule.
0: Eta teh.
3: Mohon sareng keluarga.
0: Siap.
3: Sareng incu maung da.
0: Tah kitu incu maung teh atuh da nya mohon.
3: Mohon cariosanna.
0: Mohon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampura pamirsa urang pungkas wayahnya kumargi waktu sambung 10 menit deui aya kawih nu bade deui puter kurang langkung 3 kawihnya. Sok Kang Len Bang Len cek Kang Bang Len kagoknya. Bang Len cenah teh nya. Wah aduh hampura lo mama bungsu karunya gareng ke dina goto aya keneh nya. Sok lah nya. Nyimas Kunti yeuh. Mangga tu pamirsa sim kuring udur pamitnya. Datang dangu deui dina pidangan goyang pantun tabuh 3 sonten deukeut tabuh 5 sonten. Sim kuring udur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencacian dan penghinaan. Imam Ali alaihissalam mendengar ada orang yang memaki pembantunya, Kanbar. Ketika Kanbar hendak membalas makian itu, Imam Ali alaihissalam menasehatinya, "Jangan engkau membalasnya dengan makian, dan bersabarlah agar Allah meridhoimu. Ketahuilah bahwa kesabaranmu akan membuat setan marah dan engkau menyiksa lawanmu dengan cara ini. Demi Zat yang menciptakan setiap makhluk yang bernyawa, seorang mukmin tidak akan dapat membuat Tuhannya ridho melebihi dari bersabar. Dan setan paling marah ketika melihat seorang hamba Allah tidak banyak bicara, dan seorang jahil paling tersiksa ketika tidak dijawab." Pesan kisah ini mendiamkan orang yang memaki

Ya, dimana langsung Jalan Mangga 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Selamat sore sudah Fortuna semuanya. Wah, luar biasa nih di tanggal 1 bulan Agustus ya. Waduh, awal bulan nih. Iya, pastinya di hari Sabtu ini Rido menemani sudah Fortuna semuanya dan juga bersama Mbak Ninu di programnya Gotun alias goyang pantun nih. Jadi untuk Sada Fortuna semuanya nih yang mau bergabung sore hari ini nih sambil nunggu malmingan. Tapi nih ngomong-ngomong, kalau dilihat di luar cuaca ini rada agak-agak mendung ya. Tapi kembali lagi, mendung belum tentu hujan ya. Ya pastinya Sada Fortuna semuanya boleh banget langsung aja bergabung ke line telepon Fortuna di 081514907907 ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya. Karena Rido pun juga sudah posting tadi. Jadi kita tungguin deh yang mau bergabung ya sore hari ini. Tapi pastinya sebelum itu nih, sambil kita nunggu-nunggu yang mau bergabung di Gotun, ini sepertinya kita kembali putarkan lagu-lagu pembuka dulu deh ya. Karena sambil nunggu-nunggu azan asar juga nih, kalau jadwal di bah Google, ini azan asar ini ada di jam 15.20 gitu. Jadi wah, sebentar lagi azan asar biar gak kagok ya Sada Fortuna semuanya. Baru nanti kita gaskan. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Gotun, goyang pantun, Fortuna FM. Kenjreng, guys.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindringna di Sukabumi.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Gebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah.
8: Doa ibu terjawab nah. Dari mencuci bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wings Care.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
11: Ariel. Hai semua.
12: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Apalagi sekarang ekstra 20.

0: 20%.
1: Ekstra 20%?
0: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
0: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gua udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gua makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gua Ariel, gua approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lu harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush-crush gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses isi 2.
11: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
10: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
11: Gurih karinya, berasa.
9: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
10: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
11: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: Dari Wings Food.
1: Fortuna FM, Fortuna FM 90,7, 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka-suka.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, masih di acaranya Gotun alias Goyang Pantun. Nih, masih bersama Rido dan juga Mbak Ninu. Jadi silakan untuk saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung, siapkan pantunnya. Kalau begitu, ini ada siapa nih? Telepon masuk nih. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Aduh, Kang Joko gimana kabarnya, Kang Joko?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Kamana wae atuh Rido tuh?
0: Oh, ya Rido mah Kang Joko tara naik meureun. Kalau kalau malam ini mah.
1: Kalau malam. Malam mah tuh
0: tidur wae sih. Kerpacaran
1: heula, kerpacaran heula.
0: Oh, iya ya bener kerpacaran heula. Kang Joko. Kang Joko.
1: Apa?
0: Ngomong-ngomong apakah sudah siap pantunnya?
1: Oke, okay, berangkat.
0: Yo, berangkat.
1: Fortuna Radio Panjenengan di Sukabumi. Fortuna FM Jreng euy.
0: Genjreng euy. Mangga Kang Joko.
1: Nah, ke Sukawayana beli minyak goreng.
0: Cakep.
1: Fortuna jreng euy.
0: Ai, langsung to the point gitu nya.
1: Ayah dehnya tah.
0: Oh, ada lagi.
1: Naik sepeda ke pelabuhan di Sukabumi.
0: Heeh.
1: Capek deh.
0: Capek deh gitunya.
1: Oh, capek deh.
0: Benar-benar tapi terima kasih Kang Joko. Wah, luar biasa. Ini ngomong-ngomongnya mau lagu apa nih Kang Joko nih?
1: Lagu apa? Dengan siapa tadi, Nino kan?
0: Iya, sama Mbak Nino, betul.
1: Oh, kemana tadi, Nino?
0: Ada lagi ngituin dulu chart buat besok nih. Top,
1: oh,
0: top dangdut
1: iya,
0: dan popnya
1: ya, pada betul. Sehat semuanya ya.
0: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin ya, Kang Joko.
1: Lagunya ini aja Ridonya.
0: Apa tuh?
1: Pengen nyatakanlah dari Mirnawati.
0: Nyatakanlah. Coba Mirnawati. Kita cek dulu. Nyatakanlah dari Mirnawati.
1: Mirnawati.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa tuh Kang Joko?
1: Ya, buat ada di depan kan itu teh Teh Meliandri.
0: Teh Meliandri.
1: Betul. Balebat. Pak Nuro.
0: Pak Nuro.
1: Itu teh namanya itu teh.
0: Siapa tuh?
1: Selebriti Fortuna teh Mak Nini.
0: Mak Nini, primadona Fortuna.
1: Punya ngeplan tuh ya. Dia punya ngeplan.
0: Mak Nini.
1: Terus Teh Jule.
0: Iya, betul.
1: Teh Jule. Terus Mama Yenda. Mami Papi.
0: Mami Papi.
1: Terus siapa lagi tuh? Itu Kang Ujeng-Jeng.
0: Kang Ujeng-Jeng. Betul.
1: Bang Len. Terus siapa lagi tuh? Kang Egay.
0: Kang Egay.
1: Kang Udin. Deden Banta. Oh, itu Teh Rena. Ya, Teh Rena.
0: Teh Rena.
1: Teh Rena, Arena.
0: Teh Aren, Teh Rena. Pengasuh siapa Rena?
1: Jadi Arena, yang benar. Oh. Arena sepak bola.
0: Arena Tasakura itu teh.
1: Oh, Arena sepak bola lah ya.
0: Teh Aren, betul.
1: Aren. Ah, buat semua aja.
0: Semuanya tuh saja, mangga Kang Joko.
1: Ah, spesial buat Arido.
0: Terima yang kasih banyak. Arido, aduh, ngangenin gitu ya.
1: Hari malam deh, jadi ayah namanya Buki Kolot pun Aridonya.
0: Kenapa? Tundu?
1: Ya, nanti yang baru capek, jadi sendirian terus.
0: Oh, wios.
1: Raya kering, enggak kerjanya mah jauh-jauh di toko. Raya kering, gitu.
0: Wios.
1: Nah, itu bapak ayah, iya, menurutnya ayah, iyalah, sekretaris pribadi gitu.
0: Oh, siap.
1: Jadi ayah namanya Raya Kering, itu capek.
0: Gak kan? Apa-apa, aman, yang penting sehat-sehat aja.
1: Jadi
0: kan
1: goyei, macam apa, gitu
0: lah. Siap.
1: Jangan apa-apa, goyei, gitu ayah namanya.
0: Gak goyeinya.
1: Tapi waktu nama 24 jam terus.
0: Mantap. Siap.
1: Sampai subuh we.
0: Siap, sama siap.
1: di open lah.
0: Oh, tadi open. Oke. Oke, siap.
1: Ada kisahnya spesial buat Arido.
0: Terima kasih banyak.
1: Semoga sehat.
0: Amin, dan sebaliknya Kang Joko. Amin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Joko Tauu sebagai penelpon perdana kita. Selanjutnya di belakangnya ada siapa ini? Halo.
2: Juga halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Goyang pantun Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy, tak ini geningan Teh Rena teh.
2: Sehat yang punya ganteng.
0: Alhamdulillah, Teh Aren bagaimana berarti dirimu?
2: Diharapkan ya.
0: Ih, terima kasih banyak. Ya? Teh Ninu, alhamdulillah kita pada sehat berdua di sini Teh Aren.
2: Syukur itu yang sudah diharapkan ya.
0: Iya, terima kasih banyak Teh Aren. Ngomong-ngomong cenah kata Kang Joko, cenah Teh Rena, cenah salam untuk Teh Rena. katakan
2: oh, iya,
0: Jawa.
2: Waalaikumsalam ya. Rena, Rena itu aja mana Kak, sama aja ya.
0: Pantesan siapa Rena? Aduh kacau. Ini ngomong-ngomong pantunnya sudah siap Kak Teren?
2: Berangkat.
0: Oke, kalau begitu gaskan.

0: Jreng euy, mangga teh aren.
1: Arido beli sakoteng.
0: Cakep.
1: Ke Banjaran beli tuna. Arido yang punya ganteng lagi siaran di Fortuna,
0: Jreng. Asik. Digenjrengkan. Apakah ada lagi nih?
1: Hah?
0: Satu aja.
1: Satu aja.
0: Stok buat nanti ya.
1: Iya. Di apa teh? Dikumpulin dulu.
0: Dikumpulin dulu. Mangga tuh lagunya mau apa teh Aren?
1: Pengen ini ah. Apa teh? Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
1: Apa?
0: Oh, Anissa Bahar bukan?
1: Oh iya.
0: Gitu. Oke, sip. Salam-salamnya buat siapa teh Aren?
1: Ya? Buat yang barusan yang punya laut, yang punya ikan.

0: Mas Joko tahu.
1: Betul.
0: Kang Joko, huh? Pak Joko itu aja. Lagi kan semaran cenanya suka bercinta.
1: Iya, cenamanya.
0: Kirain saya remah kok matara bercinta cinta.
1: Oh, itu tehnya.
0: Oh, areng ge kalanya. Oh. Arek nurutan aja bercinta di udara.
1: Tah, gara turutan cenah teh aren.
0: Jalan turutannya. Ulah sok panasan kena ya. Urang dukung we nya.
1: Betul, betul.
0: Cinta na langgeng sing bahagia atuh Mas Joko nya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Iya, buat primadona Fortuna ya. Manini itu menaiknya yang punya porong kuda. Selamat sore ya. Mudah-mudahan sehat selalu buat Mami Sopi juga,
1: amin,
0: buat
1: Irfan,
0: buat Kang Irfan Hakim ya, yang punya Nyomplong, buat Kang Mus Mulyadi juga yang punya Cibadak, TS yang punya Cibadak,
1: iya.
0: Buat itu tuh Kang Surya, Kang Herlan ya,
1: betul.
0: Kang Deden Bontas yang punya Lido ya, selamat wayah kia Kang Deden ditunggu naiknya, Kang Heru Libra juga bareng istri tercintanya, buat Pak Nuro, Kang Basar, Kang Santana ya,
1: betul.
0: Mama Syam juga, buat Olivia Sinja, buat yang punya puncak istrinya Teh Meli Andri, selamat sore Teh.
1: Teh Mel.
0: Buat Mama Rindu juga ya, istri bareng si abahnya.
1: Iya.
0: Teh Ranti, Teh Asti, buat Kang Kiansha, buat Mama Dapi ya. Kang Ujeng Jai, Bang Len, Pak Ben juga ya.
1: Iya, betul.
0: Buat Om Amar Servis juga. Mah, itu tuh nenek si Pasapa yang selalu ngegenyering cina.
1: Selamat sore.
0: Mudah-mudahan sehat selalu nih ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Pokok nama buat Kang Ayam juga ya yang punya Baros ya.
1: Iya.
0: Pokok nama buat Teh Citra Kang Pajri, buat Teh Yuni Tanjung Sari juga ya. Buat Teh Asti, buat semua-mua aja deh.
1: Semua-semuanya aja.
0: Tanpa terkecuali.
1: Mangga Teh Aren.
0: Spesialnya buat yang punya ganteng, yang punya ramah ya.
1: Terima Arido, kasih banyak. Amin ya rabbal alamin.
0: Gimana gitu. Benang teh ini yang punya cantik ya.
1: Terima kasih
0: tetap
1: banyak.
0: Tetap semangat, sehat selalu, metugas sampai tuntas, bahagia selalu bareng keluarga ya.
1: Amin. Amin.
0: Sampai jam berapa tugasnya?
1: Sampai jam 5 nanti masuk lagi jam 9.
0: Oh iya. Mudah-mudahan nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya.
1: Amin, amin.
0: Jaga selalu
1: amin.
0: Kesehatan ayah. Jangan pengen ketemu sama Ate, kapan ya bisa ketemu?
1: Oh kan? Insya Allah nanti deh kita ketemu kalau ada momennya.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ya. Sayangnya kitarnya lockdownnya buat siapa bareng si Nochan aja ya.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Terima kasih ya, Ido.
1: Sama-sama, Teh Aren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Teh Aren alias Teh Aren Renata, gitu kan, Teh Rena. Ya udah, di belakangnya Teh Aren ada siapa ini? Halo.
2: Halo. FM Genjreng euy.
1: Genjreng euy. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Apih Udin. Bagaimana kabarnya dirimu?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Kalau kabar baik juga. Sudah siap pantunnya, Apih Udin?
2: Siap.
1: Oke, kalau begitu gaskan. Kita berangkat.

0: Genjreng ayam mangga Pi Udin.
1: Syukur manuk binyao. Cakep.
0: Astagfirullah.
1: Hari umur senyaho pangeran kemere beja.
0: Aduh, eta teh agak-agak jurangnya pantunannya rada paur tah. Aduh rada rewas ri dogenya. Abi Udin mau lagu apa tuh mangga?
1: Maunya terbelah dua.
0: Terbelah dua.
1: Ya.
0: Siapa itu yang nyanyi coba terbelah dua. Dari Mansur kah?
1: Iya betul.
0: Oke. Okay. Salamnya buat
1: mari
0: siapa?
1: Salamkan saja kepada Teh Renata ya. Mm-hmm. Kirim salamnya spesial buat Arido.
0: Terima kasih banyak.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ucapannya goyang pantun Fortuna FM.
0: Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Api Udin. Oke, sudah Fortuna semuanya, sepertinya satu lagi deh ya yang nelfon ya. Sebelum kita putarkan lagunya, coba deh. Kalau begitu, apakah ada telepon-telepon yang masuk lagi? Oh, oke, okay. Kalau begitu silahkan, halo.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Goyang pantun, Fortuna FM,
0: Genjreng, selamat sore, Cejule, langsung kita gaskan ya.
2: Ya.
0: Yuk, berangkat.

0: Yeun jreng euy, mangga cejule.
1: Pantunnya?
0: Mangga.
1: Campur ireung bawa arit, culang cileung semoga duit.
0: Ieu awal bulan cejule, pir aku teu bawa duit. Cejule, cejule, aduh ya Allah.
1: Bener kan anjak kene?
0: Ya sudah tuh cejule, mau lagu apa tuh mangga?
1: Lagunya ini aja we.
0: Apa tuh?
1: Cinta ditolak dukun bertindak.
0: Aduh cinta, oh itu tuh Jaja Miharja kalau gak salah ya?
1: Iya.
0: Cinta ditolak, coba bentar. Cinta ditolak. Mangga salam-salamnya buat siapa cejule?
1: Buat yang barusan Novi Udin, buat Aren, buat Mas Joko,
0: iya.
1: Buat Bunda Aca, sama Kang Dani HRD-nya. Tadi udah buat Ram kesini.
0: Oh masya Allah.
1: Iya, berikut teman-temannya, Wepoka nama. Terus buat Bunda Widi,
0: iya.
1: Semoga sehat.
0: Amin.
1: Buat Ma Iis, buat Meliandri,
0: Teh Mel.
1: Buat Manini,
0: iya.
1: Mami, Papi, buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja, mangga, mangga cejule.
1: Ditinggalkan buat Rampan.
0: Ya sudah, siap, siap, siap. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih buat Rido, sama Teh Rido yang lagi kerja.
0: Terima kasih.
1: Bekerja. Salam buat keluarga.
0: Waalaikumsalam. Semoga siap.
1: Selalu ada dalam lindungan Allah.
0: Amin. Doa sebaliknya.
1: Ucapannya. Salam sayangnya mah buat cejule.
0: Siapa tuh? Oh cejule. Mangga.
1: Berikut Incu Maung.
0: Incu Maungnya boleh.
1: Iya. Incu Maungnya juga ada namanya.
0: Oh siapa tuh itu teh?
1: Ada si Rojali.
0: Astaga diem. Rojali.
1: Ada Megawati.
0: Is agak power ya.
1: Ada itu mah nama.
0: Iya. Betul betul betul. Cuman agak jurang sedikit.
1: Terus gitu. Ada siapa lagi? Ada si Pinky.
0: Oke okay, ya pokoknya buat.
1: Ada si Cila.
0: Untuk Incu Maung. Banyak
1: ada
0: banget.
1: Si
0: banyak banget namanya.
1: Ada 7.
0: Oh, kalau disebutin semuanya kayaknya kita sampai-sampai beres ya cejule ya.
1: Banyak apalagi sama almarhum kucingnya.
2: Aya si Burik tuh.
1: Si Burik. Enggak ada nama si Burik.
0: Si Burik.
2: Si Burik kereta. Aya kudu ayakeun si Burik.
1: Sok ada si Marcel udah.
0: Oh si Marcel.
2: Aduh. Ya sudah lanjut aku mau kerja lagi.
0: Oke. Okay.
1: Iya, Teh Ninu semangat ya.
0: Teh Ninu semangat katanya.
1: Iya sama Rido ya.
0: Terima kasih banyak si Jule.
1: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cek Jule beserta Incu Maungnya. Kalau begitu saudara Fortuna semuanya, kita putarkan deh lagu-lagu yang sudah di request tadi. Dan kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Gotun Fortuna FM. Kinjreng geuy.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7
4: Jangan datang lagi di kehidupanku.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasinya lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857 1924 8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas,

0: 90,7 Fortuna FM Radio.
1: Sehingga berbunga lagi.
0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah di akhir program dari Gotun. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung pada sore hari ini. Kalau begitu, mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan Saudara Fortuna semuanya. Karena nanti di jam 5 sore masih ada Anjang Sana bersama Mbak Ninu Surtince. Kalau begitu, Rido dan Mbak Ninu harus pamit undur diri. Sekali lagi, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Mohon maaf jika memang banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
2: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Oke, dari Jalan Magi 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Saudara Fortuna, dan sekarang pukul 5 sore lebih 19 menit ya. Di acaranya yang sedang Fortuna sore hari ini, Sabtu akhir pekan tanggal 1 Agustus 2026. Silakan yang request lagu-lagu popnya. Halo. Halo.
1: Ya, halo.
0: Ya.
1: Anjang sana Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Dengan halo, siapa di mana?
1: Mama Rita.
0: Oh, Mama Rita. Kata teman kopas Joko tamu ieu teh. Oh iya, mau lagu apa, Marit?
1: Mau Bukan Kuta Sudi dari Iklim.
0: Bukan apa?
1: Bukan Kuta Sudi.
0: Oh, Bukan Kuta Sudi. Boleh?
1: Ya.
0: Buat siapa?
1: Kirim salam buat semua para fans Fortuna aja.
0: Oke. Siap. Hujan kan di sana?
1: Enggak, cuma mendung doang.
0: Cuma mendung-mendung manja. Ya. Boleh.
1: Iya. Makasih Teh Nino.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Mama Rita. Iya, tadi Mama Rita yang tampil Mas Joko tamu. Mas Joko, suara perempuan. Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Anjang sana, Fortuna FM. Geng-geng, ya, Tenilu.
0: Kang Herlan.
3: Siap.
0: Kayaknya mau apel Kang Herlan malam ini.
3: Mau lah, kiwe.
0: Oh, kiwenya ayah di rumahnya.
3: Apelnya jauh nih, aduh.
0: Hah?
3: Mau di apelannya jauh oh. Banget.
0: Aduh, lagu apa nih?
3: Lagunya itu aja lah.
0: Apa?
3: Dari siapa itu deh?
0: Hmm?
3: Itu yang itu nih.
0: Yang apa?
3: Yang itu aja lah. Tunggu.
0: Hah?
3: Tunggu.
0: Nunggu.
3: Perunggu.
0: Oh, perunggu.
3: 33 kali.
0: 33 kali.
3: Judulnya ya, Pak.
0: 33 kali perunggunya.
3: Ya.
0: Emang ku naon 33 kali teh lari estafet kumaha?
3: Ya, duka naon eta.
0: Boleh buat siapa?
3: Kirimnya.
0: Yo.
3: Buat Teh Dela juga ya, Kang Budi
0: okay.
3: Ya. Terus Toto Awong buat Mama Nurulnya juga.
0: Boleh.
3: Terus buat Teh Miliandri.
0: Hmm.
3: Buat Anibar, Terampi, Kang Egi juga ya barengan bebeknya sama ada.
0: Siap.
3: Terus juga buat itu Kang siapa teh?
0: Yang mana?
3: Aku kan mah buat Kang Ujang Jeng juga ya.
0: Oh iya. Ujang Jeng mana? Ya. Ujang Jeng enggak muncul suaranya hari ini.
3: Oh, udah lama dah teh.
0: Enggak, biasa suka muncul kemarin-kemarin, sekarang hari ini enggak tampil kayaknya lagi ini ya. Lagi sibuk Pancara ya.
3: Sibuk.
0: Oke, boleh.
3: Ya, terus juga buat ini buat Mama Rosi. Buat Manini juga ya.
0: Siap.
3: Buat Kang Deden Jembol.
0: Dan spesialnya.
3: Spesialnya buat yang ada
0: tiga aja. Oke.
3: Buat Kang Pak Isbaran buat aja.
0: Siap, mangga.
3: Iya. Ini sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Barengan keluarga juga ya.
0: Oke.
3: Barengan support lah semuanya.
0: Yo.
3: Terima kasih ya.
0: Sami-sami.
3: Ucapannya. Anjang sana Fortuna FM.
0: Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di belakangnya. Halo.
4: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Anjang sana Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng juga Cejule.
4: Ya, mau lagu itu.
0: Apa?
4: Kita ditakdirkan bertemu. Jatuh cinta.
0: Kita ditakdirkan jatuh cinta dari springnya.
4: Ya.
0: Spring bukan spring bed, bukan nih spring hungkulnya, temake bed.
4: Iya.
0: Boleh.
4: Kirim salamnya buat semuanya aja. Saudara Fortuna.
0: Iya.
4: Spesial buat Teh Nino yang lagi kerja.
0: Ya.
4: Selamat bekerja.
0: Iya.
4: Semoga selalu ada dalam lindungan Allah.
0: Amin.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jajule, terima kasih. Sangat pengertian ya. Begitulah kalau waktunya sedikit lagi ada kumaha merenya. Ayo Mas Joko yang aren juga selamat sore Mama. Siapa ini? 807 sahayanya. Sok silakan. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Anjang sana Fortuna FM Genjreng euy.
0: Kunaon serak deh.
5: Iya, ngabur-buru. Eta anjang sana.
0: Oh, tete lagunya apa teh aren? Karena waktunya sedikit nih.
5: Lagunya itu aja.
0: Gabung.
5: Jangan pernah berubah RC 12.
0: Kita gabung atuh. Udah soalnya waktunya nih. Ya udah enggak apa-apa sok.
5: Oh, ya udah
0: sok boleh buat siapa? Boleh buat siapa? Boleh.

0: rekoman ini buat semuanya aja deh.
1: Buat semuanya.
0: Siap. Buat Tenino yang punya cantik hari itu. Selamat datang tuntas. Sayangnya pasti awal bareng Cino Cari. Siapanya? Assalamualaikum.
1: Salam. Terima kasih Ti Arenche dari kawasan Neglasari. Hadir kembali di acaranya. Ya, sok ini mabung kayaknya. Halo. Sok.
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Anjang sana. Ngejeng ini. Teka bagian aja sama bungsunya. Lagunya mau gabung apa gimana nih? Lagunya gabung aja ya.
2: Gabung aja.
1: Sok, kalau misalnya ada waktu nanti mau lagu apa sok bisi di terakhir.
2: Waktunya samporet, mepet.
1: Oh, ya udah tuh. Siap.
2: Salamnya buat semua yang udah pada naik.
1: Oke.
2: Buat semua pada sehat selalu.
1: Oke.
2: Buat Panino yang punya segalanya,
1: amin.
2: Sehat selalu.
1: Amin ya Allah. Doamu seperti doaku juga. Ya. Oke. Okay.
2: Yang berkah barokah. Amin ya
1: Rabbal Alamin.
2: Sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Wilujeng mamingan.
1: Oh, mamingan mamingan.
2: Ucapannya.
1: Bagi kulem bobo we pokoknya beri bumi. Oke, kum salam ya.
2: Nuhun, assalamualaikum.
1: Salam. Hatur nuhun, mabung mama bungsu. Poita selamat sore kalau memang lagi. Teh Ani Sijangkar juga selamat sore ya. Tadi teka sempat ke Angoskeun ya segala namanya. Oke, boleh sok. Teh Lisna juga selamat sore. Bang Lin juga selamat sore. Teh Mel juga selamat sore. Apa kabar? Dan Teh Lisna assalamualaikum. Anjang sana Fortuna FM genjering. Selamat sore Mbak Nino Genjreng. Halo di belakangnya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Yang sana Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng Mas Cuk mau lagu apa nih? Kalau misalnya keburu kayaknya mau kebujeng deh. Mau lagu apa? Kalau keburu ya ini mah ya.
3: Berpisah di ujung jalan.
1: Berpisah.
3: Di ujung jalan.
1: Berpisah di ujung jalan. Oh lo. Langsung jadi pada dada.
3: Suka dia gitu.
1: Kenapa?
3: Mau lebih kayak itu tadi.
1: Oh, pada dadah. Good morning. Halo, buat siapa?
3: Buat semua itu lah.
1: Buat semua ya.
3: Spesial buat Teh Nino ya.
1: Oke, mangga.
3: Ceria bahagia.
1: Amin ya Allah, amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya udah kita kerjakan dulu ya. Lagu dulu ya sebentar ya, Sai. Wah, aku udah soalnya samporet nih. Oh ada man ini satu man ini tong serdengnya mak sok atuh mak.
4: Assalamualaikum.
1: Salam. Mak lagunya gabung ya mak.
4: Lagunya gabung.
1: Boleh kirim salam langsung spesial.
4: Buat Neng Nino anu cantik.
1: Halo. Oke.
4: Sekarang Neng Aren.
1: Yo Genjreng.
4: Selamat Jakarta.
1: Oke.
4: Semuanya di Google.
1: Oke. Waalaikumsalam. Sok mami tong seurting mami langsung mami. Karunya. Salam. Anjang sana. Oke, mami spesialnya langsung buat siapa? Spesial.
4: Mas Joko, Neng Aren, Teh Jule, Bapre, Neng Mel.
1: Yo. Oke, salam. Hatur nuhun.

Ya, saudara Fortuna, kebersamaan kita segera berakhir. Hatur nuhun yang telah bergabung di acara Anjang Sedap Fortuna sore hari ini menjelang petang ya. Saya Mbak Nini undur pamit. Selamat bermalam minggu. Terima kasih semuanya yang sudah telepon, yang sudah bergabung. Saya Nailah tanpa terkecuali ya. Dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: diretor de Roma Grande, Rafael Zucca Bumi.
1: Sesaat lagi, 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya

Kita memang satu nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pangkindreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk malam hari ini. Ini hari yang pertama ya di bulan Agustus 2026, di mana sampai jam 8 malam kita ketemu lagi di acara Fortuna Acip-Acip. Dan seperti biasa, tentu buat saudara Fortuna yang malam ini masih nongkrong di depan radionya, ditunggu untuk bergabung di acara ini lewat telepon 08 15 14 907 907, atau juga langsung ke Facebook boleh ya. Ditunggu sampai jam 8 malam di acara Fortuna Acip-Acip Genjreng.

0: kembali lagi di Fortuna Acip-Acip untuk malam ini. Semoga saja buat saudara Fortuna yang akan menikmati malam minggu, semoga bisa menemukan hal-hal yang sangat menyenangkan lah. Selamat malam untuk semuanya yang punya waktu dan juga punya kesempatan untuk request lagu, ditunggu teleponnya atau juga ke Facebook. Jangan lupa passwordnya, passwordnya Fortuna Acip-Acip. Bentar nih, yang telepon kita mau colok dulu nih. Mau colok dulu nih biar suaranya keluar. Nah ini, coba. Ya halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam kembali.
1: Fortuna Acip-Acip. Dengerin, oi.
0: Oke, Mama Rita.
1: Ya. Mau lagunya
0: apa?
1: Getar-getar cinta.
0: Oh, dari Cepi ya?
1: Cepi Indra ya.
0: Mungkin mau dikirimkan buat siapa?
1: Kan buat Herlan, Egi, Santana, Sang Batal, Sang Budi, Waong, Jengje, Wang Baloan, Mama Indah, Mama
0: Boleh.
1: Ma Iit, Ma Nini, Mulyanti, Emano, Teh Aren, Teh Olivia.

0: Nikmati enjoy bersama R. Mutakin dan Abijar.
1: Oke, sementara waktu terus bergulir, sudah jam 18.25, langsung saja kita terima telepon lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Fortuna ajep-ajep, genjreng.
1: Genjreng juga, Teh Olive.
2: Iya, Bang Haji.
1: Mamingan kira-kira pengen lagu apa?
2: Memandangmu.
1: Mandangmu?
2: Memandangmu.
1: Oh, memandangmu. Kade salah gitu.
2: Ayonya emang.
1: Salah wae.
2: Salah wae
1: kupingna
2: eta mun korek heula.
1: Kudu dibakat teh hate.
2: Memandangmu, Abang.
1: Pae teh mandangmu cenah.

0: Ama pakai me nya.
1: Pakai me.
0: Oh, baru kita teh.
1: Cuma menitok itu.
0: Saliwang dadanguan teh kumaha salah nu ngomong atau salah anu ngadangukeun nya?
1: Dua-duana meureun kalah.
0: Tuganya.
1: Aduh. Saya nyalakeun kadinya meureunan kumaha nya. Dua-duana we.
0: Dua-duana we. Sok atuh kintun ta adi teh saha adi teh?
1: Lah
0: yeu mun kepo. Lah mun kepo kitu pan basi diingetan Bang Hari jadi pos apal.
1: Kan eta teh namina teh Ci Gemoy teh Lilis.
0: Oh Lilis.
1: Bareng keluarga.
0: Iya iya Lilis ya.
1: Tadi barusan teh ada Mama Rita ya?
0: Di mana?
1: Iya barusan Mama Rita udah naik.
0: Oh nelpon gitu maksudnya.
1: Barusan kan tadi udah naik minta lagu Getar-Getar Cinta. Makasih ya senggolannya gitu.
0: Oh ya udah memang nelpon ke acara Fortuna Ajib-Ajib Getar-Getar Cinta. Kita naik naon, kita naik motor menginyod.
1: Naik naon ya, naik ke Fortuna.
0: Naik motor anu teuas gitu.
1: Nyata, kita mau pun ari anu pegang mah teuas.
0: Tapi pas di kurban ini hipu sampai teh.
1: Sampai remui.
0: Remui aduh.
1: Tapi juga kita remunya juga tinggalin kita tinggalin aku tahu namanya.
0: Padahal begitu di kurban katanya di kurban 5 siki ada 7 tinggal 2 deui ya. Pasti angkat teh. Aduh meni remui kieu cen sampai teh halus.
1: Aku mantapnya Bang.
0: Heeh nyata halus sampai teh mah
1: gitu. Bagus satu. Kalau teh Olive mahnya dikasih sampai teh di Cianjur teh barada Bang.
0: Tapi remui sarua kitu.
1: Remoy tapi bisa gede-gede pingsing.
0: Anjir, segede ping mata kuar ya, laki eh.
1: Ya eta atuh, ah dikritikeun jadi teuasin ah. Buat Marin ya. Buat Meriandri ya bareng bebeknya. Buat Ibu Ipung Sapuro ya. Buat Lili ya bareng keluarganya, buat Bella, yeah. Buat Kang Budi juga ya. Buat Teh Citra yang ketemu Teh Awa ya mahnya buat Ranti.
0: Yang kemarin ketemu kirim dulu.
1: Kang Dede, Kang Santana. Sama mih papihnya terus itu teh manini
0: manini
1: kak santana udah teh ujang jay
0: ujeng
1: pak ben yang lain ya
0: lain ujang kade salah ya lain ujang
1: saha
0: lain ujang ya
1: ujeng jay
0: ah eta ujeng
1: nah, ujeng jay sok sok salah panggilingan itu mbak Yuni nya teh aren teh anibar gitunya
0: sudah teh banyak-banyak ting pan teh saja
1: tong nyata pan yang nama dikumkeun pan teh pan aya nage arek dikumkeun nih hayo menoro weco da penyiar mah
0: pan mah cepet
1: pokoknya dikumkeun we nya kitu buat semua saja paling mantepnya buat abang sampai jam 12 ya bang
0: bener
1: ngaron ah ucapannya tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum
0: waalaikumsalam.

0: Oke, sementara waktu sudah jam 18 lebih 37 menit dan kita kembali lagi di Fortuna Ajib Ajib di hari yang pertama di bulan Agustus 2026. Dan sementara langsung saja kita angkat telepon, siapakah gerangan? Assalamualaikum.
1: Ajib Fortuna FM Giring Ei.
0: Oke, selamat. Waalaikumsalam, Mami.
1: Abang.
0: Lagunya Tuhan apa, Mami? Abang. Lagunya apa kira-kira?
1: Kerudung putih, Abang.
0: Buat siapa kerudung?
1: Bang, mana nomor Bang, senang?
0: Nomor naon?
1: Hape? WA kan Allah, senang. Sepapi.
0: Oh, iya. Aduh, tenang, weh. Tama, gampil. Oh,
1: pambil si Alek hadinya. Ay, Abang. Kumaha, gila, Abang.
0: Duganya.
1: Anjir.
0: Aduh. Ya,
1: nomor,
0: tenang we, tama pasti ayo lagi bisa langsung ku Bang Hari.
1: Ayo atu.
0: Kumapi?
1: Mana kumasi Mona?
0: Can di telepon, can di WA gitu si Mona teh jeung si Ade Kumis teh tah.
1: Ade Kumis.
0: Nanti
1: lagu we kerudung putih
0: boleh sok atuh kirim salam buat siapa?

0: Dan Kang Santana, Ujeng C, Pak Ben, Kak Uu, Joko Tak Uu.
1: Tah.
0: Eta Mama Ranti.
1: Amin.
0: Sejule kungkeun we ka sadayana.
1: Amin.
0: Buat ieu we duka. Nya.
1: Amin. Amin. Mi. Eta tah ka ka papi kitu ayaan teu tah. Kubari bari tes-tes kitu aya teu. Lain baru sih mah ayaan teh kasih papi terus.
0: Ayaan, ayaan, kanan.
1: Naon coba, naon coba.
0: Etah tahun.
1: Tahun tahun, sing puguh atuh. Tahun tahun teh. Imah teh puguh kita kuma. Pih, tapi ya tapi.
0: Lain anjir.
1: Pih.
0: Ayah celah bang.
1: Sok atuh balesan kasih papi teh bejakeun.
0: Oh, balesan. Thank you. Goodbye.
1: Aduh, eta gede anyir. Assalamualaikum. Aduh, ayah. Makasih, Bang, kata. Makasih, Bang. Ya udah. Oke, terima kasih ya.

0: sementara waktu tinggal 16 menit lagi menjelang jam 7 di Fortuna Acip Acip. Terima kasih untuk Mami dan juga Papih yang malam hari ini sudah bergabung di acara Fortuna Acip Acip. Ya, di belakangnya lagi kita akan coba angkat nih. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna Acip Acip Denjreng
0: Den Bantas.
1: Ya Haji.
0: Gimana laporan Fortuna nyampe sana?
1: Fortuna manggis ku Haji manggis tong ditanya tuh dah.
0: Mantep.
1: Agenjreng bukan nama.
0: Agenjreng ya. Suara Haji bergede adinya.
1: Haji wes ngebahasnya cocok kan ah.
0: Aden.
1: Ayo tak kuping deh sama mami kita aduh kita. Tapi gue ngepena ke Haji mikir gitu.
0: Hanya eta deh.
1: Oh, bener atau gue mah tuh Haji ayo.
0: Dukanya nah gitu.
1: Dukanya. Ya, udah berkira-kira tapi Haji doang.

0: adalah emak kurang pantas.
1: Cek sah.
0: Bener. Ah di doa lu pantas nanti maraton di zaman Amoy.
1: Sok itu lagu apa nih dangdut?
0: Lagunya Menuntun Rindu aja, ah di dari Selvi ama.
1: Menuntun?
0: Rindu, menuntun.
1: Menuntun ya?
0: Ya.
1: Menuntun Rindu?
0: Ya, Menuntun Rindu.
1: Coba nih. Boleh buat siapa nih?
0: Salamnya buat yang barusan Mami ya. Mami Papi Man ini juga. Teh Aren.
1: Ini yang juga nyanyinya Selvi Yama bukan?
0: Iya, Selvi Yama Ahadi.
1: Oh. Oke, kalau begitu.
0: Ya, buat semuanya aja Ahadi ya.
1: Siap.
0: Buat Ahadi sehat selalu, sukses ya. Ucapannya tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Den Bantas ya. Silakan disimak lagunya baik-baik. Ini judulnya adalah Menuntun Rindu. Oke, kalau begitu tong kemana-mana tetap di acara update Fortuna Ajib Ajib Genjreng.

Oke, dari Jalan Bangi 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggincengnya di Sukabumi. Nah, saudara Fortuna, apabila kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman, dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar, kemudian juga WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit Tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan. Akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat saudara Fortuna, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan. Gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai dengan tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000. Dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jadi jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di nomor telepon 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikudang.

Cikujang, Kampung Legok Nyanang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

memiliki daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam pohon. Tersedia juga area hardpot dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Berbagai keuntungan lokasi. Berbagai keuntungan lokasi. Penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan jalan lintas selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api.

Fortuna apabila kamu lagi cari rumah.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
4: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka bumi.

0: Oke, sekarang sudah jam 7 lebih 8 menit. Kita kembali lagi di Fortuna Acem-Acem ya. Selamat malam untuk semuanya. Terutama ini untuk siapa? Marin ya. Selamat malam untuk Marin. Kemudian juga Pak Ben, Bang Len, Ujeng J juga selamat malam. Teh Olive juga selamat malam. Terus juga Papih dan Mamih juga selamat malam. Terus juga untuk Ipung Sapuroh ya, Ipung Sapuroh juga selamat malam. Citra, Ranti juga selamat malam untuk semuanya yang sempat ketemu sama Bang Hari ya. Oke, silakan yang lainnya dipergunakan. Dan sementara ini Bang Len masih sakit ya, Bang Len ya. Sakit apa sih Bang Len, kalau boleh tahu itu. Oke, terima kasih juga ini yang sudah komen di Facebook. Aduh, udah banyak nih ya. Dari Bobo, selamat malam Minggu, selamat malam Minggu Kang Hari. Oke, malam Minggu kembali. Kemudian juga untuk Nur Kania M, Fortuna Ajib Ajib Gendreng E. Dede Suryana, Fortuna Ajib Ajib Gendreng E. Abah Wesel, Samplangan Gianjar Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terus juga Bobo, Fortuna Ajib Ajib Lead Channel. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Izin nyimak aja ah sambil ngopi. Makasih Bang Hari katanya. Aduh, sambil ngopi ya. Kebetulan Bang Hari juga sambil ngopi tapi belum diseduh nih. Kemudian kemudian juga untuk Nurul Nurul Depok Kadir, Fortuna Ajib Ajib. Assalamualaikum Bang Hari Sanosa. Pokoknya mah ke Depok Bogor genjreng. Kemudian Rans Baziran, Ajib Ajib genjreng ey. Terus juga Reni Rentina, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Hari dari Medan, digenjreng terus. Terus juga Aminah, Fortuna Ajib Ajib genjreng ey. Malam Bang Haji, dari Caringin mau request lagunya Jeritan Hati dari siapa aja. Salamnya buat semua aja, spesial buat Bang Hari aja. Semoga sehat selalu. Makasih genjreng ey. Aminah, lagunya udah tadi ya, dipilihkan dari siapa tadi teh, Jeritan Hati. Terus juga Soca dari Banjarnegara Jawa Tengah lagi ngegenjreng. Terus juga Kang Acang, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Hardos, Fortuna Ajib Ajib genjreng. Nyimak selalu dari kawasan Berkah Gunung Dut, genjreng pisan. Semangat selalu buat Bang Harnos. Dan juga selamat menjalankan aktivitasnya, sehat selalu. Pokoknya genjreng pisan, genjreng, genjreng, genjreng. Ipung Sapuro, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ajib Ajib genjreng. Selamat malam Bang Aji, selamat bertugas ya, semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Salamnya buat semua fan Fortuna aja, semoga semuanya sehat selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk Ipung Sapuroh. Terus juga Meliandri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu. Puncak Puyem hadir dan nyimak selalu. Salamnya buat semua penggemar pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada. Dan terakhir dari Fitri Haryati, Fortuna Ajib Ajib Gendring E. Lagunya tadi udah ya, lagunya Tujuh Kata Cinta. Sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat suami bawel Erwin Ijem yang lagi kerja di Brunei. Oh masih ada nih, Sang Tuketut ya, dari Gianyar Bali. Terima kasih Sang Tuketut dari Gianyar Bali. Kemudian juga Tumium Virgo dari warga Medan hadir juga. Aduh masih. Siti Aulia juga ya, assalamualaikum Bang Aje. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu, panjang umur, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bang, lagunya Hati Panas Membara katanya. Aduh, ini siapa nih yang nyanyi ya? Hati Panas ya, Hati Panas. Nggak ada tuh Hati Panas Membara tuh, siapa yang nyanyi? Ya Hati Panas Membara kata Siti Aulia ya. Lagunya Hati Panas Membara. Terima kasih Bang Aji. Oke, sama-sama. Kemudian juga dari Nurul. Nurul udah tadi dibaca ya. Udah semua dibaca sama Bang Hari. Ada lagi ke bawahnya nih. Udah habis ya. Waduh, banyak nih. Jadi kalau banyak kayaknya ya udah kalau begitu mah kita akan coba terima telepon dulu nih. Mudah-mudahan ini nyambung nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Betul ajaib-ajaib.
0: Genjreng euy. Siapa ini? Suaranya kecil.
1: Siapa Anibar?
0: Oh, Anibar. Anibar lagunya apa?
1: Bang Hari.
0: Lagunya apa?
1: Punya lagunya Cinta Berawan ya. Cinta Berawan.
0: Oh, di mana ayam berawan pakai itu? Aduh, ayamnya.
1: Cinta berawan.
0: Cinta
1: berawan.
0: Berlawan ya, sahadu berlawan. Ini maksudnya cinta berlawan.
1: Cinta berawan dari Rita.
0: Cinta berlawan.
1: Awan.
0: Coba si jempling lah.
1: Cinta berlawan.
0: Berlawan.
1: Berawan.
0: Oh, berawan. A-nya. Oh, cinta berawan. Ya, boleh atau cinta berawan buat siapa? Ih, anginnya harum banget tadi. Pun awan kewai. Aduh kayaknya. Kesel banget. Ayo. Tadi
1: ada.
0: Yo, ya. Cinta berlawan berlawan berlawan.
1: Ibu bukan berawan, cinta berawan.
0: Cinta.
1: Olivia ya. Olivia, Dela.
0: Cinta berawan.
1: Ya, cinta akan pastinya. Pak Aon, Abi Sikono.
0: Apa-apa, Citra sama?
1: Sama Kang Pajri.
0: Oh, Kang Pajri ya, betul.
1: Tuan, melalui mah buat Aren ya. Buat Iis, buat Meliandri.
0: Meliandri.
1: Ya, buat Tenano.
0: Terus Malo.
1: Terus Larin lu. Buat semuanya aja tuh ya, Kumkan.
0: Betul ya.
1: Betul
0: ya. Cinta berlawan, ya. berlawan.
1: Ya,
0: makasih.
1: Yang cintanya buat
0: Oke, okay, makasih. Sendiri. Yuk, sama-sama.
1: Ih, makasih.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih Tani Baris. Ngopi dulu ah.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung

0: Kraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka bunga.

0: 1 menit. Kita kembali lagi di Fortuna Ajib-Ajib di hari yang pertama di bulan Agustus 2026. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna Ajib-Ajib.
0: Aduh, ilah, iya Citra.
1: Iya Bang Hari.
0: Aduh.
1: Bang Hari.
0: Citra.
1: Iya Bang.
0: Pengen lagunya apa?
1: Pengen apa sih? Kura-kura dalam perahu.
0: Ayahnya pura-pura. Ayahnya pura-pura.
1: Pura-pura dalam perahu.
0: Pura-pura dalam perahu.
1: Kura-kura. Kak, kak.
0: Oh, kuka.
1: Pura-pura.
0: Kura-kura.
1: Bang Hari mana?
0: Lukanya.
1: Aduh, Bang Hari senang kalau dengan Bang Hari ceria teh.
0: Biasa itu biasa.
1: Kalau Bang Harinya
0: pemburu, bisa bahas
1: mah. Ah, nanti
0: itu kok. So, kirimin apa kirimin? Bahas.
1: Buat email ya. Mas Marin, Mbak Olivia, Mbak Anita, Mbak Bintang, Ujung J, Bang Leninya ya. Buat Kang Deji, buat Kang Deji.
0: Kenapa diribut kemarin tidak makan?
1: Makan aku udah duluan.
0: Oh, berarti duluan.
1: Iya banget di belakangan.
0: Belakangan. Aduh. Informasi telat. Aduh.
1: Oh, ditunggu-tunggu dari pagi banget.
0: Oh, padahal aduh.
1: Jadi we lambat ketemunya ya sebentar.
0: Padahal apa-apa. Citra udah beres makan.
1: Alhamdulillah
0: bisa
1: ketemu juga sama.
0: Alhamdulillah. Ternyata Allah, pantesan atuh Fajri nempel wae gejol teh. Aduh.
1: Lagi di depan.
0: Di depan ya.
1: Lagi nongkrong di teras.
0: Boleh.
1: Mau nyebut Bang Hari, saya selalu aja Bang Hari.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya, tetap ceria, tetap semangat terus buat Bang Hari ya. Terus ya nih, buat si Adi.
0: Oke.
1: Yang lagi santai. Makasih Bang Hari.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Citra.

0: Oke, buat Citra, terima kasih Citra. Lagunya Kura-kura dalam Perahu. Sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 8 malam di Fortuna Ajib-Ajib. Ya, untuk hari yang pertama nih di bulan Agustus 2026 ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Fortuna Ajib-Ajib, Pindreng Uy.
0: Oke, Mama Indah, pengen lagunya apa?
1: Pengen lagunya itu teh Astamu Malam Minggu.
0: Buat siapa?
1: Buat yang udah pada nanya ya. Semuanya. Buat Konora,

0: buat keluarga aja. Semoga pada sehat selalu. Ucapannya, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk Mama Indah. Dan ini lagunya Tamu Malam Minggu.

0: Oke, sementara waktu tinggal 15 menit lagi menjelang jam 8 di Fortuna Aceh Pacific ya. Ini selamat malam dan terima kasih untuk yang sudah bergabung lewat telepon atau juga lewat Facebook ya. Terima kasih, dan nanti kita akan baca lagi di Facebook karena sebagian juga ada lagi yang masuk gitu. Halo, selamat malam.
1: Halo juga, selamat malam Fortuna Ajeb-ajeb gejreng.
0: Aduh, adek-adek di mana nih?
1: Di pos 1, A.
0: Pos 1.
1: Iya.
0: Tapi sehat ya malam ini.
1: ASL, A. ASL, ini lagi ASL.
0: ASL teh aslina.
1: Asli, kena lungse.
0: Oh, oke. Ya udah, sekarang lagunya apa tuh?
1: Lagunya pingin ini aja lah. Dari Johnny Iskandar ya, yang punya judul Rapita aja.
0: Rapita ya.
1: Rapita.
0: Coba. Ada Rapita mau?
1: Bukan Rapita, Rapita.
0: Oh, Rapita. Rapita.
1: Awas jangan salah nyebut, itu kan produk itu.
0: Tapi nggak ada.
1: Rapita nggak ada Rapita. Ini aja tuh lah. Dari album Hati Ona Sutra, Kembalilah Nur Hayati aja lah.
0: Johnny Iskandar
1: Rafita.
0: Ya, gak ada, betul.
1: Diganti aja sama almarhum Haji Ona Sutra, Kembalilah Nur Hayati.
0: Ona Sutra.
1: Iya, Haji Ona Sutra, Kembalilah Nur Hayati.
0: Kembalilah Nur Hayati.
1: Iya.
0: Belum ada.
1: Tapi nggak ada kan gitu, udah dikoy ini ya kemarin.
0: Kembalilah
1: Nur Hayati Haji Ona Sutra.
0: Iya, kembalilah. Ada juga siapa ini, Asep Irama. Oh,
1: kembalikan ya.
0: Kembalilah
1: Nur jadi Hayati.
0: Oh, bukan Nur di sini mah. Kembalilah Hayati.
1: Oh, kita
0: berenanya.
1: Itu mah judulnya, meren itu pengetiknya mungkinnya salahnya.
0: Mestinya pakai Nur Hayatinya.
1: Ya, Kembalilah Nur Hayati.
0: Di sini mah Kembalilah Hayati.
1: Salah, Kembalilah Nur Hayati.
0: Nur Hayatinya. Pakai Nur Hayati.
1: Mungkin salah ngetik gitu ya.
0: Tapi ini ngomong-ngomong, ini bukan lagunya nih. Bentar nih, kita pengen tahu nih.
1: Nah, itu.
0: Kembalilah Nur Hayati.
1: Ya.
0: Di sini mah Kembalilah Hayati.
1: Kalau Hayati mah dan dada Bali.
0: Eta mah Mama Hayati merenanya.
1: Kalau Hayati mah harus kali Hayati. Ada Mama Hayati dari Jambang.
0: Ayo tuh buat siapa kirimannya?
1: Buat semua aja lah ya. Nanti di acara kesian aja kirimnya. Sebagai gue waktu itu masih yang lain aja, mantap banget dengan ucapannya.
0: Tapi ini gimana laporannya, bagus ke sana?
1: Fortuna sekarang nggak jelugur, frekuensi treble, modulasi, alhamdulillah sekarang normal,
0: bagus,
1: tidak ada gangguan apapun. Suara untuk jernih, merdu, enak didengarnya,

0: Free enjoy bersama R. Mutakin dan Abijar.
1: Oke, sementara waktu tinggal 8 menit lagi. Dan sebelum pamit, kita akan terima telepon yang terakhir. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Fortuna ajep-ajep kenjreng euy.
1: Egi.
2: Ya.
1: Ah, Egi. Ini penelpon terakhir nih.
2: Ya.
1: Sok, jangan banyak cincong.
2: Pengen itu ya. KPK judulnya ya.
1: Oh, KPK-nya.
2: Kangen pengen ketemu.
1: Aslina.
2: Atuh.
1: Aduh, coba ya. KPK teh.
2: Ya.
1: Boleh buat siapa nih KPK?
2: Buat semuanya saja. Spesialnya buat Neng Sarah aja yang ada di Cisaat. Kibarajanya di situ.
1: Oh, lagi

0: apa gitu.
1: Kan di situ umurnya, kampungnya di situ.
0: Emang bukan orang Sukaraja?
1: Bukan.
0: Oh, di sini.
1: Neng Sara.
0: Ya.
1: Cibaraja Cisaat.
0: Boleh lah kalau gitu mah.
1: Mantapnya buat Bang Haji, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf ya dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di Fortuna Ajib Ajib minggu yang akan datang. Sekaligus saya mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Janganlah sekali-kali buruk sangka menguasaimu, karena sesungguhnya ia tidak meninggalkan antara engkau dan Tuhanmu suatu perdamaian. Janganlah sekali-kali engkau menduga satu kalimat pun yang keluar dari seseorang sebagai keburukan, sementara engkau menduga di dalamnya mengandung kebaikan. Buruk sangka melayukan hati, mencurigai orang yang terpercaya, menjadikan asing kawan yang ramah, dan merusak kecintaan saudara. Alangkah bagusnya berbaik sangka, hanya saja di dalamnya terdapat kelemahan. Dan alangkah buruknya buruk sangka, hanya saja di dalamnya terdapat ketetapan hati. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjengnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10 ya, atau juga sampai pukul 22. Malam ini kita ketemu lagi di acara Kencan Mitra Fortuna. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kencan Mitra Fortuna FM Genjreng euy.
0: Egi.
1: Ya.
0: Jadi malam minggu nggak apel ya?
1: Enggak, kemarin udah malam Jumat.
0: Oh, malam Jumat apelnya?
1: Iya. Kan bebas.
0: Bebas
1: kan
0: ya.
1: Kan pemuda yang dulu gitu.
0: Kade bisa anu sirikeun deui.
1: Oal ya mah.
0: Bisa anu sirik.
1: Ngerti cang-cang ya mah.
0: Masih cang-cang. Lain pan sok anu sirik wae na laki teh.
1: Ker aras urus heula
0: eta teh. Oh, ker aras urusnya?
1: Iya.
0: Aduh, ira. Sok atuh.
1: Aras urus eta.
0: Lagu apa?
1: Lagunya pengen itu ah. Pengen dari Noah ya. Hidupku untukmu mati tanpamu.
0: Oh, hidup. Iya, hidup. Hidup untukmu
1: mati tanpamu.
0: Boleh.
1: Kirim salamnya ya. Buat Mama Ranti, terus buat Anibar, terus buat Paman Apera Yuni Sebelah, terus buat Teh Norma, Teh Dewi Sulastri, Teh Lisna, terus buat Kang DG, terus buat Manini, terus buat Bang Len, Kang AM, terus buat Wahyu Tahu, Wendy Tahu, terus buat Teh Putri Pacela, terus buat Teh Asti, buat Kang Pajri, Teh Citra, terus buat Kang Deden Bantas, Kang DG, Kang Jopir Santana, buat Kang Herlan, terus buat Abah Kerdil, terus buat Abah Sam, terus buat Mama Rindu, Mama Rita, Maiz, Teh Meliandri, Teh Jule, Teh Olivia Senja, buat semuanya saja ya.
0: Boleh.
1: Misalnya buat Neng Sarah aja yang ada di Cisaan, di Baraja. Mantapnya buat Bang Haji, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Egi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kencan Mitra Fortuna Genjreng.
0: Genjreng juga.
2: Genjreng juga, Bang Ari.
0: Jadi teh sama.
2: Masih semangat dan sehat selalu ya.
0: Semangat dong Citra. Citra semangat juga kan?
2: Semangat dong banget.
0: Iya, selagi ada si Padri di sampingnya pasti semangat.
2: Pasti ya.
0: Bukannya? Biasa sok, sok biasa sok. Sok itu.
2: Ayah gigi-gigi.
0: Ayahnya.
2: Ayah.
0: Aduh, anjir teh.
3: Noi teh.
0: Lain biasa nama si Pajri teh, si Pajri teh sok. Sok gitu kejauhan.
2: Ai nama teu batu kira.
0: Ai nama, ai nama, naon teh sudah. Rugenya.
3: Kelumat lamot.
0: Kelumat lamot naon eta teh? Ah, iya. Jadi boleh bejaan nya. Aduh, kuplit-plit teh si Pajri teh nya.
2: Permen manis.
0: Oh iya. Bolehlah. Lagu apa nih Citra?
2: Itu ada Liodra.
0: Liodra. Oh, teganya.
2: Iya.
0: Boleh buat
2: yang
0: siapa?
2: Yang sendu dah aku. Ke dalamnya. Buat Egi yang barusan ya. Terus buat Kang Irfan juga, buat Kang Herlan, buat Kang DJ, buat Meliandri juga selamat malam ya. Buat Olivia, buat Marin, buat Ranti, buat Nibar, buat Kang Irin Bantah juga. Buat Pak Ben, buat Bang Lin, Kang Ujian juga, Mama Indah, Mama Syam, Yasti juga, Yasanti ya. Terus juga buat Kang Uj ya. Buat Mama Dapi, Mama Nora juga ya. Apa lagi ya, semua Allah di sini ya. Terus hanya buat Bang Hari aja deh.
0: Boleh.
2: Sama tugas sampai tuntas ya. Semoga saya selalu bareng bersama di sana. Sayangnya berarti aku cinta aja deh dan keluarga. Makasih Bang Hari ya.
0: Sama-sama.
2: Ucapkan ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Citra. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Kencan Mitra Fortuna FM. Genjreng, guys.
0: Mama Rita.
2: Ya.
0: Oh, betul sekali. Pengen lagu apa nih?
2: Pengen lagu Orang Yang Salah.
0: Oh, Orang Yang Salah. Boleh buat siapa?
2: Buat yang barusan, Teh Citra, Sehat Kang Egi, Herlan Santana, Jinje, Mama Indah, Mama Bungsu, Manini, Teh Meliandri, Teh Olivia, Teh Aren. Punya, oh, buat Dewi Sulastri.
0: Ini lagu Orang Yang Salah itu dari Lupia Band ya?
2: Iya, itu.
0: Boleh.
2: Ya. Pokoknya dukungin aja buat semua-semua aja.
0: Siap.
2: Kecilnya buat Bang Hari, selamat bertugas.
0: Oke.
2: Ucapannya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Rita alias MR ya. Ini selamat malam dulu buat Meliandri, Teh Olip, Ipung Sapuro, Marin, Papih dan juga Mamih. Terus juga Bang Glenn, Pak Ben, Ujeng J juga selamat malam. Dan Ranti, Citra juga selamat malam untuk semuanya. Semoga malam ini gak kemana-mana ya, nongkrong di depan radio, menikmati kencan sampai jam 10 bersama Risa Nosa. Genjreng, eh.

0: dan berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Gencan Fortuna Gendreng.
0: Dengan siapa Gendreng? Waalaikumsalam.
1: Dengan Mama Adit.
0: Mama Adit.
1: Iya. Gimana sehat, Pengeri?
0: Alhamdulillah. Mama Adit di mana teh?
1: Di Cisarua Caringin, Kalu Dampit.
0: Oh, Kalu Dampit.
1: Iya.
0: Deket ya, Kalu Dampit mah ya.
1: Iya.
0: Oke lah, Mama Adit kira-kira lagu apa nih?
1: Pengennya Rindang Tak Berbuah.
0: Oh iya, boleh buat siapa?
1: Buat yang udah tau naik ya, tadi ada Teh Citra bersama kakaknya ya.
0: Betul.
1: Buat Mama Abdul, buat Teh Merli juga, Teh Olive.
0: Betul.
1: Mama Rindu, buat Asti juga ya. Buat Mama Abdul, Teh Mingin juga. Pokoknya buat semua aja deh ya, yang
0: boleh
1: udah pernah naik. Ya, ucapannya Kencang Mitra Fortuna Gendreng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Adit ya, lagunya dari Kirei, Rindang Tak Berbuah. Di belakangnya lagi, halo, selamat malam. Ya, halo. Gak keluar suaranya, kenapa nih?
1: Sinyalnya ya.
0: Nah, bagus sekarang.
1: Ada
0: sekarang.
1: Kencan Mitra Fortuna Gendreng.
0: Oke, dengan
1: DM.
0: Oke, Mehong, lagu apa nih Mehong?
1: Satu Rasa Satu Sayang.
0: Buat siapa Satu Rasa?
1: Buat Elif, buat Emel, buat Mama Rindu, buat Lilis, buat Bu Ipung, buat Teh Citra, buat semua aja dikumpulkan dari A sampai Z, spesial buat Penghari. Mantapnya buat seseorang. Ucapannya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Seseorang, taulah Bahari juga seseorang itu teh. Oke, terima kasih DM yang sudah bergabung di Kencan Mitra Fortuna. Dan berikutnya siapa lagi nih? Aduh, ini pakai telepon ini nih mana? Sok ada delay tapi nggak apa-apalah. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gendreng,
0: dengan siapa Gendreng?
2: Teh Mimin yang ada di Tangkil Cikidang.
0: Cikidang. Mpok siapa?
2: Teh Mimin.
0: Oh, Teh Mimin. Teh Mimin.
2: Iya.
0: Kumaha atuh Fortuna di Cikidang saya teh?
2: Alhamdulillah bersih Bang Hari.
0: Oke.
2: Bang Haji.

0: Bang Aji Mangga, Bang Hari Mangga gitu. Ahari Ahaji ya, boleh.
1: Ini teh fans lama Bang Hari, pendengar mah dari dulu.
0: Oh, dari dulu.
1: Iya, dari zamannya Bang Wahyu.
0: Oh iya, Wahyu benar-benar benar.
1: Iya, Bang Wahyu Manap ya.
0: Iya, alias Manap.
1: Iya.
0: Aduh, aduh. Berarti sampai sekarang masih dengar juga ya Bang Hari siaran ya?
1: Iya.
0: Aduh.
1: Dari dulu penyiar Fortuna saya kenal Bang Hari. Bukannya kenal, tahu ya namanya.
0: Tahu namanya. Ya bagus lah kalau gitu, mau dirimu teh masih kuat gitu pemikirannya.
1: Iya. Alhamdulillah. Nah,
0: teh Mimin, Mimin ya?
1: Iya.
0: Mimin.
1: Minta lagunya ya Bang Hari.
0: Apa teh Mimin?
1: Itu lagunya dari Merpati, Band Sendiri Dulu.
0: Oh, pengen sendiri dulu ya?
1: Iya, iya lagi sendiri dulu nih.
0: Jadi lembun ayah nung ajak kawin teh mau laka ditolak ke launya.
1: Ada atas kawinnya Bang Hari.
0: Oh, atasnya. Duganya. Aduh, gila. Jadi lamun
1: buat semuanya ya, salam kenal ya Bang Hari ya.
0: Boleh, boleh.
1: Oh, yang udah pada naik. Ada Mama Adit ya.
0: Ada.
1: Ada Teh Citra juga.
0: Ada.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Pokoknya buat semua aja ya, Teh.
0: Boleh.
1: Soalnya belum pada kenal semua.
0: Itu tadi di daerah situ Kalapandungga ada Kabandungan ya, lembut Kabandungan.
1: Iya, tapi saya mah bukan di situ Bang Hari.
0: Bukan di Kabandungan.
1: Yang ke arah Solin tahu enggak?
0: Pernah sih ke sana teh, Kalapandungga ke Teh Yani, terus Ibu iya. Kakai.
1: Oh. Kalau saya mah jauh lagi.
0: Ini jauh lagi.
1: Ke arah Solin.
0: Ya. Solin ya?
1: Iya.
0: Oh, iya iya. Siaplah kalau gitu mah.
1: Pokoknya buat semuanya aja ya, udah pada naik.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Buat Bang Hari sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Buat semua penyiar Radio Fortuna.
0: Iya.
1: Terima kasih ya Bang.
0: Sama-sama.
1: Iya.
0: Amin.
1: Ya, sama Bang Hari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini Teh Mimin dari Kelapa Nunggal ya. Satu lagi ah, ini siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Malam. Bintang Mitra Fortuna Benggrenggeng.
0: Aduh, Kang Santananya.
2: Mohon.
0: Kamana wae atuh?
2: Oh, tedamang 3 hari itu.
0: Pantesan atuh Kang kemana? Kang Santananya tidak ada nih.
2: 3 hari itu eta ke aktivitas.
0: Jadi di rumah wae 3 hari itu nya.
2: Iya, di rumah jeung keluarga.
0: Oh, jeung keluarga.
2: Mohon.
0: Oh, syukur gitu mah tuh. Sekarang mah udah mulai sehat-sehat gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau sudah mulai sehat mah syukur lah gitu.
2: Mau juga sehat.
0: Amin. Oh, nyata. Tapi ngomong-ngomong kapan mau kesini lagi nih?
2: Ya, nanti aja.
0: Sama Teh Olive lagi?
2: Ya, enggak tahu nanti. Nanti dikabarin gitu.
0: Kabarin aja.
2: Surprise.
0: Surprise. Surprise, Renan.
2: Surprise, iya gitu.
0: Oke, kalau begitu, ini Kang Santana, anu kasep tene lagu apa nih?
2: Amin. Non Aidama, Janur Kuning ya, dari Adipati.
0: Oh, Janur Kuning.
2: Iya.
0: Janur Kuning melengkung, ya, temannya. Janur Kuning melengkung.
2: Nyata cek orang sama sebelum Janur Kuning boleh memiliki ini.
0: Dukanya. Bisa we.
2: Iya.
0: Aduh, aduh. Boleh.
2: Barusannya Teh Mimin di Kalapandungga lah.
0: Bener.
2: Namun abg sering ke Kalapandungga menuju damel di toko omat ya.
0: Oh, ya, ngantosnya ke itunya?
2: Sering ke lembur Cirangkong.
0: Cikidangna, iya,
2: ke
0: iya,
2: Kalapandungga,
0: Cikidang benar,
2: ke Ciputeuna,
0: bu bahar mah,
2: kayaknya ke Bodong Genteng, kayaknya mas ada cakap kemana?
0: Bahar mah jarang, enak mah kayak itu kadiu teh.
2: Tak di terang ke daerah tuh juga udah di toko teh.
0: Oh iya.
2: Yang tidak apa itu?
0: Berarti ya sekitar tahun
2: 2000-an. Ah nyar kene abdi
0: mah. Wah nyar kene.
2: Mun cacan 2 sasi aya sasi setengah mah teh. Ya libur di toko teh.
0: Langsung kadinya main munya.
2: Mohon.
0: Iya. Aduh. Usum naon teh keur main kadinya teh usum sampe bolet atau jamu.
2: Oh iya mah siseurna kelapa sawit.
0: Oh kelapa sawit ya. Bener. Memang
2: di daerah 600 hektar kurang lebih.
0: Iya. Kelapa sawit kayak teh kelapa sawit baru sebetulnya dulu mah pan
2: udah panenan sebagian mah.
0: Aduh ilah ya bener.
2: Sat lagi lewat teh banyak ada yang ngupas itunya buah-buahan itu.
0: Heeh betul.
2: Nah, di gunungkeun pinggir jalan itu.
0: Betul.
2: Iya.
0: Kelapa sawit.
2: Heeh
0: bener.
2: Terkudu di Sumatera.
0: Di, nah dulu mah cina di dinya teh kelapa sawit teh loba bagong cenanya loba numoro bagong dulu
2: iya,
0: mah
2: nama rada jarang
0: nah nama jarang nah nama bagong teh geus bareak lah di dinya teh gitu
2: iya
0: loba di bedilan pan
2: teu damal napa jadi di unit-unit teh damal teh heeh di kapling-kapling gitu
0: oh iya, iya.
2: Setiap damal teh nya 2 jam teh nu 2 gaduh teh nu 2 kapling 3 kapling gitu
0: heeh
2: jadi terus diatur.
0: Iya.
2: Jadi masing-masing garapan gitu.
0: Siap.
2: Ya kirim salam teh yang tadi ya teh Mimin, teh Oli, teh Isnya, Mary, Marindo, teh Teteh, Karen, Kang Basar, Kang Budi, teh Dewanya teh, Kang Basar, Ma Indah, Marita, Ma Yati, Kang Servis, Kang Adut, teh Susanti. Teh. Matia sok nyimak teh. Kang Adut itu Kang Deden Gemol dan Bantas.
0: Den Gemol.
2: Kang AM teh. Kemarin ada di Sudira ya Kang Banglen teh. Kak Paben. RK itu tuh Ujeng Jek.
0: Iya Ujeng Jek.
2: Ya Ujeng Jek. Ibu Ipung Sapuro, Manini, Papi Mami. Dikumpul ke sadayana teh. Oh, Teh Citra ayah tah di
0: dia
2: teman. Iya, ayah di studio. Ari teh tepang
0: atosnya.
2: Ya, dikukumin nyuwun.
0: Oh, kamari teh nya.
2: Tapi kan tos ngobrol di.
0: Heeh, bener. Heeh,
2: jadi terang anu. Cakat melan deket lemur abi di barus teh.
0: Oh, cakat pisan nya.
2: Cakat. Apa gekor 5 menit lah.
0: Oh, iya.
2: Jangan kafe je.
0: Heeh, bener.
2: Ya. Nung lain nama dikumpulin Pak Cik
0: Bangga.
2: Oh, spesial bagi yang juga sing sehat-sehat. Nah,
0: amin. Yang
2: kemurus original.
0: Amin.
2: Tidak kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi bonus nih bonus. Assalamualaikum.
1: Salam Pengisahan Mitra Fortuna FM Gingreng.
0: Ah mamihnya. Mami, kumaha si papi sehat?
3: Sehat.
4: Alhamdulillah, Bang Adi.
0: Lain, pih. Dia teh nyacek mona teh cenah. Coba cenah Bang Hari kirimkan fotona nu mana cenah ade itong toing teh cenah gitu.
4: Anu gambar ieu di taman.
1: Anu garis.
0: Kirimkan ke dia fotonya coba ke Bang Hari. Jadi biar nanyakan pan bete. Nu mana teh cina Bang Hari cina ada toing teh cina.
4: Oh, biar aku pura-pura gitu sama.
0: Toing. Pan nanyakan bete tak aja WA na gitu coba.
4: Anu sok di bengkel Mbak UU gitu saudarana di Mona.
0: Nyata tuh Mona. Ker makan eta cina bete. Si adek kumis nanti ke makan martabak di depan.
4: Oh. Gitu.
0: Jadi waktu apa itu teh?
4: Apanya?
0: Waktu di mana tadi teh? Bete di mana?
4: Di Parung Sea Berong.
0: Oh, Parung Sea?
4: Parung Sea Berong mau nama?
0: Enggak, gitu ketemu teh di mana? Ke gawe di mana?
4: Wah, ketemu nama dari dulu we. Pendekat
0: di Parung Sea Berong teh.
4: Dia kan si eta teh, si adik kumis teh kan masih biasa bujang meureun ka dina
0: mana.
4: Pas saya kopi lagi di eta di Berong ketemu.
0: Nah, eta kenal jeung Mona teh di mana kamari teh? Hah? Kenal di Mona itu di mana?
4: Kenal Mona nama kan di rumah nah.
0: Di Berong.
4: Oh. Dulu kan sama bapaknya, ibunya kan masih dekat. Ya.
0: Oh, iya iya iya. Ya kalau gitu mah tuh.
4: Dekat Bang Hari sama dari dulu itu teh gitu. Pas di eta teh di Berong ada si Ade Kumis gitu. Jadi we kenal.
0: Iya iya.
4: Gitu.
0: Oke lah, terima kasih. Kirimkan foto ulah poho ke Bang Hari, foto didinya gitu.
4: Oke, siap.
0: Man, ieu si Mona.
4: Mana fotona ka eta teh ya anu gambar eta?
0: Ah, eta mah lain jelema atuh. Jadi Pak Kumis teh beta nanya. Jadi si Mona teh nanyain, Mona teh cenah Bang Hari cenah anu mana teh nya ada toing teh coba kirimkeun fotona cenah Bang Hari ka dieu cenah Mona teh. Iya. Coba yang nama kirimkan lah ke Bang Hari fotona.
4: Iya iya iya. Ya.
0: Oke, lagu apa nih terakhir nih?
4: Oh iya, menyatakanlah cina dari Ispiska katanya nih temen nih.
0: Nyatakan.
4: Nyatakanlah.
0: Oh, lagi dangdut.
4: Oh,
0: nggak ada lagi.
4: Oh iya nah, gabung aja lah.
0: Kirim salam atuh.
4: Bang Hari sama rekan-rekan kita nih gabung semua senggol-senggolnya Bang Hari.
0: Oke, kalau begitu terima kasih Papi.
4: Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dan sekaligus hari sana-sana mohon diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum.

0: Saya Yuni Tanjung Sari. Kalau mau dengerin lagu dangdut yang oke punya, dengerin Radio Fortuna Panggenjerina di Sukabumi. Genjereng, genjereng, oi.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka bumi.

0: dipancarkan langsung di Almagi 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjerengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Waduh, malam hari ini nih di jam 9 malam bersama Rido dan juga Bang Harisana saya yang menemani Saudara Fortuna semuanya di programnya Kencan Mitra. Nih, sampai jam 10 malam pastinya. Untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung bisa langsung kalian telepon Fortuna di 081514907907 ataupun juga di komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Fredo pun juga sudah posting. Kalau begitu, kita siap menemani malam hari Saudara Fortuna semuanya, apalagi ya malam Minggu gitu ya. Boleh banget, silahkan langsung digaskan saja. Dan sepertinya ini sudah ada penelpon kita. Coba kita angkat deh. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kencan Mitra Fortuna. Genjreng
0: euy. Digenjrengkan. Selamat malam Bang. Selamat malam. Ini sepertinya
1: baru ganti sip ya.
0: Ganti sip. Benar, pergantian nih. Ini kayaknya malam-malam malam Minggu ini
1: wakuncar, jadi ya wakuncar ya.
0: Apa tuh wakuncar tuh?
1: Waktu kunjung pemancar.
0: Waktu kunjung pemancar. Siap, siap. Ini kayaknya gak kemana-kemana ya Bang Lens malam Minggu nih.
1: Iya. Ini ke pemancar aja.
0: Ke pemancar aja. Luar biasa. Ini ngomong-ngomong
1: itu pengen itu pengen tulang dan nadi.
0: Tulang dan nadi boleh. Kita coba cek dulu Bang Lens ya. Tulang dan nadi. Oke. Iya. Tulang dan nadi dari Tiara Andini.
1: Betul.
0: Oke, okay, salam genjrengnya untuk siapa tuh Bang Lens?
1: Salam genjrengnya buat Teh Lisna. Mm-hmm. Buat Kang Egi.
0: Kang Egai.
1: Kang Suntana.
0: Kang Suntana.
1: Kang AM. Terus siapa lagi? Kang Deden Bantas, Deden Gembol. Mm-hmm. Teh Iis Cibadak.
0: Teh Iis Cibadak, Teng selamat malam.
1: Mm-hmm. Teh Olive. Mami Papi itu selamat malam.
0: Oh iya, Mami Papi.
1: Teh Aren. Mm-mm. Terus Mak Nini.
0: Mak Nini primadona.
1: Iya, terus siapa lagi ya? Oh, Teh Citra sama Kang Fajrinya.
0: Teh Citra, Kang Fajri.
1: Terus tadi ada siapa? Mama Adit.
0: Mama
1: Teh
0: Adit.
1: Mimin ya, mm-hmm. Selamat malam. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih?
1: Dikumkan aja lah buat
0: dikumkan
1: semua.
0: Saja.
1: Teh Yuni, Teh Yuni.
0: Oh, Teh Yuni.
1: Ini Ratu, Kang Mama Navero, wow, tuh ayah deh-nya.
0: Ah. Wow.
1: Ngeblank hari lagi itu tuh gak inget.
0: Oh, ngeblanknya, gak apa-apa.
1: Ya, ini kumpulkan aja buat saja. Semua yang sedang mendengarkan.
0: Mangga.
1: Bermalam mingguan.
0: Ih, asik banget. Betul-betul. Ya.
1: Ya Pak Edo, terima kasih.
0: Terima kasih banyak juga Bang Lens. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bang Lens. Yuk di belakang Bang Lens. Kalau begitu ada siapa ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dan Mitra Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng, selamat malam. Ini Teh Olive nih.
2: Iya, malam juga Arido.
0: Yang sepertinya malam Minggu juga stay di rumah aja ini mah.
2: Iya.
0: Dolip.
2: Kembali di rumah masa si ibu-ibu aprak-aprakan.
0: Aprak-aprakan. Jadi manco aja di radio atau Olive ya?
2: Iya, manco aja di radio.
0: Oh,
2: di
0: sini pokoknya masa. Siap menemani lah.
2: Mau ngapain?
0: Kita Olive, ngomong-ngomong mau lagu apa tuh Mangga?
2: Iya, lagunya itu aja apa Teh?
0: Apa tuh?
2: Selalu untuk selamanya.
0: Selalu untuk selamanya. Boleh.
2: Iya.
0: Yang dari mana nih? Irwansyah kah? Atau Hanindia?
2: Itu gak tahu dari siapa. Hanindia mungkin.
0: Hanindia
2: siapa itu?
0: Cewek cowok yang nyanyi nih?
2: Yang cewek cowok. Bukannya itu Teh?
0: Oh iya bener. Cewek cowok Hanindia dan Stephen
2: iya.
0: Pasaribu.
2: Ya,
0: oke, gitu. Sip, ada nih Teh Olive. Salam-salamnya ya. Buat siapa, Mangga?
2: Salamnya buat yang barusan ya, Bang Len ya.
0: Bang Len, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Len. Mm-hmm. Buat adikku ya, Teh Lilis, yang ada di Benteng bareng keluarganya ya.
0: Iya, Teh Lilis, selamat malam juga, Teh Lilis.
2: Buat Marin ya. Mm-hmm. Buat Marin bareng bebeknya. Buat Meliandri juga bareng bebeknya. Mm-hmm. Ya. Buat Dela bareng Kang Budinya.
0: Iya.
2: Buat itu siapa Teh? Kang DG ya.
0: Kang DG.
2: Buat Teh.

0: Kang Memen, Kang Memen.
1: Kang Maman Avero. Kang jadi Maman Kang Memen ya. Aduh, cemen bener.
0: Maaf ya, Kang Maman Avero.
1: Mohon dimaafkan, namanya juga manusia.
0: Jadi salah.
1: Gak apa-apa dong.
0: Iya, maaf aja.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Buat Mama Nura ya.
1: Iya, Mama Nura.
0: Buat Kang Mus Mulyadi, buat Irfan, buat Kang Wahyu juga ya. Buat itu siapa teh, Kang AM.
1: Kang AM.
0: Kang Alan juga ya.
1: Iya.
0: Buat itu apa teh, Kang Asur.
1: Kang Asur.
0: Yang kemarin teh buat Bang Pak Ben ya.
1: Pak Ben.
0: Teh Ranti juga ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu setiap kali itu ada Mama Adit ya.
1: Oh, Mama Adit, oke. Okay.
0: Teh Iis ya.
1: Teh Iis Cibadak.
0: Teh Iis Cibadak. Itu Teh Iis ada yang di Pelabuhan juga itu.
1: Teh. Oh, ada kembarannya ya.
0: Ada namanya juga itu.
1: Teh Iis.
0: Teh Iis itu Maya. Ada okay. Kang Surya ya.
1: Mm-mm, Kang Surya.
0: Itu siapa teh ada Ujang Jay.
1: Kang Ujang Jay.
0: Iya. Yang ketemu-ketemu tidak suka lupa meskipun
1: suka lupa.
0: Udah itu kayaknya suka les aja tuh lupa.
1: Namanya juga manusia
0: terlip ya. Buat juga ya.
1: Mm-hmm, Telisna.
0: Yang cuma buat itu pateh gula aren.
1: Teh aren.
0: Teh aren iya.
1: Iya.
0: Itu buat dikumin aja lah.
1: Dikumkan saja.
0: Buat semua aja.
1: Mangga. Mangga telip.
0: Untuk ngeblank gini udah naik mah.
1: Gak apa-apa. Aman.
0: Ya amannya, tapi kan kalau nggak ngemegang, oh itu Manini itu kan
1: oh,
0: ya,
1: Manini.
0: Sama Mami Papi juga.
1: Mami Papi,
0: iya.
1: Satu paket itu mah. Manini Mami Papi.
0: Itu.
1: Oh jelas.
0: Kalau yang Arjunanya itu kan Amar Servis ya dari yang dari itu sana teh.
1: Dari mana?
0: Bagan.
1: Oke, okay. Kang Amar ya, Servis juga.
0: Ikumin aja deh buat semua-semua aja.
1: Ikumkan
0: ya.
1: Saja.
0: Paling siap. Mantepnya buat Arido bareng Bang Aji ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Semoga sehat selalu ya.
1: Amin. Doa sebaliknya amin.
0: Ketemuan lagi nanti di Ngaron.
1: Ngaron enggak? Betul sekali nanti jam 10 malam.
0: Iya. Ucapannya Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Olivia Senja. Kita langsung aja gaskan siapa yang ketiga ini. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kencang Mica, Fortuna FM
1: Digenjrengkan, selamat malam ini Kang AM ini.
2: AM jalur
1: baru. Kang AM ini, wah luar biasa. Kang AM sampai dari Baros
2: ya, begitu.
1: Kenapa? Yap, betul.
2: Sampai nanti merona, acara dilanjut.
1: Iya, betul banget, pokoknya sampai tuntas malam ini.
2: Ya, ada, dan mudah-mudahan selalu sehat, kondisi.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa sebaliknya untuk Kang AM juga. Ini ngomong-ngomong Kang AM mau lagu apa nih malam hari ini di Kencan Mitra nih?
2: Bebas sepikan, bebas lagunya.
1: Ya, sok apa, lagu apa?
2: Itu Malaikat Cinta.
1: Malaikat Cinta.
2: Coba dari Kapten.
1: Malaikat Cinta dari Kapten. Oh ini ada, boleh? Ada dong, salam-salamnya buat siapa Kang AM? Iya, sama-sama.
2: Sama Bang Har ya.
1: Betul, sama Bang Har.
2: Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat.
1: Amin, Rabbal Alamin.
2: Salam hangat dari Kang AM
1: baru. Siap, Waalaikumsalam.
2: Salam genjrengnya.
1: Salam genjrengnya, Mangga.
2: Yang udah masuk, Teh Olive, makasih saya ngulainya.
1: Terus Bang Len, betul.
2: Tadi Ridho Gali ya, kalau nggak salah tuh.
1: Ya, Ridho Gali. Tapi katanya suka ada di daerah mana lagi, lupa itu.
2: Sama Santana.
1: Mm-mm, Kang Santana.
2: Manini, prima dona katanya.
1: Betul.
2: Gerasi Erlan Nurhadi.
1: Iya, betul.
2: Beden Bantas. Elisna di Cibatu itu pangreseran.
1: Iya, betul.
2: Benda Aren. Aren. Ya ditunggu itu naiknya daerah.
1: Betul.
2: Ya kurang dan lebihnya kum buat semua
1: pen. Kum kan dari asal Pak Ijin.
2: Yang lagi stand un
1: iya.
2: Di Mancau di depan radionya.
1: Betul.
2: Di
1: atas. Betul Kang Ayam.
2: Bang Ridho sama Bang Har.
1: Yap.
2: Ya. Salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang AM. Salam tangguh juga kalau begitu. Boleh di belakang Kang AM satu lagi deh. Sebelum kita putarin ada siapa ini. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Kencan Mitra Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng. Teh Mel, selamat malam.
3: Bentar, Arido sebentar ya. Dia cuma pengen nyimak.
1: Kenapa nih? Kenapa?
3: Bentar.
1: Boleh. Apa nih?
4: Your conversation has been held.
1: Waduh, kenapa tuh?
3: sedang.
1: Oh, oke. Okay.
3: Ya, cuma pengen nyimak aja.
1: Jangan-jangan nih. Aduh. Selamat malam Teh Mel dan juga beserta sang pujangga atau sang kekasih.
3: Adi itu Arido sehat.
1: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana dirimu Teh Mel?
3: Alhamdulillah baik dong.
1: Baik dong ya. Gimana Puncak Baya malam Minggu, rame gak nih?
3: Ih, sekarang lagi rame, itu ada pembukaan Puncak Paku.
1: Puncak Paku, benar.
3: Itu ada
1: artisnya. Parto. Ada Parto ya. Aku tadi lihat SW Teh Mel, jadi aku lihat waduh, ada artis nih main.
3: Mau ke sana, cuman aduh dinginnya enggak kuat
1: ah. Oh, pasti rame juga sih Teh Mel ya. Kalau misalkan
3: dari Teh Mel itu deketan ke Puncak Paku dibanding ke Puncak Peuyeum.
1: Oh gitu. Oh, ada Puncak Paku, yeah. Puncak Peuyeum ya.
3: Iya, okay. Itu Puncak Paku baru.
1: Oke.
3: Okay. Buat okay. Camping Arido datang.
1: Oh, buat camping. Wah, siap deh nih rekomendasi buat camping ya Puncak Paku nih.
3: Keren, Puncak Peuyeum juga tadi rame banget tuh ke sana banyak.
1: Wah, lagi ada acara dong kalau begitu Maeng daerah situ ya, luar biasa.
3: Iya. Luar biasa mantap. Pokoknya biarpun di tempat dingin. Tapi banyak yang datang.
1: Ya banyak yang datang. Siap. Teh Mel, ngomong-ngomong mau lagu apa nih malam hari ini Teh Mel?
3: Ada Kopi Lambada versi reggae-nya enggak?
1: Coba. Judulnya apa tadi? Agak-agak susah ya.
3: Kopi Lambada.
1: Kutu Lambada. Coba bentar. Kita cek dulu Teh Mel. Kutu Lambada.
3: Cek and recheck. Salam-salam dulu ya.
1: Boleh dong.
3: Buat Teteh Olit yang barusan ya. Buat Kang AM.
1: Kang AM betul.
3: Buat Mama Rita, Mami Papi, Teh Citra sama Kang Fajrinya,
1: iya.
3: Teh Ranti selamat malam.
1: Betul.
3: Teh Olit sama Teh Lilis. Teh Olit sama Akangnya.
1: Sama Akangnya ya, selamat malam.
3: Teh Lilis sama bebeknya.
1: Satu paket nih.
3: Kang Ujeng sama Kang Ujang itu kan si Roma ya.
1: Aduh, itu tehnya.
3: Sama siapa ya Kang Ujang?
1: Bersama Ani.
3: Oh iya betul. Sama Ani.
1: Sama Aninya.
3: Sama Aninya. Romanya sama Ani.
1: Kang Ujang selamat malam.
3: Tadi ada
1: malam.
3: Siapa lagi ya tadi? Itu ada Kang Egi sama Ayang Bebnya.
1: Oh iya.
3: Sama Ayang Bebnya.
1: Oh iya.
3: Wow.

0: Terus Pak Ben, alhamdulillah udah sehat ya Pak Ben.
1: Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kalau begitu.
0: Tadi udah naik dia.
1: Oh, udah naik ya Pak Ben.
0: Udah.
1: Wah, gerah lompat Pak Ben. Ceng Hardi
0: ya tuh. Dede Mel ya yang lagi nyimak nih.
1: Aduh, selamat malam juga untuk sang
0: selamat
1: kekasih.
0: Malam. Sang kekasih tercinta saya.
1: Eh Teh Mel, ngomong-ngomong ini lagunya kok gak ada ya?
0: Gak ada ya.
1: Gak ada. Apa dong? Apa dong?
0: Kesayanganku aja lah.
1: Kesayanganku, boleh banget. Dari Al Ghazali.
0: Iya.
1: Oke, boleh. Sip, ada nih kalau ini kesayanganku.
0: Rido tadi udah ngapel dulu ya?
1: Aku ngapel dulu tadi, betul. Sebelum kerja lagi.
0: Iyalah malam minggu. Malam minggu. Kasihan aku.
1: Bener banget Emel. Aduh, ngapel dulu tadi, biasalah.
0: Teh Aren.
1: Betul.
0: Buat semua-semua aja lah.
1: Semua-semuanya aja.
0: Maaf yang gak kesenggol ya.
1: Iya, hampura badak juga. Betul.
0: Nah, pokoknya mau buat Arido. Arido masih sama Bang Hari.
1: Sama Bang Har. Masih sama Bang
0: ya,
1: Har.
0: Selamat malam aja ya, spesial. Semoga
1: terima kasih banyak
0: selalu.
1: Amin, doa sebaliknya Teh Mel.
0: Panjang umurnya, banyak rezekinya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Spesial yang pertama mah udah tadi, pokoknya buat ini.
1: Oh iya,
0: yang
1: untuk,
0: lebih nyimak.
1: Untuk kesayanganku pokoknya ya.
0: Iya deh.
1: Siap,
0: udah,
1: siap.
0: Terima kasih Rido.
1: Sama-sama Teh Mel.
0: Assalamualaikum. Genjreng.
1: Waalaikumsalam. Digenjrengkan. Hatur nuhun Teh Meliandri bersama kesayangannya. Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, sebaiknya kita langsung putarkan saja ya. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4 lagu. Kalau begitu selamat mendengarkan, selamat menikmati malam hari, malam minggu ini di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindringna di Sukabumi.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Ultra Flu.

Ya, Soda Fortuna semuanya masih di Kencan Mitra Fortuna FM. Kencring, Soda Fortuna semuanya, tadi kita sudah sama-sama dengarkan beberapa lagu yang sudah di request ya. Dan ternyata tidak terasa di Kencan Mitra ini sudah jam 9.45. Tapi sebelum, karena memang cuma 1 jam ya, nanti di jam 10 nanti ada Ngaronda masih sama Rido dan juga Bang Hari. Tapi sebelum itu, Rido coba baca-baca yang sudah komen-komen di WhatsApp-nya Radio Fortuna dulu deh. Ini ada dari Mamah Nurul. Selamat malam Mamah Nurul nih. Waduh, Mamah Nurul gimana nih malam mingguannya? Apakah stay-stay di rumah aja nih? Stay at home gitu. Ini Rido bacain Kencan Mitra Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Bang Hari, gimana kabarnya? Lagunya Aku Takut nih. Kirimnya buat Teh Aren, Teh Anibar, Teh Citra, Mama Indah, Teh Lastri, Kang Deden Bantas, Kang Deden Gembol, Teh Ranti, Teh Olivia, Mak Nini, dan buat semua fans Fortuna aja. Maaf yang enggak kesenggol dari A sampai Z nih. Spesial buat Bang Hari dan juga Bang Rido, dan suamiku aja yang lagi nonton bola katanya. Oh wow, sedang nonton bola nih malam minggunya ya. Siap, lagunya Aku Takut nih. Coba Rido cek dulu ya.

aku takut dari Republik ya, Mama Nurul ya. Kini sudah kita masukkan ke dalam list. Coba kita cek lagi yang sudah komen-komen. Ini ada Telisna juga, selamat malam Telisna. Assalamualaikum Kencan Mitra Fortuna FM Genjering. Selamat malam Arido sama Bang Haris, semoga sehat bahagia. Terima kasih banyak, amin. Selalu pengen request lagunya Izinkan Aku Menjagamu dari Asbak Band. Salamnya buat Bang Lens, Teh Aren, Teh Olive, Waong, sama Teh Nurul, Kang AM, Mak Nini, Mak Is, Kang Irfan, Kang Egi, Kang Wahyu, Teh Mel. Buat semua saudara Fortuna, semoga semua pada sehat. Terima kasih banyak, amin, rabbal alamin. Spesialnya buat yang lagi tugas aja, Arido sama Bang Hari, semoga sehat, bahagia, panjang umur, banyak rezekinya. Amin, doa sebaliknya untuk Telisna juga ya. Makasih Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Rido, carikan dulu lagunya dari Asbak Band ya, Izinkan Aku Menjagamu.

Oke, selanjutnya juga ini ada dari siapa nih? Assalamualaikum kencan mitra Fortuna FM Gejering. Selamat malam Bang Rido dan Bang Hari. Salam kenal dari Mama Arsy dari Sego. Oh, selamat malam, salam kenal juga untuk Mama Arsy ya. Minta lagunya ulang tahun dari Jamrud nih. Waduh, jangan-jangan ada ulang tahun nih. Salam-salamnya untuk semuanya, salam kenal juga, salam kenal juga nih. Spesial untuk Bang Rido ucapannya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh banget dong lagunya Hari Ini Hari Yang Kutunggu alias selamat ulang tahun dari Jamrud. Boleh banget Mama Arsy, terima kasih banyak. Selanjutnya juga ini ada dari Teh Fitri Imut Cikaret nih. Kencan mitra Fortuna FM Genjering. Teh Fitri Imut Cikaret pengen request lagu Irwan Syah Kamelia. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami bawel A. Erwin Ijem. Ucapannya Genjering. Digenjeringkan untuk Teh Fitri Imut dari Cikaret. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, karena kebersamaan kita tinggal kurang lebih 11 menit lagi ya di Kencan Mitra ini. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung di malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena nanti jam 10 malam ada Ngaronda nih. Spesial untuk sudah Fortuna semuanya, malam minggu kita hibur. Dan pastinya boleh banget request lagu-lagu pop Sunda ataupun juga dangdutnya. Kalau begitu Rido dan Bang Hari pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf jika memang ada yang komen-komen tapi tidak terbacakan dan segala kekurangan. Kalau begitu kita pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Waduh, di jam 10 malam nih. Wah, jam 10 malam pastinya masih bersama Rido dan juga Bang Haris Sanosa. Ini pergantian program. Dari tadi kita sudah bersama-sama di Kencan Mitra. Di jam 10 malam ada Rido yang menemani dan juga Bang Hari di programnya Ngaronda. Sampai nanti jam 12 malam pastinya untuk Saudara Fortuna semuanya nih yang punya cerita-cerita seru tentang Ngaronda, boleh banget, ataupun juga yang mau request-request lagu pop, lagu Sunda, lagu dangdutnya, boleh banget, silahkan bergabung. Bisa langsung kalian telepon Fortuna di 0815149797 ataupun juga di komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Rido pun juga sudah posting. Pastinya sampai jam 12 malam nanti. Wah, menyapa Saudara Fortuna semua yang sedang mendengarkan ini melalui radio analognya mungkin di rumah, ataupun juga yang sedang mendengarkan ini melalui kendaraan roda 4-nya. Waduh, hati-hati di jalan nih ya. Karena kembali lagi malam minggu ini, kemarin tuh sempat Rido bahas juga deh, kalau gak salah di hari Jumat kemarin sama Pongki ya, kalau misalkan Sukabumi ini sudah termasuk zona merah ya. Zona merah terhadap apa tuh? Begal pastinya. Waduh, jadi hati-hati deh ya. Nanti kalau mungkin ada informasinya, nanti mungkin Rido bisa sampaikan. Dan pastinya, wah, stay safe buat semuanya, Saudara Fortuna semuanya yang mungkin sedang berkegiatan di luar ataupun juga sedang lembur-lembur mencari rezeki. Pastinya harus tetap hati-hati selalu ya. Dan pastinya sambil kita nunggu-nunggu yang mau request-request ini, kita pemanasan terlebih dahulu. Ini ada satu lagu dari Krisye yang judulnya Anak Jalanan. Kalau begitu, Saudara Fortuna semuanya, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.

0: Selamat malam Kang Suntana.
1: Selamat malam.
0: Waduh. Alhamdulillah damang.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Kang Suntana itu lagi ngaronda atau gimana, bangun rame eng?
1: Ya, biasa menuju di ya tadi
0: di pos, di posko, di pos.
1: Ada yang nukal ya ngobati ngaronda.
0: Oh, bari main gaple gitu.
1: Iya.
0: Belum keliling-keliling Kang Suntana itu teh, atau jam berapa keliling-kelilingnya?
1: Jam 2 atau jam 1.
0: Oh, jam 1 ya keliling-kelilingnya ya. Oh,
1: oke. Tadi okay. Tadi udah ada 3 orang.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kan ada seluruhnya ada 12 orang.
0: Oh, ada 12 dibagi. Orang.
1: Iya.
0: Ramai juga tuh
1: yang ngontrol, ya. Okay. 3 orang, 3 orang. Jadi opat sip lah.
0: Opat sip, siap. Haneuteun pokoknya malah Kang Suntana hari ada yang ngaronda.
1: Haneuteun, iya.
0: Benar.
1: Aman di rumah, terkendali.
0: Terkendali. Ya sudah, Kang Suntana lagunya mau apa tuh, Mangga?
1: Kalau ada mah Babak Belur ya, ada Imam Arif.
0: Aduh, Babak Belur.
1: Ya.
0: Siap, ada ini lagunya. Boleh, Mangga salam-salamnya buat siapa Kang Suntana?
1: Itu tuh Olive lah, yang taste-nya kan Marindo dan di Ibu Sopo. Ke Kabang Len, ke Kang Aep, ke Abgen, ke Ujeng-Jeng, ke Manini, papi maminya, ke Aren, ke Basar, ke Dianya, Kang Basar, Kang Deden Jembol dan Panda, Kang Edward Buda, Putri Panila, Mafia, yeah. Sok Mak, Rasa, Mama Sam, Mama Indra, Citra, Kang Fajinya, Kasa, Kakak, Bapak Haji Maman Atero,
0: Kang Maman Atero,
1: Mama Herbi, Kang Adut, terus ke itu tuh, ke Wayu Tahu, jeng ke Wendy Tahu.
0: Oh nah. Iya benar, ya. Ada di pabrik tahu,
1: Haji
0: iya. Mamat.
1: Terus ke dikumkan saja nah.
0: Dikumkan saja Mangga.
1: Oh, Kang itu tuh Kang Egai.
0: Oh, Kang Egai. Ya. Ya. Mangga.
1: Waong lah yang istina teh. Pesawat Arido yang juga singset tetesna da mangsa.
0: Amin.
1: Dan di situ berbau ini bapaknya
0: murid. Siap.
1: Arona. Warsuna Ibang Genjereng. Assalamualaikum.
0: Genjereng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Suntana. Ini ada 12 sip katanya ya. 12 sip, 12 orang, 4 sip katanya yang lagi ngaronda. Ya sudah. Kalau begitu selanjutnya di belakangnya ada siapa ini? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ronda pertengahan
0: Genjreng. Genjreng, halo, ini dengan siapa di mana ini?
2: Solehudin.
0: Siapa?
2: Solehudin.
0: Oh, Kang Solehudin. Aduh, ini mah kayaknya sama pendengar legend nih kalau kata Bang Harima nih.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Kang Soleh gimana kabarnya Kang Soleh?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau ya, begitu.
2: Gue lehean, ini capek.
0: Oh, kenapa capek? Kira nanti lagi ngaronda malam hari ini.
2: Enggak.
0: Oh. Lagi nyantai. Lagi nyantai aja di rumah merenannya Kang Solehnya. Tapi di sana gimana, masih aktif ngaronda Kang Soleh?
2: Aman di sini.
0: Alhamdulillah.
2: Soalnya banyak anak muda gitu, gadang terus.
0: Pemudanya berarti ya masih aktif ya Kang Soleh ya. Wah, luar biasa kalau begitu mah. Mangga Kang Soleh mau lagu apa tuh malam hari ini? Malam Minggu. Boleh?
2: Kodrat.
0: Kodrat. Kita cari dulu. Oke, dari Leo Waldi Kang Soleh ya. Mangga, salam-salamnya buat siapa Kang Soleh?
2: Yang barusan Kang Suntana ya.
0: Kang Suntana betul.
2: Apa Kang kenal ya dari Kang Soleh?
0: Terus
2: buat Ujeng-Jeng ya.
0: Kang Ujeng-Jeng.
2: Sampai semawa.
0: Yap.
2: Buat semua semua saja ya.
0: Buat semua semuanya saja mangga Kang Soleh.
2: Kang Bang Harinya kemana?
0: Bang Har ada, lagi istirahat dulu Bang Har.
2: Spesial buat Arido sama Tiga selalu ya.
0: Amin, doa sebaliknya Kang Soleh.
2: Alhamdulillah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Cuma begitu colokan dari Kang Soleh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Solehudin. Kalau begitu silahkan, di belakangnya ada siapa ini? Halo.
3: Halo juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ronda Fortuna FM, Genjreng.
0: Digenjrengkan, ini nih, Romeo. Kang DB. Aduh, iya banyak, tak apel ya. Kang DB.
3: Hah?
0: Tak apel.
3: Ya, tapi, tak acan nih, gak pesain sama kan.
0: Oh, tak acan.
3: Pan biasa terus rapat lah 17-an
0: gitu. Oh, gitunya.
3: Atau belum dah ibu telefon ini masih biasa.

0: Kang DB, tapi eta teh nuju di bumi wae eta teh nya.
1: Oh, ni teh nuju masang umbul-umbul.
0: Oh, umbul-umbul kanggo 17-an.
1: Nah,
0: ai mantap atunya sakedap deui geningan kita merayakan.
1: Ya, kita memeriahkan HUT RI yang ke-81 ya.
0: Betul sekali Kang DB.
1: Salah gitu.
0: Yang ke-81 semoga jadi ay, lebih baik lagi Indonesia ini.
1: Ai karena umur kabogoh inget, ai karena umur negara teh inget.
0: Gitu. Aduh, eta nasionalisme nah kurang teh tidinya meureun nya. Aduh, benar-benar. Jadi lagi sibuk sambil ngurusin umbul-umbul sambil dengerin radio tah sok mangga.
1: Di sini malahin bohong Arido. Kalau teh mah segede
0: ini
1: Radio Fortuna ini mantengnya.
0: Aduh, selamat malam pokoknya untuk warga sana ya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Atuh, ya sudah.
1: Beda radio hiji. Musuhan jadi mah.
0: Aduh, eta teh nya fanatik pisan.
1: Kudu Fortuna.
0: Benar-benar atuh ah pokoknya mah selamat malam untuk warga sana kalau begitu mah. Kang DB. Ya sudah, lagunya mau apa nih?
1: Lagunya mau dari itu aja.
0: Apa tuh?
1: Dari biasa anu anu malam Jening Selfie Ama.
0: Apa teh? Lupa lagi yang malam teh.
1: Sampaikan rindu, sampaikan rindu.
0: Sampaikan rindu dari
1: download. Nah, itu download.
0: Oh, belum itu teh.
1: Belum, itu belum masuk.
0: Oh, siapa tuh? Sampaikan rindu.
1: Iya.
0: Sip, boleh. Salam-salamnya buat siapa tuh Kang DB?
1: Salam genjrengnya ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat yang barusan fans legendaris.
0: Fans legendaris, legend eta.
1: Kang Salehudin ya.
0: Kang Salehudin.
1: Ada tadi tekan Kang Suntana.
0: Kang Suntana betul.
1: Ada itu tuh Mama Tia juga ya.
0: Mama Tia.
1: Teh Olive lah, nuk rajin ngan ngoping deh.
0: Tah eta Teh Olive selamat malam Teh Olive.
1: Oh eta mah Wonder Woman eta
0: mah. Sah teh Wonder Woman teh.
1: Teolip. Oh di bumi, oke teman ngaronda teman.
0: Aduh, gaya bener jaga bumi teolipnya.
1: Pikiran nanti popongkol ya
0: teolip. Oh gitu ya teolipnya.
1: Manakol aja, segala aja di
0: teolip. Oh macam-macam di takol ya teolip.
1: Macam-macam di takol ya teolip.
0: Teolip bener-bener.
1: Teolip the best forever lah. Radio lagi tidak mengkhianati teolip
0: mah ya bener lah pokok nama buat teolip.
1: Kalau nggak dedet, buat itu ya Teh Mel ya, Kang Jaya juga, Haji Mama Napero juga ya,
0: iya.
1: Kang Ayam, Kang Wayu tahu, Kang Wendy tahu,
0: mm-hmm.
1: Bayuni 11, lalu Pak juga Bayuni 11, kemarin
0: Tanjung Sari. Betul, selamat malam.
1: Buat Pak Aung bersama Manurulnya ya, Karen juga ya,
0: Kang Dedet
1: juga ya,
0: betul.
1: Kang Dedet semuanya lah pokoknya.
0: Untuk semuanya, mangga.
1: Semuanya aja. Spesial buat biasa yang lagi menunggu Mama.
0: Oh Mama, selamat malam Mama.
1: Ayahnya rapat selat.
0: Ayahnya lagi ngurus umbul-umbul dulu buat 17-an Mama.
1: Sehat selalu lah Mama.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Selalu, ya.
0: Terima kasih banyak Kang DB.
1: Selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-81.
0: Yap, betul.
1: Semoga kita tidak dikekang oleh ya begitulah.
0: Ya, ya betul. Ah ini baru aku sepakat ini.
1: Harus merdeka segalanya. Jadi
0: betul.
1: Tidak terkekang.
0: Ah benar banget itu.
1: Baik terkekang kumitoha. Apa terkekang itu kabogo?
0: Pribadi ya temannya.
1: Merdeka segalanya.
0: Benar. Kita harus bebas lah pokoknya malah.
1: Bebas lah. Kalau bebas dengan kesalahan, kudu saling bebas.
0: Ah eta eta mah lebaran
1: gitu. Bisa kamu amat.
0: Benar benar benar. Benar Kang DB.
1: Ya Kang Budi pohon yang tadi lah.
0: Oh Kang Budi selamat malam.
1: Ya, terima kasih Aida ya.
0: Sama-sama Kang DB.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Deden Bantas. Di belakangnya langsung aja ada siapa ini? Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Bunda malam sama Fortuna.
0: Genjreng euy.
2: Abang Rido.
0: Hah? Selamat malam.
2: Rido Kang Pungki teh.
0: Rido.
2: Oh Rido.
0: Oh.
2: Cuma Pungki, Pungki.
0: Pungki, kok Pungki. Bukan jadwalnya. Pungki lagi libur hari Sabtu mah. Betul.
2: Betul. Hari Sandovanya, hari Sandova misalnya.
0: Betul. Emang ini lagi sama Bang Hari, Rido dan Bang Hari. Ini di acaranya Ngaronda bukan Gundam, Kade.
2: Orang Ngaronda.
0: Sanes Gundam, Kang Fajar. Selamat Bukai, malam.
2: Panjar Panjar Amanda
0: ya. Oh.
2: Itu Panjar Panjar Amanda.
0: Oh nah di dia nama Pak.
2: Ngetiknya tetap ngetiknya Kang Rido
0: Oh lah kok jadi Rido ya teh. Jadi saha ieu teh Kang Panji.
2: Iya, Panji Alamanda lain Hamjar. Aneh, Panji Alamanda.
0: Heeh, sok atuh kan.
2: Ngetik maksudnya.
0: Heeh, merenanya sok atuh. Hoyong kawinan naon kan jadi.
2: Dari Sunda.
0: Apa judulnya?
2: Tak dikejar lagi ya.
0: Tak dikejar lagi.
2: Dari Meiji Takari almarhum ya.
0: Bentar. Tim
2: game yang barusan tanya, Delapri Kang Imol, punya nama Kang Santana yang tadi naiknya.
0: Iya, betul.
2: Tim Delapri Mama Ria. Delapri Kak Barusan tanya. Kak Fajri sama Kak Mira itu orangnya. Mama Citra. Delapri Teh Luri Kak. Punya nama Agus Keong. Delapri yang punya nama Teh Ranti. Kang Inka. Punya nama Teh Olive tanya.
0: Teh Olive.
2: Delapri yang punya nama itu. Yang itu siapa itu adalah Kang Wadin, kita berikan kibatar apa itu spesial buat yang punya mas Rania ya,
0: iya.
2: Ke
0: Akang
2: selatan ya,
0: Kang.
2: Dan?
0: Ini teh lagunya usah dikejar lagi teh gak ada, sepertinya belum masuk eng.
2: Oh dari Maggie Jet
0: tanya. Dari ya dari Maggie Jet betul tidak ada ini teh.
2: Oh
0: apa
2: itu? Satu masih dari Maggie Jet ya apa? Yang berjudul itu
0: apa tuh?
2: Tadi tuh saya datang aja nah harian Kang Hiro ya. Iya ya lah. Dari masih jadi Kang Bejit ya. Hutang
0: tuh?
2: Cinta itu hutang cinta
0: hutang.
2: Dari Bejit ini hutang cinta.
0: Oh ada hutang cinta ada.
2: Ya kemana Kang Hiro ya?
0: Mangga. Mangga.
2: Ucap nama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Boleh deh satu lagi ada siapa ini? Halo.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam Arido.
0: Waalaikumsalam, selamat malam juga Teh Is.
3: Ngaran Mbak, Altuna Ekeng, Genjreng eh.
0: Digenjrengkan, selamat malam Teh Is.
3: Malam Arido.
0: Ini gimana nih, sedang ngaran, udah gabung
3: sama siapa ini? Nih. Sama Bang Hari.
0: Betul, sama Bang Hari Sanosa.
3: Hari ini lagi istirahat ya?
0: Lagi istirahat dulu Bang Harinya. Ini Teh Is.
3: Oh. Yep.
0: Apakah di sana kondisinya masih ramai gitu ngeronda-ngeronda nih? Ini mumpung kita malam minggu ngebahas ngeronda nih.
3: Di sini mah nggak ada, belum ngeronda-ngeronda, masih tapi, aman sih.
0: Oh masih aman, tapi kalau boleh tahu Rido, kalau memang diizinkan gitu ya, TIS itu di Cibadak kan ya?
3: Iya Cibadaknya.
0: Oh Cibadak.
3: Cibadak ke atas sedikit di Pamuruyan.
0: Pamuruyan, oh berarti alhamdulillah ya. Untuk Pamuruyan kondisinya aman, sejahtera berarti ya?
3: Alhamdulillah.
0: Ya pokoknya mah untuk warga Pamuruyan kalau begitu mantap sekali dijaga buminya berarti ya.
3: Iya.
0: Yap, Teh Is mau lagu apa tuh Mangga?
3: Bukan lagu dangdut ya bukannya?
0: Boleh, mau lagu dangdutnya yang mana nih?
3: Pengen Wali aja deh.
0: Wali boleh apa nih judulnya?
3: Ya terserah Arido, pokoknya
0: pengen deh. Dari Wali. Walinya pengen ya, yang pengen yang nyantai atau pengen yang joget nih?
3: Yang apa aja
0: ya udah boleh
3: bebas.
0: Oke okay. Kalau begitu silahkan salamnya
3: salam yang barusan tuh siapa lupa deh
0: Kang Panjar apa gitu tadi terlupa lagi kan Ridoge. Ini tuh salah ngetiknya
3: iya.
0: Kayaknya
3: makasih senggolannya
0: iya
3: buat Kang Surya Kang Deden Gembol Maman Apero Yuri Pesebelak Anibar
0: Teh Anibar selamat
3: Api
0: malam
3: Udin Anibar. Kemana ya Api Udin Kalau Api Udin tuh inget suaranya bagus.
0: Oh gitu. Oh kalau nyanyi ya. Api Udin tuh kalau gak salah sempet naik tadi di Goten kalau gak salah. Teh Mano.
3: Buat Ma Iis. Buat Ma Nini ya.
0: Ma Nini.
3: Iya. Buat semuanya lah.
0: Buat semuanya aja.
3: Spesial buat Arido. Sehat
0: terima kasih
3: selalu.
0: Banyak.
3: Panjang umurnya.
0: Amin. Doa sebaliknya. Amin ya Rabbul Alamin.
3: Betetin jodohnya udah punya bini atau belum?
0: Oh sedang proses ke situ.
3: Alhamdulillah. Udah punya omongan.
0: Belum nikah.
3: Mudah-mudahan
0: dideketkan
3: jodohnya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Yang
0: amin.
3: Solihat ya.
0: Aduh amin.
3: Kasih sayang buat Arido.
0: Nah itu dia.
3: Assalamualaikum Arido.
0: Waalaikumsalam Teh Is. Terima kasih banyak. Wah luar biasa nih Teh Is dari Cibadak. Ya sudah kalau begitu sudah fortuna semuanya kita langsung putarkan saja lagu-lagu yang sudah di request tadi. Dan kalau begitu jangan kemana-mana tetap di Ngaronda Fortuna FM. Genjreng euy.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggencerengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya nih. Tadi kita sudah sama-sama dengarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi. Dan sekarang sudah jam
1: nih.
0: Iya, betul.
1: Jam 11 lebih 5 menit. Jadi masih ada kesempatan lah gitu di acara ngeronda ya.
0: Betul.
1: Malam ini sampai jam 12 saja.
0: Sampai jam 12 malam.
1: Lagunya mau Sunda juga boleh lah.
0: Iya, betul.
1: Coba nih, halo.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ngaronda Fortuna FM.
0: Genjreng. Selamat malam Kang DG ya ini mah ya.
2: Selamat malam juga buat RH ya.
0: RH.
1: Aduh, ngantuk ya.
0: RH cina bang.
2: Enggak. Bisa. RH bisa.
0: Oh, siap. Kang DG biasanya sambil jaga apartemen nih.
2: Jaga apartemen betul. Sambil ngeronda. Takut apa ya, atau di kamar juga ada yang maling barang-barang yang berharga gitu.
0: Iya, betul banget.
2: Gini harus waspada, apalagi jadi juga ini apanya lagi ngecas handphone, barang-barang berharga di dalam kamar.
0: Iya, gitu. Betul banget, harus hati-hati lah buat Saudara Fortuna semuanya juga.
2: Sering kejadian di sini ya,
1: sering ya.
2: Kejadian itu hilang satu benda, ember gayung.
0: Ember gayung. Diambil gitunya ember gayung ogenya?
2: Diambil gitunya.
0: Benar-benar.
2: Ada yang bisa gandang kebalikin gitu.
0: Oh, ya ampun.
2: Itu cepat jadinya DG libur gitu.
0: Oke.
2: Kebetulan yang sipsi yang masih tidur gitu. Tapi alhamdulillah semenjak dijaga sama kan begitu, maling embernya alhamdulillah aman.
0: Ya syukurlah kalau begitu mah Kang DG. Kalau begitu Kang DG malam hari ini pengen lagu apa nih?
2: Malam ini pengen lagu yang enaknya yang lawas.
1: Apa kira-kira?
0: Apa nih?
2: Pengen dingin sekali dari Hamdan ya.
1: Oh, dari Hamdan.

0: Dingin ya.
1: Dingin-dingin nah, bukan dingin kata-kata buang gan ini. Haruskah aku menerima? Bukan itu.
0: Oh, tapi dingin itu mah enggak ada.
1: Dingin oh, dua. Ada. Coba.
0: Iya, enggak ada.
1: Dingin coba kita cari dulu di komputer. Iya. Karena itu sering di komputer juga sama Allah. Mungkin itu juga penyimpanan judul dari komputer mungkin salah lebih seharusnya bikin dari kaset aslinya judulnya kan bikin sekali itu
2: yang kedua. Coba kita cek-cek dulu takutnya nggak ada.
0: Iya nggak ada
2: tidak ada Kang DG.
1: Masa sih kan suka ngecat komputer.
0: Hamdan ATT siapa ya?
1: Iya Hamdan.
0: Oh iya ada
1: Hamdan bukan hari gitu.
0: Diganti Yono Irama gitu.
1: Bukan Yono Irama gitu.
2: Oke. Okay. Hamdan. Dari Hamdan ATT.
1: Dari almarhum Hamdan Atami.
2: Almarhum. Oke. Okay. Kalau begitu salam-salamnya buat siapa lagunya ini Kang DG?
1: Lagu ini spesial buat saudara foto yang udah pada on air ya. Mm-hmm. Yang udah mendukung kemarin acara. Nah itu betul.
2: Oh yang ini benar. Oke.
1: Okay. Coba judulnya nanti lihat dulu komputer judulnya aslinya apa itu.

0: motor?
1: Dingin, cuma dinginnya.
0: Pakai sekali itu?
1: Enggak pakai sekali.
0: Iya seharusnya pakai sekali gitu dari ini mah gitu dari kertas aslinya.
2: Oh cuma dingin doang berarti ya bang ya?
1: Dingin doang.
2: Tuh. Emang dingin hari ini.
0: Kalau dingin ini masih ada emang Hamdan juga gitu. Cuma beda kata beda syair gitu.
2: Iya betul. Silakan dilanjut Kang Dege.
0: Buat terutama buat Teh Olive. Ya terus.
2: Buat siapa nih?
0: Buat Dewi Sulastri, buat Krisna tadi ya.
1: Terus siapa
0: ada
1: lagi?
0: Mami, ada Manini.
2: Betul.
0: Oh, bersama Mama Dorohnya. Egi ya.
2: Kang Egi.
0: Terus Mama Davi bersama Mbaknya King Basar, Kang Suntana.
2: Iya, betul.
0: Terus buat Batara, Mbak Tufanin Jongkong. Buat Jiri bersama Citra Asti.
1: Ini Dengke udah makan ini belum? Makan nasi goreng. Makan nasi goreng.
0: Kalau nasi goreng, kalau nasi goreng malam ini enggak cuma nasi putih aja.
1: Iya.
0: Dicampur dengan apa namanya dadar telur. Tahu, ya.
2: Okay.
0: Terus disambung dengan minum obat yang disambung lagi dengan makan roti bakar.
2: Oh iya mantap roti bakar malam-malam ya.
1: Waduh.
2: Oh, nah, waduh.
0: Handphone-nya lagi dicas dulu.
1: Benar tuh.
0: Iya. Ini mah. Biasanya kan di sana kalau Deki kan suka masuk langsung di SB ya. Atau langsung langsung chatting ke HP Fortuna. Atau istilahnya chatting ke pribadi gitu.
2: Oke. Boleh dilanjut Kang Deki.
0: Terus buat itu buat Kang Joko Tahu, Ujeng Jay, buat Tua Wendy Tahu, Ayu Tahu, Juri Seblak juga, Kang Haji Maman Alvero, Anibar, buat Budi, buat DM,
2: iya.
0: Buat Den Bantas juga, Kang Yusman, Ujang Sapu juga, selamat malam, King Basar.
2: Selamat malam.
0: Tak lupa buat Teh Aren, mudah-mudahan lagi sehat.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Terus buat Kang AM.
2: Kang AM
0: juga selamat malam. Kang Jepot Nauku juga selamat malam. Buat Yati Bali juga boleh lagi dengar. Buat Ina Cibadak juga selamat malam. Buat TIIS terus cari itu di Teh Nini
2: kalau
0: salah dari dengar dari acara pencan mikrofon tuh ada gitu ya. Dari kawasan Kelapa Nunggal.
2: Oh siapa tuh Kelapa Nunggal?
0: Match baru katanya pengen gabung.
2: Oke. Selamat malam.
0: Karena acara asik banget 24 jam nonstop.
2: Iya.
1: Betul.
0: Yang asik, yang enak dengar, yang nyaman di hati.
2: Asik.
1: Enak didengar. Jangan asik-asik atuh.
0: Lagi seperti penyiarnya. Enak didengar, nyaman di hati.
1: Nah gitu.
2: Oke.
1: Sebab kalau pakai asik-asik ada radio lain.
0: Enggak, maksudnya enggak. Gini, kalau lagu-lagu kan enak didengar, nyaman di hati.
1: Nah itu mah belum ada gitu. Boleh.
0: Juga istilah lagu penyanyi tulisan asik didengar, nyaman di hati.
2: Oke. Okay.
1: Asik deh.
0: Spesialnya yang ada di sini aja lah. Mungkin yang di pasar juga, mungkin yang di aktivitas, mungkin apa namanya lagi berjualan atau yang lagi belanja, apalagi yang mungkin di pasar malam juga hati-hati ya di perjalanan karena
2: itu?
0: Sekarang musim begal, begal lagi musim,
2: hati-hati aja itu.
0: Sekarang lebih banyak kejadian, apalagi ya jalan-jalan yang sepi-sepi gitu.
2: Betul.
0: Sama yang punya roda kendaraan dua, hati-hati aja di jalan, apalagi di jalan sepi. Takutnya ada seperti kejadian seorang pengendara motor, terus ada seorang wanita minta tolong. Ternyata istilahnya dia teh mengebuli pengendara motor.
2: Oh, modus.
0: Iya, istilahnya komplotan penjahat.
2: Iya, hati-hati aja untuk saudara Fortuna semuanya.
0: Betul. Ya. Terutama buat AA, Rido ya, malam-malam bersama Ari.
2: Terima kasih banyak.
0: Hati-hati aja ya.
2: Siap.
0: Yang terpenting sebelum pulang baca doa dulu.
2: Iya, betul.
0: Baca ayat kursi ya.
2: Iya.
0: Jika balik, mudah-mudahan dirasa dijaring oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Ini yang terpentingnya. Spesial lagu ini buat yang ada di rumah aja.
2: Oke.
0: Dengan ucapannya Ngaronda Fortuna FM
2: Kijiring Gris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak
1: Kang Dege. Lagunya dari Hamdan ATT, judulnya Dingin.
2: Dingin.
1: Di belakangnya lagi nih.
2: Oke. Okay. Halo.
3: Halo.
1: Waduh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Malam Minggu
1: Kijiring Gris. Kijiring juga.
2: Waduh, langsung ini ke connect ya pikirannya.
1: Manini.
2: Tiap hari ngaronda kalau Manini mah. Manini mau lagu apa sok?
3: Goyang dangdut.
1: Siapa yang nyanyi? Ini
2: goyang siapa itu enggak baru dengar? Goyang dangdut.
3: Aku nyanyi nah, saya muncul salah mah. Asa MB Desti kesana teh.
1: Ada juga goyang tehnya ya. Dan mungkin zaman ini ada lagu goyang dayung, goyang dompet, goyang duma, goyang dua anggrek. Goyang duyu. Nah, lu mana tah?
3: Nah, itu emang goyang dangdut ayo.
2: Goyang dangdut mah enggak ada.
1: Ada udahlah dikasihlah goyang duma we. Goyang duma.
3: Asal goyang.
2: Sok mangga atuh sok salam-salam.
1: Nama kirim salam he, nama buat siapa atuh manini?
3: Salam nama.
2: Itu
3: yang seri
1: nak ngomong jangan nukara rasep. Ayo kita loba cerita. Iya. Kasep-kasep. Coba ceritaan kasep-kasep.
3: Ngirim sama Kabang Len. Bu Jengjeng. Kang Herlan.
2: Kang Herlan.
3: Kang Deni. Kang Irfan. Maman Apero. Abah Kerdil. Aki gaul.
1: Kang
3: Desna. Jadi ayang seri bener.
2: Iya, kita balik ke ayang seri.
1: Seri. Ini. Iki ini saya.
3: Liur. Mas kalau rasanya perigara rancang.
1: Alah, eta.
2: Ngolo, eta mah
1: ngolo. Paribasa.
3: Kang Neng Aren anu gelis.
2: Teh Aren.
3: Kang Neng Lisna. Kang Neng Olip sareng Neng Lilisna.
1: Basa-basi we gelis
3: Asep. Neng Jule, Neng Meli, Mama Kendu, Mama Ranti, Pok Nura, Mami Papi. Kang Odei, Maang sareng istrina, Kang Egai sareng Neng Sarana, Kang Pak Ben, Api Udin, Kang Asun, Kang Surya, Kang Santana, Kang Reja,
2: Kang Reja,
3: Kang Yusman, Kang BG, sareng di Kang AM, Kang Anjas, sareng di Deden Jemul, Deden Banten, Kang Bray.
2: Solehuddin.
3: Wahyu Tahu, sareng di Kang Hamid, sareng di Kang Mama Rita,
2: Mama Citra,
3: sareng Kang Fajrina, Mama Bungsu, Mama Sam, Mama Jeff, sareng dari Wajang Cil.
2: Tah, sa provinsi cenah Bang.
3: Ami. Satu Neng Yuni, dua anak di Borong,
2: Mangga. Nengnya, Neng Ratu, Neng Yuninya. Sami wae.
3: Mami Nino. Bapak Marwan sareng ibu nak Neng Adi. Sareng dari Mama Indah. Sareng dari Kang Aki-aki gaul.
2: Tepat atos Aki-aki gaul tadi.
3: Terus kan ya kene MC. Sareng dari
2: spesial nawe Kang Gosa aman ini.
3: Geningan. Ateng-ateng.
2: Ateng-ateng.
3: Sareng deui apo kana mah.
2: Tah eta.
3: Keula pina sok aya nu poho. Yeuh saya geuningan.
2: Bang, kita kopi dulu, Bang.
1: Pan ini. Pan ini.
3: Pan ini.
1: Manini, Manini, Manini, Manini, Manini, Manini, Manini,
2: Manini, Manini. Goodbye deh bang. Aduh, ya Allah, benar-benar Manini.
1: Teh, ngelamun dina awet teh cumentil gitu.
2: Cumentil. Ya.
1: Aduh, aduh. Maksudnya mah ditanya aku dipanggil-panggil Manini teh bari arek ka warung gue lah. Gitu. Di belakang lagi nih.
2: Boleh, halo.
4: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam.
4: Ronda Fatul FM Gendring.
2: Gendring.
1: Ini mah suara Mbak Yuni.
4: Iya betul.
2: Nah, Mbak Yuni Ratu.
1: Mbak Yuni ya. Sehat ya Mbak Yuni ya?
4: Alhamdulillah sehat. Ih, Bang Haris, kenapa tuh tadi tidak mau muncul?
1: Kan di sini dari jam 18 sampai jam 24
2: sampai tuntas.
4: Itu ada Rido itu.
2: Betul, ada Rido dari tadi. Mm-mm. Mbak Yuni nih, Manini. Jangan salah lagi ya, orangnya satu. Kenapa disalamin ya Teh Yuni, Teh Ratu? Kenapa
4: Manini ya? Manini, Manini, Manini, Manini 2 tahunan.
2: Emang di double-double.
4: Dibayar kontan.
1: Kontan lah dibayar.
2: Ya sudah, Teh Yuni mau lagu apa nih malam hari ini?
4: Kepengen lagu ini ya.
2: Apa tuh?
4: Kepengen lagu dingin. Apa dingin apa malam sih? Malam ya, dari Rita Sugiarto.
1: Oh,
2: coba kita cek dulu.
1: Malam atau Malang? Malang.
4: Dari Rita nih.
1: Oh, yang malamnya ya. Ada Malang ya. Juga. Malang. Malang nasi ini gitu. Tapi ini ya ada tapi ada.
4: Ada ya.
2: Ada, oke. Okay. Buat siapa nih kirim salamnya?
4: Salamnya buat teman ini udah ya. Paman Apero. Buat Kang Didin Bantas,
2: Kang Didin Bantas,
4: Mama yep. Jesi. Buat siapa lagi ya?
1: Ini biasanya Bayu ini suka rajin direkam gitu.
2: Oh, rajin direkam. Nah,
4: rajin. Tadi di SW-nya. Halo, suara anak di SW-nya.
2: Wah, luar biasa. Iya, iya.
1: Mantep.
4: Terus ya. Buat siapa ya?
1: Siapa?
4: Buat Naliandri, buat Neolip, buat Marin, buat itu siapa teh?
2: Siapa tuh?
4: Pokoknya
2: ngebleng.
1: Bayuni
4: ngebleng.
1: Emang tadi pulang dari Labdek jam berapa?
4: Tadi teh jam 10 hampir setengah 11.
1: Jam 10 iya.
2: Oh, dari Labdek. Oh, iya.
1: Kalau gitu
4: ini,
1: berarti
4: di apa teh?
1: Iya.
4: Di Gapura Dering.
1: Oh, kalau pulang jam 10 mah tadi betul bisa bahari ke sana nyimpang dulu ya.
4: Iya,
1: kan ada Rido jam 10 masuk.
2: Iya,
1: jam 9 gitu.
2: Oh, maksudnya malam-malam Mbak Yuni tadi di Labdek. Ya ampun.
4: Malam, tapi kalau pagi sekarang mah sebentar.
2: Sebentar ya. Oke.
4: Kalau pagi mah cuma sampai jam 10 aja, tapi kalau Minggu kadang jam 12.
1: Oh,
4: iya. Kan dua.
2: Oke.
4: Jadi enggak lama-lama di Labdek aja namanya.
2: Siap.
4: Ada di rumah kan.
1: Ada di rumah bebek ya.
4: Bukan, maksudnya.
1: Oh, iya.
4: Dua gitu.
1: Lapak dua diganti ada di rumah itu ada bebek.
2: Ada bebek.
4: Enggak, Aina lagi menjomblo.
2: Oh, lagi menjomblo.
1: Ya udah.
4: Mau mencari yang pokoknya nama gitu
1: mah. Mau mencari yang jomblo juga.
2: Yang jomblo juga
4: ya,
2: oke.
4: Okay. Sebenarnya naik itu lagi yang lagi doksin ya.
1: Doksin. Bisa kabur dua gitu. Ngabur dua kayak kumaha mah katahan.
2: Heeh.
4: Ya, merudu ya, ayam lepot ah.

0: APD-nya kan nggak bisa di dalam ya.
1: Insya Allah gitu ya, sebab
0: jadi di percetakannya kan, di percetakan situ tuh. Yaudah gitu ya.
2: Oke, siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sama-sama Mbak Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
1: Mbak Yuni, terima kasih. Pengen lagunya itu dari
2: Rita.
1: Rita Sugiarto. Nah, satu lagi nih.
2: Boleh. Halo.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Naronda Fortuna FM Jinjreng Eh.
2: Jinjreng Eh. Aduh. Teh Olive.
3: Iya,
2: benar-benar Teh Olive. Masih cenghar juga nih Teh Olive. Mantap.
3: Masih cenghar ini. Masih. Meeting cerita anak pulang kerja ini.
1: Tapi udah pulang ya sekarang ya?
3: Udah. Ini cerita katanya mama. Emang betul katanya itu nguping dari ADJ ya. Kalau di Cisaat itu kurang aman katanya.
2: Oke. Okay.
3: Ya, ya. Baru sampai tutup toko katanya beli dimsum katanya ya. Disimpan dulu di depan, matiin lampu pas direret udah enggak ada.
2: Makanannya gitu dimsumnya.
3: Dimsumnya teh itu ada yang ngambil.
2: Kurang ajar.
3: Katanya enggak aman kalau nyimpan apapun di luar itu cuma sebentar aja udah hilang.
2: Ya ampun, makanan doang padahal ya.
3: Iya.
2: Bahaya
3: itu,
2: bahaya.
3: Barusan itu bicara, oh iya betul mas katanya itu.
2: Ya pastinya hati-hati untuk Soda Fortuna semuanya ya.
3: Jadi harus hati-hati itu, makanya CTD kalau nyimpan helm ya hati-hati gitu.
2: Iya iya iya, jadi power nih ya.
3: Itu di depan tokonya anak itu.
2: Oke.
1: Sampai hilang
3: juga. Iya emang katanya di Cisaat kurang aman katanya.
1: Jadi nanti yang mau ke Cisaat harap hati-hati lah gitu ya.
3: Iya harap hati-hati itu ya. Kan kemarin juga kan waktu itu helm juga digantungin di motor, tapi diiketin itu diputusin aja.
1: Oh, digunting punya.
3: Digunting. Itu kurang aman ya sana.
2: Oke. Ya pastinya iya. Terima kasih banyak Teh Olive informasinya iya. Nih untuk Soda Fortuna semuanya juga. Juga.
3: Mah, itu barusan juga ini dimsum mau dimakan hilang.
1: Aduh. Iya
2: benar-benar. Ya sudah tuh Teh Olive, lagunya mau apa nih malam hari ini?
3: Ini lagunya Teh pengen Cinta Parabola.
2: Cinta Parabola. Kade. Boleh.
1: Kade ya. Kade ya.
3: Maka kade atau apa nurun?
1: Kade.
3: Bisa meren.
1: Emang bisa gitu. Kade ya judulnya ya.
3: Sama lagu meren lah.
1: Sok salah judul maksudnya gitu.
3: Mau salah judul sok coba ayahnya Arido.
1: Ayah parabola ayah.
2: Ada aman.
3: Cinta parabola ayah
2: karena
3: cinta wifi.
2: Cinta wifi. Itu modern ya Talibnya.
3: Modern benar.
2: Cinta wifi. Aduh benar-benar.
3: Ayo we jangan sinyal kayak itu kan.
2: Tah itu.
1: Jangan can menang terus we dikulak kliwat.
3: Ayo we diputar-putar jalan keriling.
2: Aduh ya sudah tuh Talib kirim salamnya iya, buat siapa nih
3: untuk para bola ini. Barusan ya Mbak Yuni ya, makasih ya. Bobo ya.
2: Ceng hargene.
3: Buat ADG juga itu ya. Manini mau pokoknya buat semua we dah tadi juga udah di absen. Fotokopi ADG, fotokopi Mbak Yuni.
1: Boleh.
3: Pokoknya mah ada tadi juga udah di absen. Ini ya, yang itu mah adikku yang lagi nguping mah ya.
2: Selamat malam Teh Lilis.
3: Teh Lilis ya.
2: Yes.
3: Belum tidur ya Teh, cenah Teh belum naik cenah ke Narangaronda belum.
2: Ya ampun. Manco terus Teh Lilis ya luar biasa.
3: Iya, pokoknya paling mantepnya buat Bang Haji bareng Arido ya.
2: Terima kasih banyak.
3: Pulangnya hati-hati aja, semoga selamat sampai rumah.
2: Siap.
3: Jangan ngebut-ngebut, jangan nunutan.
2: Amin. Bener banget jangan nunutan. Karena
3: itu doa nanti sudah suka begitu.
2: Amin dong, pastinya dong.
3: Iya, amin.
1: Suka gitu aja.
3: Gitu cina suka jangan nunutan, jangan ngebut-ngebut. Semoga selamat sampai rumah.
2: Amin ya.

0: Depannya tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, terima kasih
1: banyak ya. Teh Olivia.
2: Kita ke lagu aja deh.
1: Boleh.
2: Ini udah ada 4 nih lagu.
1: Oke.
2: Itu yang siapa? Manini itu dipilihkan dari Cita-Cita Tak.
1: Oh, yang goyang dumang.
2: Ya udah kalau begitu jangan ke
1: FM. Kejreng.

0: tinggal 12 menit lagi nih.
1: Iya, betul.
0: Jadi pertemuan kita juga akan segera berakhir di acara Ronda ya.
1: Iya, betul sekali Bang Hari.
0: Di hari yang pertama nih.
1: Betul, di tanggal 1 Agustus ya. Bentar lagi ke tanggal 2 nih.
0: Ya udah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dari Bang Hari dan juga dari
1: Rido pastinya.
0: Insya Allah kita ketemu lagi di acara yang sama ya.
1: Yap.
0: Sekaligus mengucapkan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: semua.
1: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
2: Jam 6 pagi, selamat berkemas untuk beranjak ke tempat aktivitas. Semoga harimu bahagia.

Dinastía. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilajeng enjing sudah portono serayana petepang deui serangan pongki nusantara di Mingon ya. Di Mingon kadewa di tanggalan kadua di bulan Agustus 2020. Genap mangga anu bade ngopingkeun. Aya tepak-tepakana nya, aya kendak pencak dugi ka kita budak 8 enjing wae. Atuh semiko-miko wilajengan enjing serayana nya tapi aturan nuhun nuju mancopeunana dio. Sok di kupingkan lah kini bongki balik deh tetap di acara nak kena pecah kultur FM kincirnya.

0: everybody in the house, clap your hands up.
1: Bilang ko pa magtiyo por.
2: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
3: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: 97.4.

Iya, masih di acara anak kendang becak Fortuna FM. Kejereng sudah Fortuna. Jadi jangan enjing sadayana nuju manco payana radio. Kukindana di dintenan minggon di kapingan 2 Agustus 2020 genap SIM kuring pongki Nusantara hadir kembali seorang diri saja di acara anak kendang pencak mangga. Di pencak-pencakannya tepak-tepakan nuju nu digenjerekan isang karya tepak paleredan ya kanggo sadayana dikumkeun kanggo nutas miskomnisko ya waong. Kanggo Bang Len seogenya kanggo Atelisna. Di aturan ieu teh tepak-tepakan ge di lajeng kanggo Teh Meliandi di puncak peuyeum. Mari nu ge memarina bilih jeung enjing alhamdulillah tos nembe mamnya jadi terab. Ada duit baru ge waong mami bilih jangan enjing mami minok oge teh Olivia senja kolebera sulitnya enjing. Ayam Baros, Mama Nini, Alip, Kang Deden Gembol, Deden Bantas, terus oke Kang Ota Isi Badak, Kang Pajar oke boleh jangan enjing, Kang Kang Santana, Mama Adit oke boleh jangan enjing, Kang Pak Ben, Bang Lens, Kang DM, Bang Budi, terus di WhatsApp oke Rahmat Irawan, hatunun terus ngajakan ngopinya, asik,

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira todo como estoy yo por una cosa hacer.
2: Bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7